0: Akhir acara, Bupati Ardiansyah juga berpesan agar IKA Hipma KT tetap menjaga nalar kritisnya dalam mengawal kebijakan pembangunan di Kutai Timur selama kritik yang dilayangkan bersifat membangun dan menyertakan solusi konkret bagi daerah. Ya baik, pendengar di 99.4 FM. Mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi, kami hadirkan berita terkait Sangatta Aqua didorong masuk pasar massal, targetkan produksi 2.000 botol per jam. Berita kami kutip kembali dari media Perhumas Kutim, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman didampingi Direktur Utama Perumdam Tirta Tua Benua Kutai Timur Suparjan meninjau langsung proses uji coba pencetakan botol produk air minum dalam kemasan atau AMDK lokal Sangatta Aqua berukuran 330 ml dan 600 ml di lokasi pabrik AMDK milik Perumdam Tirta Tua Benua Kutai Timur di Jalan Papa Charlie Kabojaya pada Selasa 30 Juni 2026 kemarin. Langkah ini dilakukan guna memastikan kesiapan infrastruktur produksi sebelum produk air minum milik daerah tersebut dilempar secara massal ke pasaran. Dalam kunjungannya, Ardiansyah menyatakan rasa optimisnya terhadap kesiapan teknis operasional. Ia pun meminta pihak Perumdam untuk tidak lagi menunda-nunda proses produksi demi memenuhi tingginya permintaan pasar yang kian meningkat. Selain fokus pada kemasan botol, Bupati juga memberikan atensi khusus pada tren pengurangan sampah plastik sekali pakai dan menanggapi perubahan gaya hidup di sektor perhotelan dan perkantoran yang kini lebih banyak memanfaatkan dispenser. Ardiansyah menginstruksikan manajemen untuk segera mempersiapkan lini produksi air kemasan galon secara massal. Sementara itu, Direktur Perumdam Tirta Tua Benua Kutai Timur Suparjan terkait kesiapan mesin untuk varian galon, manajemen melaporkan bahwa pengadaan direncanakan masuk dalam anggaran tahun depan. Suparjan menambahkan bahwa mesin pencetak botol Sangatta Aqua diklaim memiliki kapasitas produksi yang cukup tinggi, yakni mampu menghasilkan hingga 2.000 botol per jam. Dan selanjutnya, ia berharap kehadiran Sangatta Aqua dalam berbagai varian ukuran ini nantinya tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan domestik Kutai Timur, akan tetapi juga menjadi produk kebanggaan daerah yang berdaya saing tinggi. Demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Rabu 1 Juli 2026. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda, serta pastikan pula Anda juga masih tetap setia bersama kami, karena saya Novani juga masih akan hadir kembali untuk menjumpai Anda di program selanjutnya. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.

APD Tim 99.4 FM bersama kita cerdas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RPD Kutim. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda ya setelah Novani menemani Anda semuanya di program sebelumnya. Yakni ada program Warta Kutim Pagi dengan menghadirkan berita-berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Oke, kita lanjut lagi pendengar ya. Kebersamaan kita di program Morning Show untuk edisi siar hari ini, kita masih berada di edisi hari yang sama ya, tepat di hari Rabu 1 Juli 2026. Wah, gak kerasa pendengar ya, kita sudah berada di bulan Juli 2026 atau tepatnya di hari pertama ya untuk kesempatan pagi hari ini. Ya, semoga dengan memasuki di bulan Juli tahun 2026, harapan-harapan Anda semuanya tentunya yang mungkin belum terrealisasi dengan baik ya untuk di bulan Juli tahun 2026 bisa terrealisasi ya semua harapan-harapan atau apapun itu pendengar ya di kesempatan bulan Juli 2026 ini. Tentunya mudah-mudahan keberkahan, kebahagiaan ya, pokoknya segala hal-hal yang positif ya. Lebih baik lagi tentunya memasuki di bulan Juli 2026. Oke, baik, berkenan mengawali jumpa kita ya di program Morning Show untuk kesempatan pagi hari ini. Ada lagu dari miliknya Charlie Ray Jepsen ya, featuring All City, Good Time. Oke, Nova dihadirkan lagu ini spesial ya untuk Anda semuanya. Semoga hari ini juga bisa menjadi hari yang baik ya, hari yang penuh keberkahan bagi kita semua. Dan semoga aktivitas ya ataupun pekerjaan yang Anda kerjakan pada hari ini bisa

Sudah berjalan dengan baik dan juga lancar ya. Ini masih fresh ya. Masih tanggal muda banget nih berdengar ya, atau di awal Juli 2026. Tetap semangat tentunya ya untuk semuanya di kesempatan pagi hari ini. Apapun kondisi Anda tentunya ya, pastikan rasa bahagia harus terus berada di dalam diri kita tentunya berdengar ya. Walaupun kondisinya sedang tidak baik-baik aja gitu ya, kondisi apa nih maksudnya ya? Ya, tetap semangat tentunya ya dalam menjalankan segala aktivitasnya, dan semoga kesedihan apapun itu pendengar ya, kesedihan yang Anda rasakan mungkin bisa disingkirkan terlebih dahulu gitu sementara ya, jangan berlarut-larut gitu maksudnya ya. Ya, tetap semangat dan berpikir positif selalu tentunya pendengar ya, agar aktivitas yang akan kita kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar pastinya ya. Karena memang kalau kita beraktivitas namun kondisi atau perasaan kita sedang tidak bahagia, ini juga pastinya akan berdampak tentunya ya terhadap segala aktivitas maupun pekerjaan kita gitu pendengar ya. Jadi tetap semangat untuk semuanya di kesempatan pagi hari ini ya, di pagi hari yang cerah ya. Di luar sana ya sudah nampak ya, sedikit sih, hanya sedikit mataharinya muncul ya. Mudah-mudahan bisa menjadi menjadikan pagi hari ini lebih baik dari hari sebelumnya.

0: Nick, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, di mana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh, Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Assalamualaikum Bu Tika.
4: Waalaikumsalam Bu Ati.
3: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
4: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
3: Gitu ya, Bu.
4: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
3: Seperti itu ya, Bu.
1: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan. Dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat, serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
5: 99.4 FM.
6: RPD Kutim FM.

Ini Novani akan berbagi informasi di ruang dengar Anda terkait perakiraan cuaca ya untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan khusus untuk wilayah Kota Sangatta pada hari ini Rabu 1 Juli 2026. Oke, kita langsung aja menuju informasinya. Di mana informasi terkait cuaca ini kami akses di www.bmkg.go.id. So, langsung aja Novani hadirkan informasi selengkapnya ya. Terkait perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur ya, yang meliputi 18 kecamatan, di antaranya Kecamatan Muara Ancalong, kemudian Muara Wahau, Muara Bengkal, Sangatta Utara, kemudian Kecamatan Sangkulirang, Busang, Telen Kombeng, Bengalon, kemudian Kaliorang, Sandaran, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Rantau Pulung, kemudian Kaubun, Karangan, Batu Ampar, dan Kecamatan Long Mesangat. Diprediksi cuaca untuk hari ini bervariasi, pendengar ya, di sejumlah daerah ya di Kabupaten Kutai Timur. Yakni untuk Kecamatan Muara Ancalong, udara kabur, pendengar ya, pada Rabu 1 Juli 2026 dengan suhu di rata-rata 24 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 69 hingga 98%. Dan selanjutnya untuk Kecamatan Muara Bengkal, Sangkulirang, kemudian Sandaran, Kecamatan Kaubun, diprediksi cuaca berawan, pendengar ya, untuk hari ini. Didominasi dengan cuaca berawan gitu maksudnya pendengar ya pada Rabu hari ini 1 Juli 2026 dengan suhu di rata-rata 24 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 67 hingga 99%. Dan selanjutnya untuk Kecamatan Muara Wahau, Sangatta Utara, kemudian Kecamatan Busang, Kecamatan Telen, kemudian Kecamatan Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Rantau Pulung, kemudian Kecamatan Batu Ampar, dan Kecamatan Long Mesangat. Diprediksi cuaca untuk hari ini masih didominasi dengan turunnya hujan ringan dengan suhu 22 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 71 hingga 99%. Dan hanya satu kecamatan pendengar ya yang akan diwarnai didominasi dengan cuaca cerah ya pada hari ini Rabu 1 Juli 2026 yakni Kecamatan Kaliorang. Ini diprediksi didominasi dengan cuaca cerah pendengar ya pada Rabu 1 Juli 2026 dengan suhu di rata-rata 24 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 76 hingga 97%. Oke, baik pendengar di 99.4 FM. Demikian informasi terkait perupdatean prediksi cuaca ya untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur secara keseluruhan. Dan kita bergeser ya, ini lebih spesifik lagi ya, khusus untuk wilayah Kota Sangatta dalam satu hari ini. Dan informasi terkait cuaca ini kami akses di www.bmkg.go.id. Ini masih pendengar ya. Langsung aja berikut informasi selengkapnya ya terkait perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Sangatta saat ini adalah berawan dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembapan udara 86% dan kecepatan angin 10 km/jam. Oke, selanjutnya memasuki di siang hari tepat di pukul 11.00 waktu Indonesia bagian tengah siang, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah cerah berdengar ya dengan suhu 29 derajat Celcius, kelembapan udara 74% dan kecepatan angin 12,8 km/jam. Dan kita bergeser di pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 2 siang, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah hujan ringan.
Dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapan udara 81% dan kecepatan angin 11,4 km per jam. Oke, memasuki sore hari ya, tepat di pukul 17.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 5 sore. Diprediksi

Cuaca untuk wilayah Kota Sangatta berubah kembali menjadi cerah dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembapan udara 89% dan kecepatan angin 13,7 km per jam. Dan memasuki di malam hari, tepat di pukul 20.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 8 malam, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta masih cerah pendengar ya, dengan suhu 25 derajat Celcius, kelembapan udara 94% dan kecepatan angin 6,5 km per jam. Dan kita bergeser di pukul 23.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 11 malam, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah berawan dengan suhu 25 derajat Celcius, kelembapan udara 95% dan kecepatan angin 8,1 km per jam. Oke, baik pendengar, demikian informasi terkait perakiran cuaca ya, lebih spesifik nih ya, khusus untuk wilayah Kota Sangatta pada hari ini, Rabu 1 Juli 2026. Dan pendengar, selain Anda bisa mengakses ya informasi terkait cuaca di www.bmkg.go.id, silahkan Anda juga bisa mengunduh atau mendownload aplikasi Info BMKG. Pendengar tentunya melalui mendownloadnya melalui handphone Anda ya. Bisa melalui Play Store maupun App Store pendengar ya. Di mana pendengar melalui aplikasi Info BMKG Anda bisa mendapatkan informasi terkait perupdatean cuaca, kemudian juga selain cuaca, iklim ya, kualitas udara dan informasi-informasi lainnya yang akan dibagikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Oke, baik pendengar di 99.4 FM, nantikan informasi lainnya yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda. Namun informasinya setelah yang satu ini. Pastikan Anda juga masih tetap setia bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
0: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
0: Iya, maaf, gak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: Anywhere do you come from? Anywhere. Every day you listen 99.4 FM.
8: Oh yeah.
7: 99.4 FM. Yeah. RPD Kutim.

mengikuti Yom 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik, dengan masih bersama dengan Novani ya di kesempatan pagi hari ini. Tentunya kita masih berada di program Morning Show. Oke, kalau tadi sudah Novani hadirkan informasi ya di ruang dengar Anda terkait perakiran cuaca. Next, selanjutnya Novani akan berbagi informasi di ruang dengar Anda terkait agenda Bupati Kutai Timur ya yang terjadwal pada hari ini, hari Rabu ya, 1 Juli 2026. Oke, ini ada dua kegiatan pendengar ya yang akan dilaksanakan pada hari ini, dan berikut informasinya ya. Di pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, pendengar ya, ini akan dilaksanakan kegiatan hari ulang tahun pemerintah Kabupaten Deli Serdang ke-80 tahun dan hari ulang tahun Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia ke-26 tahun 2026, di mana kegiatan ini akan berlangsung di Geraha Bhinneka Perkasa Jaya Kabupaten Deli Serdang dengan dihadiri oleh Wakil Bupati dan penanggung jawab dari Panitia Pelaksana. Oke, selanjutnya di pukul 19.30 waktu Indonesia bagian tengah malam, ini akan dilaksanakan kegiatan pisah sambut ya Komandan Distrik Militer 0909 Kutai Timur dari Letkol Ragil Setio Yulianto kepada Letkol Zeni Zainal Abidin. Mana kegiatan ini akan berlangsung di ruang Meranti kantor Bupati dengan dihadiri oleh Bupati dan penanggung jawab dari Dandim 0909 Kutai Timur. Oke, jadi ada dua kegiatan pendengar ya yang akan dilaksanakan pada hari ini, yakni di luar Sangatta dan di dalam Sangatta, pendengar ya. Di mana di luar Sangatta tadi sudah disebutkan ya, yakni di Kabupaten Deli Serdang ya, Geraha Bhinneka Perkasa Jaya, di mana Wakil Bupati akan menghadiri kegiatan hari ulang tahun pemerintah Kabupaten Deli Serdang ke-80 tahun dan hari ulang tahun Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia ke-26 tahun 2026. Dan untuk di Kabupaten Kutai Timur atau di Kota Sangatta sendiri, yakni nantinya juga akan dilaksanakan kegiatan pisah sambut Komandan Distrik Militer 0909 Kutai Timur yang akan dihadiri oleh Bupati Kutai Timur bertempat di Ruang Meranti kantor Bupati. Pendengar ya, demikian informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur pada hari ini, Rabu ya, 1 Juli 2026, pendengar. Dan semoga kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung tentunya ya di hari ini, baik yang ada di dalam agenda Bupati maupun yang tidak terjadwal ya di agenda Bupati, semoga bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Salam sehat selalu untuk Bupati Kutai Timur Bapak Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Kutai Timur Bapak Mahyunadi tentunya. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM. Terima kasih juga buat Anda semuanya yang masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Ya, untuk kesempatan pagi hari ini tidak berpindah channel ya. Nah, Pani ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar sampai dengan saat ini. Dan pendengar, bagi Anda yang mungkin juga ya tidak bisa menjangkau frekuensi kami di 99.4 FM, jangan khawatir ya. Anda bisa mendengarkan siaran live streaming RPD Kutim di website RPD Kutim, pendengar ya. Anda bisa mengakses website kami di https ya, rpd.kutaitimur.kab.go.id. Selain Anda bisa menikmati layanan live streaming, Anda juga bisa
Ya, Anda juga bisa melihat ya berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur di website rpd.kutaitimur.kab.go.id. Dan selain ada di website RPD Kutim, Anda juga bisa mendengarkan siaran live streaming ya melalui aplikasi Suara ID dan juga Radio Garden, pendengar ya. Nopani ucapkan selamat pagi kembali untuk Anda semuanya dimanapun Anda tengah berada di suasana pagi hari ini, yang mungkin masih berada di rumah ya, atau sudah berada di tempat pekerjaannya, atau malah bahkan yang sedang berada di dalam perjalanan tentunya ya. Di kesempatan pagi hari ini diharapkan juga untuk selalu berhati-hati dalam berkendaraannya. Ya, himbauannya bagi Anda pengendara roda 2 ya atau sepeda motor, pastikan selalu untuk menggunakan helm ya berstandar SNI. Ya, walaupun Anda tidak terlalu jauh ya untuk bepergiannya, atau mungkin hanya sebentar saja gitu pendengar ya, ada baiknya untuk selalu menggunakan helm ya, demi keselamatan kita bersama tentunya ya. Dan bagi Anda pengendara roda 4 atau roda lebih ya, pastikan selalu untuk menggunakan seat belt, serta selalu membawa surat-surat kendaraan Anda, baik itu SIM ya dan juga STNK, serta pastikan juga untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Dan demi menjaga keselamatan kita semua juga ya, himbauan selanjutnya tidak melawan arus, pendengar ya. Ini khusus juga untuk pengendara ya di wilayah Kota Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, yang mungkin masih sering terlihat ya di sejumlah daerah tentunya ya. Jangan melawan arus. Kemudian tidak menggunakan handphone atau ponsel ya ketika Anda sedang berkendaraan ya. Ini juga disinyalir bisa menyebabkan apa ya yang namanya terjadinya kecelakaan lalu lintas karena pengendara tidak fokus ya dalam berkendaraan, pendengar ya. Dan pastikan juga kendaraan yang Anda gunakan ini menggunakan knalpot standar pabrikan ya, tidak menggunakan knalpot brong. Kemudian selanjutnya tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Pastikan ini, pendengar ya.

informasi selanjutnya yang akan menjadi informasi terakhir ya di program Morning Show untuk kesempatan pagi hari ini. Namun informasinya setelah yang satu ini. Pastikan Anda pendengar juga masih tetap bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

Com di 9.4 FM bersama kita Cerdas ya. Baik buat dengar tepat di menit 53 lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini ya, dikarenakan ini kita masih berada di awal ya, di awal bulan Juli 2026. Oke, Novani akan membagikan sebuah tips ya untuk Anda. Ini semoga informasi ini bisa bermanfaat tentunya ya untuk Anda semuanya terkait tips mengatur keuangan ya, agar tabungan Anda terus bertambah. Wah. Ya, baik pendengar, langsung aja Novani hadirkan informasinya ya. Mengatur keuangan ya memang bukan

0: hal yang mudah. Walaupun sudah menerima gaji atau penerimaan, namun terkadang ya untuk membuat uang yang kita miliki terus bertambah masih menjadi hal yang sulit dilakukan. Oke, terlebih jika kita memperoleh pendapatan yang sama, akan tetapi pengeluaran malah semakin besar ya setiap bulannya. Dan kebiasaan yang kurang baik dari kita adalah cenderung menghamburkan uang di awal dan berhemat di tanggal-tanggal akhir ya. Jika terus-terus seperti itu, mungkin tidak akan ada kesempatan ya untuk kita bisa menabung. Nah, pendengar, untuk menghindari hal-hal tersebut, kita membutuhkan perencanaan dalam mengelola keuangan. Ya, baik pendengar, berikut ada beberapa tips ya mengatur keuangan agar tabungan terus bertambah ya. Yang pertama, mungkin Anda bisa mencatat pendapatan dan pengeluaran ya terlebih dahulu. Ya, seringkali kita kurang peduli ya dengan catatan penerimaan dan pengeluaran kita ya. Bahkan terkadang di akhir bulan kita bingung kemana uang kita pergi gitu pendengar ya. Pastinya bertanya-tanya ya. Dengan mencatat pendapatan dan pengeluaran, kita bisa lebih mudah melacak keuangan bulanan kita. Dimana hal ini bisa dilakukan dengan pembukuan sederhana di catatan kecil. Dan saat ini juga sudah banyak aplikasi di gawai atau handphone yang bisa mengakomodasi dan mempermudah dalam pencatatan keuangan ya. Mungkin Anda bisa mencatat penghasilan Anda selama 1 bulan, kemudian buat pos-pos pengeluaran ya. Buatlah daftar pengeluaran dan target untuk setiap pos pengeluaran tersebut secara rutin setiap bulan. Ya, dengan begitu pastinya kita bisa melihat pos yang melebihi target dan bisa menjadi alarm kita untuk mengeluarkan uang. Ya, tips selanjutnya memperhatikan hal-hal kecil ya. Ini mungkin terlihat sepele ya, kan, tetapi jangan menganggap remeh hal-hal yang kecil, pendengar ya. Dimana kita biasanya menganggap remeh untuk pengeluaran-pengeluaran kecil yang dilakukan, seperti mungkin pengeluaran untuk ngopi ya setiap pagi, atau mungkin cemilan di sore hari gitu pendengar ya. Ini pastinya kita membutuhkan pengeluaran ya, mungkin nggak bisa kita bilang kecil gitu pendengar ya. Kecil-kecil lama-lama menjadi bukit gitu pendengar ya, bahasanya, peribahasanya ya. Ya, kebanyakan orang sangat berhati-hati dan cenderung memikirkan dengan matang ya untuk membeli barang yang mahal, namun kurang terkontrol dalam melakukan pengeluaran untuk hal-hal kecil. Padahal mungkin jika digabungkan dalam 1 bulan, jumlah pengeluaran dari hal kecil tersebut nilainya lebih besar daripada barang mahal tadi ya pendengar ya. Jadi lebih berhati-hatilah dalam melakukan pengeluaran, terutama untuk hal kecil sekalipun. Dan tips selanjutnya, jangan belanja demi gengsi nih pendengar ya. Dimana saat ini barang branded sangat digemari ya. Biasanya kita membelinya demi memenuhi gengsi ya, dan mengikuti gaya hidup nih pendengar. Akan lebih baik jika kita bisa menggunakannya untuk menambah tabungan dan membeli barang yang memang kita butuhkan ya, bukan karena sedang tren, apalagi karena gengsi ya. Karena perlu disadari bahwa perkembangan tren dan gengsi tidak akan ada habisnya jika terus kita ikuti. Oke, tips selanjutnya, buat prioritas kebutuhan ya. Mungkin Anda bisa membuat daftar prioritas kebutuhan, mulai dari hal yang sangat penting hingga yang bersifat kurang penting. Mulailah dari yang sangat mendesak hingga yang masih bisa ditunda untuk dipenuhi. Dengan membuat skala prioritas, kita bisa lebih mudah untuk mengatur pengeluaran, pendengar ya. Next selanjutnya, pasang target masa depan ya. Ini adalah salah satu cara yang efektif dalam mengatur keuangan ya, dengan membuat target di masa depan. Misal nih, ketika Anda saat ini sedang berusia 30 tahun, Anda bisa menargetkan sudah memiliki kendaraan sendiri. Atau ketika usia Anda 35 tahun sudah memiliki rumah sendiri dan lain sebagainya, pendengar ya. Dimana dengan menetapkan sebuah target, maka berarti kita juga siap untuk memulai dan melaksanakannya. Jangan sampai target menjadi wacana saja ya. Sekali lagi, jangan sampai target menjadi wacana saja. Harus dibarengi dengan Pelaksanaannya tentunya berengar ya, dengan memiliki target ya, kita juga dituntut untuk bisa membuat perencanaan agar target tersebut bisa dicapai. Dan selanjutnya adalah disiplin dalam menabung. Berengar ya, banyak orang yang berpikir jika menabung adalah menyimpan uang yang tersisa pada akhir bulan. Hal tersebut adalah sebuah kesalahan, berengar ya. Jika ingin uang di tabungan Anda cepat bertambah, buatlah target menabung dan langsung sisihkan ya uangnya di awal bulan. Jika perlu, buatlah rekening tabungan Anda sendiri yang berbeda dari rekening yang biasa Anda gunakan sehari-hari. Dan tips selanjutnya, jangan takut untuk berinvestasi. Ya, pendengar, berinvestasi memang memiliki banyak risiko ya. Namun dari besarnya risiko itu juga terdapat potensi keuntungan yang juga besar jika dilakukan dengan tepat. Dan agar bisa melakukan investasi dengan baik, maka kita juga harus belajar dan latihan ya, agar mampu membuat strategi yang tepat dalam berinvestasi. Dan hal pertama yang bisa dilakukan adalah mencari tahu jenis investasi yang cocok. Dan selanjutnya mungkin Anda bisa mencari sebanyak mungkin informasi tentang investasi yang Anda pilih sesuai dengan keadaan keuangan Anda. Oke, baik berdengar, itulah tadi beberapa tips ya agar tabungan Anda terus bertambah. Semoga tips tersebut juga bisa bermanfaat dan membuat dan dapat membuat Anda lebih baik lagi tentunya ya dalam mengelola keuangan ya. Dan informasi tersebut juga sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Morning Show untuk edisi hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda, dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bersama kami karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.
1: Mendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
2: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Baltimore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tuned terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: RRI.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya, harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya, kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: data-data atau laporan yang ada.
1: Oke, kalau menurut aku sendiri sih itu udah cukup bagus ya Mbak untuk memfasilitasi GPK-nya itu kan untuk di sekolah inklusinya. Cuma itu ada kurangnya, kan makin lama itu jumlah ABK juga semakin bertambah ya. Sedangkan di lapangan itu jumlah GPK masih apa ya, cenderung sedikit, dan idealnya itu GPK lulusan PLB. Nah, sedangkan lulusan PLB di Samarinda ini tuh juga masih sedikit gitu. Jadi ya, jadi ya masih ini sih kurang ideal gitulah. Jadi harus ada BIMTEK untuk menunjangnya kayak gitu, untuk menunjang pendidikan buat GPK ini.
0: Jadi sejadi ditunjang dengan BIMTEK tadi ya, dengan guru bayangan kah akhirnya atau seperti apa?
1: Jadi GPK itu dia diambil dari guru MAPEL. Guru MAPEL yang dikasih tugas tambahan oleh sekolah untuk mendampingi anak-anak ABK itu tadi. Jadi gurunya itu nanti didaftarkan untuk ngikutin BIMTEK itu. Nah, entah itu BIMTEK-nya itu dasar, menengah, atau mahir, itu tergantung penyelenggaranya juga sih.
0: Sejauh ini di Samarinda sendiri ada berapa banyak untuk di setiap sekolah? Kan idealnya dua nih.
1: Ya sih, kalau Mbak Putri mau tahu, itu kan satu sekolah di Samarinda ini ada sekitar 770 sekolah itu dari jenjang TK sampai SMP. Itu negeri dan swasta. Nah, kalau misalnya dalam satu sekolah itu ada dua GPK itu mungkin udah berapa ribu gitu ya. Tapi emang basic pendidikannya itu sih yang masih kurang gitu. Lulusan PLB gitu. Nah, rata-rata emang lulusannya pendidikan itu sih.
0: Iya, hanya PLB khusus. Pendidikan khusus MAPEL-nya gitu ya, kebanyakan di Samarinda. Kalau misalkan khusus untuk mendampingi anak berkebutuhan khusus ini untuk di Samarinda masih cenderung sedikit gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Baik. Nah, kalau misal kita boleh tahu juga dari peran UPTD PLDPI sendiri ini dalam mendukung penyelenggaraan sekolah inklusi ini seperti apa perannya nih, Mbok?
1: Oke. Mungkin jawabannya juga sama ya Mbak tadi, kayak PLDPI itu kan di bawahnya naungan Dinas Pendidikan Kota ya. Jadi kita kerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota itu juga menyelenggarakan BIMTEK. Nah, BIMTEK-nya itu kita ngambil dari luar nih Mbak, biasanya itu dari narsumnya kementerian, Kementerian Pendidikan sama guru SLB tuh pertama waktu itu. Nah, itu untuk membimbing GPK yang masih baru, yang masih dasar, untuk mengidentifikasi dan mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus tadi sih.
0: Oke, baik. Biasanya kegiatan seperti itu apakah harus diikuti oleh guru MAPEL atau guru yang lain, misal guru honor bisa ikut atau bagaimana tuh?
1: Bisa, kecuali dia udah ditunjuk sama sekolah untuk jadi GPK itu sih.
0: Itu jadi syaratnya.

0: semua kan yang bisa memenuhi sekolah inklusi itu ya? Sejauh ini apakah masih ada yang belum inklusi sekolahnya?
1: Sekolahnya itu sebenarnya di Samarinda tuh udah harus inklusi Mbak, cuma karena di lapangan tadi tuh mungkin GPK-nya itu ada yang belum berjumlah dua dalam satu sekolah, itu kan ya perlu ditambah juga gitu. Dan yang paling penting untuk syarat sekolah bisa dalam kategori inklusi itu sekolahnya gurunya bisa melakukan screening. Screening anak tuh screening atau identifikasi apakah anak ini ABK atau bukan. Jadi lembar screeningnya itu ada beberapa item gitu ya. Nah nanti itemnya itu diisi oleh guru, nanti diserahkan ke PLDPI biasanya untuk dilakukan asesmen lebih lanjut.
0: Itu apa berarti basic dari gurunya tadi dengan ilmu tambahan dari BIMTEK tadi itu kah?
1: Yes.
0: Berarti harus ikut BIMTEK tadi baru bisa melakukan screening gitu ya kepada siswa-siswa atau calon siswa kah juga? Atau
1: calon siswa iya juga lah, terutama anak yang SPMB gitu ya. Kan biasanya anak yang SPMB itu juga guru mengobservasi dulu kah apakah anak ini reguler atau justru ada indikasi ke arah ABK. Nah itu kalau misalnya anaknya ada indikasi biasanya disuruhnya ke PLDPI dulu sih untuk dilakukan asesmen lebih lanjut.
0: Baik. Nah itu kan tadi untuk seorang guru gitu ya harus mengikuti BIMTEK untuk mendukung yang namanya guru pendamping khusus tadi pembimbing khusus gitu ya, guru pembimbing khusus karena paling tidak syaratnya adalah dalam satu sekolah inklusi itu ada dua. Minimal ada dua. Untuk mendukung itu guru-guru mapel mau tidak mau gitu ya harus mengikuti BIMTEK tadi. Nah itu untuk guru. Nah kalau misalkan untuk orang tua nih Mbok, seperti apa orang tua ini harus melakukan tugasnya ya ketika anak itu di rumah supaya anak ini mau belajar di sekolah inklusi Mbok?
1: Iya, jadi orang tua tuh juga ini ya, maksudnya tuh nggak hanya tanggung jawab dari gurunya gitu, tapi orang tua juga harus bertanggung jawab itu mungkin di rumah dengan diberikan stimulasi, entah itu dikasih les privat. Nah biasanya kalau aku itu menuliskan hasil asesmen itu anak yang cenderung kurang gitu dalam hal akademik itu biasanya aku saranin untuk les tambahan, diadakan les tambahannya itu privat gitu atau dengan terapi biasanya untuk apa ya menunjang pendidikannya juga sih di sekolah.
0: Seperti itu, jadi memang ada lesnya memang khusus.
1: Lesnya itu les privat sih dari orang tuanya sendiri gitu. Dan kadang sekolah juga ngadain gitu dari gurunya.
0: Gitu. Jadi memang harus difokuskan ya.
1: Iya.
0: Harus ada di jam tertentu gitu ya untuk diajarkan anaknya tadi itu ya Mbok ya. Oke, nah itu kan dari orang tuanya sendiri gitu. Kalau misalkan ada gak sih tantangan yang sering dihadapi anak berkebutuhan khusus ini tadi, anak spesial tadi pas pertama kali masuk sekolah inklusi, karena kan udah terbiasa di rumah aja belajar sama orang tua, harus menghadapi banyaknya teman gitu yang tidak dia kenal sama sekali, atau mungkin hari pertama biasanya kan ada orang tuanya juga yang ikut datang, itu jadi heboh tuh. Ada momen apa atau tantangan apa yang biasanya dilihat di lapangan Mbok?
1: Kalau untuk anak ABK-nya sendiri ya, karena saya itu kan basicnya di PLDPI yang bukan guru. Nah jadi kalau untuk yang saya dengar dari info itu kadang anak yang baru masuk sekolah itu penyesuaian dirinya masih kurang bagus. Nah terutama anak autis gitu atau anak dengan slow learner itu biasanya apa ya, dia tuh cenderung masih pemalu terus kadang juga masih tantrum terhadap lingkungan yang baru gitu kan karena belum dikenalinya, terus juga kadang gak betah di dalam kelas itu jadi masih kayak keluar kelas segala macam. Nah itu tantangan yang ini sih yang dihadapi untuk anak ABK itu karena penyesuaian diri di lingkungan baru itu kan juga apa ya butuh adaptasi yang lumayan lama gitu buat mereka.
0: Iya gitu betul. Jadi berarti dari hari pertama sampai hari-hari berikutnya tetap didampingi ya.
1: Didampingi dan juga kalau bisa disambi sama terapi itu tadi sih sebenarnya agar apa ya penyesuaian dirinya itu di lingkungan sekolah juga lebih baik
0: Jadi tetap fokus untuk belajar ya anaknya, tapi tidak khawatir akan tetap didampingi. Tapi orang tua boleh mendampingi dari awal mengantar sampai akhir tidak?
1: Kalau itu sih tergantung waktunya ya dan tergantung juga ketentuan dari gurunya apakah anak ini kalau misalnya di hari pertama tuh biasanya boleh sih Mbak untuk didampingi sama orang tua, tapi untuk hari-hari berikutnya itu biasanya yang dampingin hanya gurunya aja, jadi emang harus mandiri secara bertahap sih, harus lepas juga kan dari orang tua secara bertahap. Ya enggak langsung juga.
0: Baik. Jadi tetap dibiarkan bersekolah sebagaimana siswa-siswa seperti teman-temannya gitu ya. Yang hanya diantar

0: terus ditinggalkan di sekolah baru nanti dijemput lagi gitu ya. Jadi biarkan natural ya berjalannya bagaimana proses pembelajaran.
1: Iya, sosialisasi dengan sendirinya gitu, biar belajar mandiri juga anaknya.
0: Oke, baik. Ini gimana sih Mbok Mawar, Mbok Mawar cara supaya sekolah ini bisa membantu proses adaptasinya itu?
1: Terus adaptasinya itu ini ya dengan guru itu melakukan observasi dulu nih, melakukan observasi dan juga screening tadi. Nah, jadi guru itu bisa menentukan program atau metode pembelajaran apa nih yang sesuai buat anaknya, karena kan ritme belajar anak reguler sama anak ABK itu kan berbeda gitu ya. Jadi emang harus diobservasi awal dulu nih sama gurunya itu kayak gimana untuk menentukan program pembelajaran itu sih.
0: Dan pertanyaannya, apakah semua anak yang berkebutuhan khusus yang masuk sekolah inklusi ini bisa langsung belajar di hari pertama atau bagaimana?
1: Tentu tidak.
0: Iya, jadi bagaimana tuh ceritanya nih?
1: Jadi kalau untuk anak hari pertama itu kan ya pasti yang kayak aku sebutin tadi ya, kan penyesuaian dirinya itu kurang. Nah, itu biasanya disendirikan dulu. Kalau di sekolah ada ruang sumber inklusi, dipisahin dulu dari teman-temannya dan dimasukkan ke ruang sumber inklusi itu tadi. Lalu mungkin dari sana itu gurunya mendampingi dan juga biasanya sih tunggu anaknya tenang dulu ya dari tantrumnya itu, lalu diajak ngobrol bercerita nih apa hambatan anaknya segala macam. Nah, itu baru dikasih kayak afeksi atau kebutuhan apa nih untuk anak ini supaya dia bisa kembali ke kelas reguler gitu, untuk bisa ngikutin pelajaran bareng sama teman-temannya. Jadi emang harus dipisahkan dulu sih ke ruang sumber inklusi tadi.
0: Nah, ngobrolin ruang sumber inklusi ini menarik nih, saya penasaran. Kalau misalkan di dalam satu sekolah dia ada sekitar 3 anak yang berkebutuhan khusus, itu ada tidak di satu momen di hari pertama yang ketika mereka tidak bisa mengikuti pembelajaran sebagaimana siswa lainnya, langsung 3-3-nya di dalam satu ruangan tadi itu?
1: Iya, bisa. Jadi kan jatuhnya kayak ruangan private gitu kan. Di ruangan private itu gimana di sana diberikan apa ya, kayak kebutuhan atau apa nih yang diperlukan anak ini dari GPK-nya itu. Jadi disesuaikan lagi sih untuk metode pembelajarannya itu di ruang sumber inklusi itu seperti apa gitu sih.
0: Nah, tadi kan kita menyebutkan bagaimana pembelajarannya. Nah, yang dimaksud dengan penyesuaian atau modifikasi pembelajaran sekolah inklusi itu bagaimana sih, Mbok?
1: Jadi untuk bahasanya RPP gitu ya.
0: RPP.
1: Rencana program pembelajaran gitu. Nah, itu biasanya diambil dari hasil asesmen dulu sih, hasil asesmen dari psikolog. Kalau misalnya anak ini punya riwayat pernah apa ya, tes sebelumnya, tes psikologi atau pernah punya riwayat diagnosa sebelumnya, itu bisa dijadikan acuan gitu untuk gurunya bikin RPP itu tadi sama PPI gitu. Itu. Nah, terus untuk di hasil asesmen itu biasanya kami maparkan itu ada kemampuan kognitif, terus adaptasi sosial kemandirian, terus juga ada kemampuan motorik halus dan juga kasar serta emosi. Nah, terus juga ada kolom saran pengembangan. Nah, dari situ guru juga bisa jadi acuan untuk program pembelajaran itu seperti apa dibikinnya lewat hasil asesmen psikolog itu tadi.
0: Baik, berarti memang tetap ada dukungan ya, bantuan dari manapun ya, berbagai pihak lah ya Mbok ya, untuk melakukan penyesuaian proses pembelajaran kepada siswa inklusi tadi ya, SLB kita sebutnya ya. Apa namanya, berkebutuhan khusus ABK, gitu ya. Iya, bukan SLB, ini sekolah ya, sekolah luar biasa. Nah, kan Mbok Mawar ini sebagai psikolog nih ya. Nah, dari pandangan psikolog ini melihat di sekolah, di lingkungan sekolah banyak menerima keberagaman terhadap perkembangan anak ini seperti apa dari kacamata psikolog?
1: Sekolah yang ini ya, menerima keberagaman itu.
0: Iya.
1: Kalau menurut aku sih udah cukup bagus ya, kenapa sekolah itu menerima keberagaman itu tadi, karena kan makin banyak siswa ABK ini juga sebenarnya dukungnya itu juga harus sesuai gitu kan ya. Ya, jadi ya emang itu sih udah cukup bagus, cuma emang harus ditingkatkan lagi dari sisi GPK-nya itu.
0: Jadi sejauh ini dari pandangan psikolog, sisi gurunya tadi yang harus ditingkatkan ya, karena melihat cukup kurangnya guru untuk mendampingi anak-anak tadi ya.
1: Iya, dan semakin banyaknya siswa berkebutuhan khusus itu tadi.
0: Oke, baik. Nanti kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan Mbok Mawar ya, masih dengan seputar pengenalan sekolah inklusi ini seperti apa ya, biar kita makin tahu kalau sekolah inklusi ini hadir ya di tengah-tengah kita sahabat budaya untuk membantu anak-anak yang berkebutuhan khusus ya untuk melanjutkan pendidikannya tanpa khawatir harus ditinggalkan ya, dan bisa bersosialisasi sebagaimana anak-anak pada umumnya. Tapi nanti kita akan ngobrol lagi, kita akan iklan dulu, kita akan jeda sebentar, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Rindu kampung halaman, tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.
3: Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offset untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: FPI Samarinda. Kembali lagi kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan narasumber hari ini. Ada Mbak Mawar selaku psikolog ya, dan dari PLDPI Samarinda tentunya. Kita akan bahas mengenai sekolah inklusi tadi. Nah, kalau misalkan untuk anak-anak yang memang harus didukung oleh orang tua untuk belajar di rumah, terus juga private begitu ya, dan kalau dari sekolah memang difokuskan kepada guru pendamping khusus, pembimbing khusus tadi itu yang ternyata belum mencukupi ya untuk di Samarinda, karena lebih banyak juga sekarang anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus gitu ya. Nah, melihat dari itu semua dari sudut pandangnya psikolog nih, kita balik lagi untuk melihat interaksi antara siswa, anak-anak yang reguler sama anak-anak berkebutuhan khusus ini kan dijadikan satu nih di dalam satu kelas. Manfaatnya apa sih? Okay. Selain tadi meningkatkan rasa empati gitu ya.
1: Oke, untuk yang siswa reguler ini sebenarnya bisa mensupport temennya gitu ya, dan juga apa ya, menghargai perbedaan gitu, dan juga bisa ngajarin temennya yang di kelas yang misalnya belum mampu secara akademik. Nah, kalau untuk anak ABK sendiri itu manfaatnya dia bisa diterima di lingkungan masyarakat, lalu bisa dapat support juga dan juga memiliki hak yang sama gitu untuk program pembelajarannya dengan siswa reguler ya gitu. Jadi anak ABK ini nggak ngerasa minder gitu, karena mereka udah dapat hak yang sama juga gitu dengan siswa lainnya yang reguler gitu sih.
0: Oke, baik. Nah, itu kan manfaat dan juga harapan ya. Nah, tapi tidak jarang mungkin di lapangan tidak seperti itu. Mungkin ada anak yang reguler juga yang merasa kaget ketika teman ABK-nya ini tantrum gitu ya. Ada yang panik juga anak yang reguler. Nah, itu seperti apa, Mbok? Ada hasil laporan mungkin dari para guru yang mengajar?
1: Ada sih. Nah, jadi untuk anak reguler yang misalnya tahu kalau temennya ini tantrum itu, ini sih sebaiknya di awal masuk ya, maksudnya tuh di awal semester itu diberi pemahaman dulu nih sama gurunya. Oh, ternyata di kelasku ini ada loh temen yang anaknya ini masih kayak tantrum gitu, yang masih misalnya belum bisa ngomong, masih suka marah-marah, emosi dan lain sebagainya. Itu harus dikasih pengertian dulu dari gurunya ke siswa itu tadi, siswa di kelas itu tadi. Terus juga sebaiknya sih harus ada parenting gitu ya buat orang tua gitu di setiap awal semester, entah itu ngundang dari psikolog atau dari narsum lainnya itu, agar orang tua ini bisa menerima dan bukan denial itu, dan bisa mengetahui dan memahami ciri-ciri ABK itu seperti apa sih. Itu sih.
0: Tapi pernah tidak nih, Mbok, di lapangan yang kecolongan, misal orang tua mendaftarkan anak ini ada sekolah siswa reguler gitu, ternyata ada terindikasi anak ABK tanpa apa ya, ke psikolog gitu, ya denial aja gitu orang tuanya, jadi anak saya normal gitu, ada gak sih?
1: Ada,
0: ada. Jadi seperti apa tuh?
1: Lumayan banyak sih. Jadi itu kita kasih pemahaman kalau anaknya ini terindikasi ABK itu dilihat dari hasil screening gurunya itu, kami kasih lihat ke orang tuanya, biar orang tuanya itu juga mengerti dan paham gitu ya. Nah, setelah itu baru kami kasih edukasi orang tuanya untuk bisa dilakukan assessment gitu.
0: Oke, baik. Jadi itu yang dilakukan ya, harus memberikan pemahaman kepada orang tua gitu ya. Pasti pelan-pelan begitu ya, karena tidak langsung diterima, pasti ada penolakan gitu ya.
1: Iya, benar. Tapi kalau misalnya apa, kita ngasih kayak bukti catatan dari gurunya atau dari hasil assessment, dan juga kita kasih pengertian, itu biasanya orang tua juga mau menerima itu sih, Mbak.
0: Syukur ya, syukurnya cukup untuk menerima, mau untuk menerima
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, karena ada buktinya itu tadi.
0: Iya, oke, baik. Nah, sebagai tempat yang mewadahi para sekolah ya, sekolah-sekolah inklusi, ada tidak nih, Mbak, tantangan yang paling besar yang dihadapi dalam pengembangan sekolah inklusi dari awal sosialisasi sampai sekarang?
1: Dari awal sosialisasi itu sebenarnya banyak sih, Mbak, main ada itu. Nah, itu juga beberapa itu ada anak ABK yang punya kasus itu sampai dibawa ke pihak kepolisian itu karena ada indikasi apa ya, kayak dia itu melakukan hal-hal yang berbau seksual. Nah, itu

0: Itu PLDP itu juga dilibatkan gitu, nah dan jadi pihak mediasi, jadi itu sih tantangannya. Jadi nggak cuma dari kami aja, tapi dari pihak kepolisian itu yang harus mewadahi tempat gimana sih anak ini biar melakukan pendampingan lebih lanjut. Dan akhirnya waktu itu kami sarankan untuk ke Puspaga untuk ditangani lebih lanjut. Itu sih tantangannya itu, karena berbagai macam anak berkebutuhan khusus kan nggak cuma jenisnya itu 1-2 aja ya, tapi banyak gitu jenis ABK. Dan yang apa ya, lumayan berkesan itu tadi sih, anak yang melakukan penyimpangan seksual.
1: Tapi kalau itu kan dari awal ya, kan lumayan udah lama nih sosialisasinya nih untuk pengembangan sekolah inklusi. Apakah sudah teratasi atau sudah selesai, atau anaknya juga sudah sekolah seperti biasa lagi, atau bagaimana, Mbak?
0: Kalau untuk sekarang sih udah teratasi ya, udah teratasi. Tapi emang anak itu harus diberikan pendampingan secara intensif juga, entah itu dari pihak PLDP atau dari pihak yang lain seperti kayak misalnya kepolisian itu, atau dari Puspaga itu juga sih.
1: Oke, baik. Nah, kita melihat banyaknya sudah sekolah-sekolah inklusi yang ada di Samarinda nih, Mbak ya, berdasarkan itu semua dilihat dari masyarakat sendiri, menurut dari Mbak Marni, apakah banyak mendukung ataukah seperti apa, Mbak?
0: Kalau untuk dari masyarakat sendiri itu seyogianya ya saatnya itu emang harus mendukung sih, Mbak, dengan apa ya, mewadahi kayak misalnya anak ABK tuh yang mau ikut perlombaan di lingkungan rumahnya atau kayak ekskul gitu, itu emang harus bisa diterima dan juga diwadahi gitu sih sama masyarakat. Jadi nggak ada stigma negatif gitu atau kesan diskriminatif buat anak ABK-nya sendiri. Jadi ya udah, intinya itu setara gitu, penyetaraan gitu untuk anak ABK-nya juga.
1: Iya, nanti kan harapan kita ya supaya tidak ada yang namanya diskriminasi tadi. Tapi kan tidak jarang acil-acil di luar sana gitu ya, masih suka apa ya, mengikuti tradisi dulu yang melihat anak inklusi ini harus dibedakan, jangan didekat-dekatin gitu. Nanti kamu ketularan. Nah, ngomongin kayak gitu. Nah, itu bagaimana harusnya ya peran dari masyarakat untuk mendukung anak-anak inklusi tadi ini, anak-anak ABK tadi, biar bisa bersosialisasi di lingkungannya.
0: Jadi ya harusnya untuk masyarakat itu biar sadar itu harus ada sosialisasi sih, paling enggak itu kayak misalnya program ibu-ibu PKK untuk sosialisasi anak ABK itu per kecamatan gitu. Emang harusnya ada gitu sih, Mbak, per kecamatan, lalu juga di kelurahan itu emang harus juga sih, maksudnya tuh untuk biar masyarakat itu paham kalau kita nih bukan hanya siswa reguler aja gitu yang bisa diterima di inklusi, tapi siswa ABK itu juga.
1: Oke, jadi tidak ada pembeda antara yang khusus sama yang normal gitu, bahasakan lah ya. Nah, kalau dalam indikator nih, Mbak Mawar, apa indikator bahwa sebuah sekolah itu sudah berhasil menerapkan pendidikan inklusinya?
0: Kalau indikator sudah berhasil itu, ini sih selain screening itu tadi ya, itu juga ini sih rutin dilakukan yang namanya reassessment. Jadi reassessment itu adalah evaluasi secara berkala bagi siswa yang terindikasi ABK. Jadi sekolah itu juga melihat nih gimana sih perkembangannya anak ini sejak awal itu masuk sampai akhirnya dilakukan evaluasi atau reassessment kembali kepada psikolog gitu khususnya. Nah, itu bisa disesuaikan lagi untuk program pembelajarannya kayak gitu. Jadi butuh ada reassessment sih untuk apa, tolak ukur keberhasilannya itu seperti apa.
1: Oke. Reassessment biasanya dilakukan berapa kali dalam setahun?
0: Kalau reassessment di PLDP itu biasanya ini kami mulai buka ya reassessment itu dari bulan Juni kemarin sampai bulan September atau Oktober, tapi keputus sama asesmen keterapian juga. Nah, tapi sebenarnya untuk reassessment ini berkala sih, Mbak, enggak hanya misalnya beberapa bulan sekali, tapi emang terus menerus sih untuk reassessment ini.
1: Oke. Terus menerusnya itu tergantung dengan
0: sekolahnya tadi.
1: Ya, oke, baik. Apakah perlu ada evaluasi lagi gitu dan harus ada reassessment gitu ya? Jadi dilihat dari beberapa faktor gitu ya untuk dilakukan reassessment tadi. Oke, baik. Seperti itu. Nah, terus bagaimana nih, Mbak, layanan PLDPI sendiri untuk membantu orang tua ya yang punya anak berkebutuhan khusus?
0: Oke, nah salah satunya tuh reassessment tadi ya, udah aku sebutin. Nah, itu juga ada kami namanya program asesmen keterapian.
1: Asesmen?
0: Asesmen keterapian.
1: Oh, oke, okay. Asesmen keterapian iya, namanya.
0: Jadi di PLDP itu juga ada keterapiannya. Mm-hmm. Jadi untuk keterapian itu ada terapi perilaku, mm-hmm. terus terapi wicara, okupasi dan juga fisioterapi. Mm-hmm. Itu untuk anak-anak emang disabilitas atau anak ABK itu ya. Terus juga ada dari asesmen tadi sama mm-hmm. layanan SPMB untuk anak yang mau masuk sekolah dari TK ke SD dan juga dari SD ke SMP. Kayak gitu sih.
1: Mm-hmm. Kalau misalkan dari SMP ke SMA-nya itu seperti apa?
0: Bisa juga sih, mm-hmm. cuma kalau kami itu batasin sampai dari TK sampai SMP aja ya. Kalau mm-hmm. untuk anak SMA mau kuliah gitu itu biasanya kami sarankan ke biro luar sih, bukan ke PLDPI. Karena kan PLDPI ini juga ranahnya hanya dari TK sampai SMP aja. Kalau untuk SMA itu biasanya udah dipegang sama Pemprov sih.
1: Pemprov ya yang megang, bukan Kota Samarinda lagi ya. Oke, baik. Tapi untuk jalurnya mungkin boleh di-spill sedikit. Mungkin untuk dari SMP ke SMA apakah tetap sama atau langsung ke Pemprov?
0: Kalau dari SMP ke SMA untuk pendaftarannya itu ya tetap sama aja sih Mbak. Mm-hmm. Yang membedakan tuh hanya dari SMA ke kuliah itu tadi. Oh, itu. Jadi untuk dari SMP mau ke SMA itu masih bisa kami terima.
1: Gitu. Oh gitu, tetap ada layanannya walaupun tidak dikhususkan gitu ya. Yang diprioritaskan adalah TK sampai SMP tadi. Oke, baik. Nah, pertanyaan lagi nih, Mbak Mawar, kapan orang tua sebaiknya itu berkonsultasi dengan psikolog terkait perkembangan anak? Apakah ketika anak sudah mulai tantrum atau ada tanda-tanda atau seperti apa nih?
0: Sebaiknya dari awal ya Mbak, kan misalnya udah ada tanda-tanda gangguan perkembangan atau juga hambatan kognitif, misalnya dia itu udah kelas 4, kelas 5 atau yang kelas tinggi tapi belum bisa baca, itu bisa dilakukan konsultasi kepada psikolog. Dan juga misalnya anak yang adaptasinya itu kurang bagus, kurang bisa komunikasi, itu biasanya di usia 3-4 tahun itu udah harus ini sih datang ke psikolog untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut juga.
1: Baik. Jadi memang harus dilihat lagi ya bagaimana perkembangan anak di rumah. Apakah nih Mbok, ketika anak itu malas belajar, jarang berkomunikasi, kalau diminta kerjain PR gitu, dia menolak, malah main HP aja, itu ada indikasi harus ke psikolog atau memang itu karena faktor anaknya terlalu sering main HP aja gitu?
0: Kalau untuk anak main HP terus juga malas itu sebenarnya ada kemungkinan motivasi belajarnya ya
1: yang kurang gitu.
0: Jadi emang harus ada dukungan dari psikolog juga sih, entah itu konseling secara lanjutan atau ada asesmennya juga kayak gitu. Nah biasanya kami itu asesmen pakai tes IQ juga ya Mbak, jadi ada tes IQ-nya juga, terus ada tes Calistung, observasi dan juga wawancara orang tua. Nah jadi dari empat hal itu kami akumulasi untuk dijadikan laporan hasil asesmen itu seperti apa untuk dirujuk ke guru. Jadi guru bisa menyesuaikan untuk program pembelajarannya itu seperti apa.
1: Seperti itu, baiklah. Nah, karena ini juga lumayan sensitif gitu ya untuk perkembangan seorang anak bagi orang tua. Saya minta ini aja deh Mbak Mawar, pesan bagi orang tua yang masih ragu untuk menyekolahkan anaknya di sekolah inklusi nih Mbak.
0: Oke, buat ibu bapak ya, kalau misalnya anaknya ini udah jelas nih ada tanda-tanda misalnya udah usianya tinggi atau udah kelas tinggi itu tapi belum bisa berhitung, membaca itu, sebaiknya segera dikonsultasikan ke psikolog untuk dirujuk ke sekolah inklusi. Dan juga kalau misalnya ada keterlambatan kognitif atau perkembangan itu juga harus dirujuk ke psikolog untuk nanti psikolog bisa menentukan atau merekomendasikan ke sekolah inklusi itu tadi.
1: Baik.
0: Ada tanda-tandanya itu sih.
1: Baik. Mbak Mawar, terakhir nih Mbak, apa harapan Mbak Mawar yang mau disampaikan terkait juga masa depan pendidikan inklusi yang ada di Indonesia khususnya di Samarinda dulu nih Mbak?
0: Kalau harapannya tuh terutama untuk GPK ya Mbak, GPK itu sebaiknya tuh disekolahkan lagi, tapi sekolahnya tuh khusus untuk PLB, pendidikan luar biasa, karena kan di Samarinda ini kayaknya jarang atau bahkan hampir nggak ada gitu ya, padahal kan itu pendidikan luar biasa itu jurusan yang khusus emang untuk nanganin anak ABK gitu. Nah sedangkan itu kan masih kurang ya, jadi pemerintah tuh harapannya bisa memfasilitasi untuk pendidikan itu sih, untuk GPK, dan juga jangan ada diskriminatif untuk anak ABK. Kalau anak ABK itu seperti apa, terus apa yang bisa kita lakukan ke anak ABG itu sendiri tadi.
1: Oke, biar sekolah inklusinya juga tetap berjalan gitu ya, tetap ada pendukungnya lewat guru-guru tadi ya. Ternyata waktu kita juga menipis ya, Mbok. Terima kasih banyak sudah mau main-main ke Studio Perempat ya, sudah mengobrol tentang sekolah inklusi, mengenalkan pada masyarakat juga apa itu sekolah inklusi dan bagaimana syaratnya gitu ya, untuk melanjutkan pendidikan anak dari SD ke SMP yang dimau ya, dengan melakukan asesmen tadi langsung ke UPTD PLDPI. Iya, oke, baik, terima kasih banyak Mbok Mawar ya. Semoga berkenan nanti main-main lagi ya di Studio Perempat ya.
0: Oke,
1: baik, dan inilah dia obrolan kita di pagi kali ini. Salut Budaya, Keranden Sanak. Terima kasih banyak yang sudah bergabung ya melalui YouTube dan juga Facebook dan lewat RR Digital tentunya. Sekalian saya pamit undur diri dari ruang dengar kita segalanya. Terima kasih banyak. Selainnya akan ada Mbok Mia ngawani dalam rangkaian Samarinda Siang. Tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

sudah sana sudah gigi jauh dada. Jangan datang goda cerita subeda. Jadi hilang terus lampu terbalik. Semua su hangus su tidak baik. Yes okay sekarang sape malah sole. Goodbye baby hilang respect untuk kau ya. Ibisa kone karena sudah peblok ya.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Baltimore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar, kembali Anda simak program Berita Indonesia Live, persembahan Indonesia Persada ID, bersama saya Arya Amrizal dari EPPL Radio Suara Kampar sebagai host edisi Selasa 30 Juni 2026. Selama lebih kurang 30 menit ke depan, kami isi ruang dengar Anda dengan berita pilihan dari penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif, disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Radio TV Publik Lokal seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Seperti biasa pendengar, 30 menit ke depan kita bagi dalam 3 sesi. Dan di sesi pertama ini sudah ada 2 LPPL yang akan berbagi berita pilihan. Di antaranya Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Tungtung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Untuk yang perdana kita sapa reporter Dede Andika dari Pesona FM Kabupaten Wonosobo yang akan berbagi berita terkait dengan angka kemiskinan di Wonosobo menurun. Silakan informasi lengkap Anda, reporter Dede Antika.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, angka kemiskinan di Kabupaten Wonosobo menunjukkan tren penurunan sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat kemiskinan turun dari 15,28% menjadi 13,34% atau berkurang hampir 2% dalam satu tahun. Bupati Wonosobo Afif Nur Hidayat menyampaikan capaian tersebut patut disyukuri karena menjadi bukti bahwa kolaborasi pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan mulai membuahkan hasil. Meski demikian, angka tersebut masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sehingga upaya percepatan penanggulangan kemiskinan harus terus dilakukan. Bupati juga menyoroti masih meningkatnya kesenjangan ekonomi yang tercermin dari naiknya indeks Gini rasio, yakni menjadi 0,375. Menurutnya, pembangunan harus mampu dinikmati seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan, sehingga pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan. Sementara itu, Ketua BPS Kabupaten Wonosobo, Aloysius Abrianta, mengungkapkan tantangan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan masyarakat, tetapi juga dipengaruhi rendahnya tingkat pendidikan, kualitas sanitasi, akses layanan kesehatan, hingga ketergantungan terhadap sektor pertanian. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara multidimensi. Terkait hal ini, Pemkab Wonosobo menargetkan angka kemiskinan dapat ditekan hingga mencapai 1 digit. Meski tidak mudah, namun target tersebut diyakini dapat tercapai melalui penguatan kolaborasi, penggunaan data yang akurat, serta pelaksanaan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Demikian, saya Didi Andika dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Didi Andika. Dan peringat dari Wonosobo kita beranjak ke Tanah Laut, Kalimantan Selatan, sudah ada reporter Nur Mariska yang akan berbagi berita Tanah Laut resmi jadi sentra jagung Kalsel, perkuat ketahanan pangan nasional. Silakan informasi lengkapnya Nur Mariska.
3: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kabupaten Tanah Laut resmi dicanangkan sebagai sentra jagung Provinsi Kalimantan Selatan. Pencanangan yang dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Haji Muhyiddin ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produksi jagung sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan mendukung program swasembada pangan nasional di lahan panen jagung Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan pada Senin 29 Juni 2026. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin mengatakan penetapan Kabupaten Tanah Laut sebagai sentra jagung merupakan upaya memperkuat produksi komoditas yang memiliki peran penting bagi kebutuhan pangan maupun bahan baku industri pakan ternak. Ia turut bersyukur dan juga bangga dapat mencanangkan Kabupaten Tanah Laut sebagai sentra jagung Provinsi Kalimantan Selatan. Ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Muhyiddin menegaskan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen mempercepat pengembangan kawasan jagung melalui optimalisasi lahan perkebunan, lahan tidur, serta pola tumpang sari. Sebagai bentuk dukungan kepada para petani, pemerintah bersama Polda Kalsel juga menyiapkan 4 buah unit alat pengering jagung atau dryer dan 5 unit traktor untuk kelompok tani di Kabupaten Tanah Laut. Sementara itu, Bupati Kabupaten Tanah Laut Haji Rahmat Rianto menyambut penetapan tersebut sebagai peluang mengembalikan kejayaan produksi jagung di Kabupaten Tanah Laut. Ia menyebutkan Kabupaten Tanah Laut pernah memiliki sekitar 27 hektar lahan jagung, tetapi luas tanam tersebut menurun karena harga yang tidak stabil. Dengan adanya kepastian harga melalui tabel refaksi, diharapkan minat petani kembali meningkat. Pemerintah daerah juga akan menerbitkan surat edaran kepada perusahaan sekitar sehingga optimis akan produksi jagung di Kabupaten Tanah Laut nantinya dapat kembali meningkat. LPPL Radio Tuntumarang FM Kalimantan Selatan, Norma Rizka melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Norma Rizka. Dan pendengar, itu tadi dua LPPL yang telah berbagi informasi di sesi pertama. Di sesi selanjutnya, selain ada LPPL yang akan berbagi berita, Anda juga bisa menyimak Persada ID Talk bersama narasumber kita pada siang kali ini. Untuk itu jangan kemana-mana, fokus di program Berita Indonesia Live, persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan.

0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawahlunto FM Kota Sawahlunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
2: Pendengar PPL Setanah Air, di segmen Persada ID Talks kali ini kita bersama Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar bersama Wakil Ketua 1 Basnas Kampar yaitu Bapak Wahid Arbangi. Assalamualaikum, selamat siang Pak Wahid.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Mas Ari.
2: Sebelumnya kami mengucapkan selamat atas pelantikan Pak Wahid dan kawan-kawan di Basnas Kampar yang kemarin dilantik di awal bulan Juni.
3: Juni. Ya. Tanggal 8.
2: Baik, kita karena baru dilantik kita ingin tahu seperti apa Basnas Kampar, baik itu pengelolaannya dan bantuan-bantuan stimulus apa saja yang diberikan oleh Basnas Kampar untuk masyarakat Kabupaten Kampar, Pak Wahid. Nah, untuk yang pertama kita ingin tahu terkait dengan program oleh pengurus Basnas yang baru ini secara umum seperti apa, Pak Wahid?
3: Baik Mas Ari, terima kasih. Suara Kampar FM, terima kasih sudah memberikan kami untuk bersama-sama mengiklankan Basnas ini.
2: Siap.
3: Yang pertama, kami Basnas, komisioner Basnas yang baru dilantik kemarin ini tidak jauh dari apa yang sudah menjadi program Basnas Nasional.
2: Oke.
3: Tentu kami tapi cuman pada komisioner kali ini kami ada istilahnya itu kalau di usul fikih itu al muhafadatu alal qadim as-solih wal ahdu bil jadidil aslah. Jadi apa yang sudah lama, yang terdahulu, yang baik, kita pertahankan, dan yang baru kita ciptakan yang baru yang lebih baik. Kita mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik.
2: Nah, berarti secara garis besarnya melanjutkan dengan yang lama, kemudian ada hal-hal baru yang akan diterapkan oleh Komisioner Sebarnas yang baru. Nah, terkait dengan pelaksanaan di

0: Pengurus Basnas yang baru ini memandang dua program ini?
1: Itu memang kalau kalau ini sekarang ini kan dunia sudah terbuka, kita bisa klik aja Basnas Kampar, programnya sudah bisa keluar semua.
0: Oke, berarti sudah Basnas Kampar sudah digitalisasi, sudah juga berarti ya. Siap.
1: Termasuk satu rumah satu sarjana itu yang beasiswa tuh.
0: Oke.
1: Terus bantuan untuk kesehatan, ada BPJS, ada non BPJS.
0: Dua-duanya dapat bantuan.
1: Dapat bantuan.
0: Oke.
1: Kalau yang BPJS itu umpamanya keluarganya tentu orang sakitnya ada yang nunggu.
0: Iya.
1: Ini kita bantu yang menunggu. Terus kalau yang non BPJS kita bantu pembiayaannya.
0: Oke, jadi
1: sekedar membantu
0: pembiayaan untuk yang BPJS, untuk orang yang menunggu, keluarga yang menunggu yang pasien tersebut ya Pak.
1: Kan ada yang kontrol bolak-balik.
0: Pasti iya, butuh pendamping, apalagi yang penyakit-penyakit yang sudah kronis. Baik. Kemudian Pak Wakal, terkait dengan perseratan yang mesti, karena kan kalau sakit kan biasanya kalau sakitnya itu memang sudah kontrol. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang terkena musibah seperti kecelakaan, yang kurang mampu? Nah, apa yang mesti masyarakat siapkan untuk mendapatkan bantuan dari Basnas?
1: Oh, baik. Jadi Basnas ini ada tiga pegangan syarat.
0: Oke.
1: Pertama, aman syar'i. Aman syar'i itu yang dibantu harus masuk dalam 8 asnaf. Fakir, miskin, dan selanjutnya. Itu aman syar'i namanya. Terus aman regulasi. Aman regulasi itu Basnas ini kan ada undang-undangnya, Mas.
0: Iya,
1: ada. Terus yang ketiga aman NKRI. Jadi jangan sampai bantuan ini nanti ke seseorang yang terindikasi kasarnya itu ada bibit-bibit teroris dan sebagainya. Nah, itu. Jadi ada tiga itu. Aman syar'i, aman regulasi, aman NKRI. Jadi regulasinya dia menyetorkan fotokopi KK, KTP, terus surat dari keterangan dari pihak terkait seperti contoh desa, kelurahan dan sebagainya.
0: Baik, itu terkait dengan program untuk bantuan ke masyarakatnya. Lalu seperti apa strategi Basnas ke depan untuk para orang-orang yang berzakat atau disebut dengan orang-orang yang
1: Muzaki.
0: Muzaki. Nah, Muzaki. Orang yang wajib atau sudah sampai nisabnya untuk berzakat. Nah, ini seperti apa ke depannya, Pak?
1: Tentu kita akan mensosialisasikan program Basnas ini, karena pada pelantikan itu disampaikan juga bahwa kita ini harus menggairahkan zakat. Menggairahkan zakat di mana kita meyakinkan kepada masyarakat bahwa ini hanya semua yang ada di dunia ini hanya titipan. Titipan. Jadi kita punya harta, itu bukan punya kita. Itu titipan Allah yang dititipkan kepada kita, dan ada hak orang lain di situ. Ada sebuah syair itu, wamal malu wal ahluna illal wada'i'u fala budda yauman anturaddal wada'i'u. Tidak ada harta, tidak ada keluarga, kecuali itu hanya titipan. Fala budda yauman anturaddal wada'i'u. Maka tidak bisa tidak titipan itu pada suatu hari nanti akan dikembalikan. Nah, yauman itu yauma yang durul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Jadi hari itu kapan? Hari hisab besok. Ketika hari penyesalan. Kita yang zakat, yang sedekah, aturan dulu
0: lebih banyak
1: ketemu.

0: hari ini.
1: Iya, apalagi yang enggak sama sekali.
0: Ah, enggak sama sekali. Seperti orang kafir itu, ya layatani kuntu turoba. Aduh, kenapa saya kok dibangkitkan? Saya jadi debu saja, jadi tanah saja. Nah, hari
1: baik, nah, baik, itu. Baik. Berarti kedepannya ada sosialisasi untuk memperbanyak muzaki tadi ya, Pak. Muzaki. Ya, mudah-mudahan keterlibatan LPPL di Suara Kampar juga menjadi mitra untuk Basnas kedepannya, Pak. Ya.
0: Dan ini pemerintahan khususnya Bapak Bupati ini sangat mendukung Basnas ini. Supaya apa? Supaya program kita ini setiap desa dari 242 desa itu berdiri UPZ, unit pengumpulan zakat.
1: Oke. Okay.
0: Dan itu nanti akan dikembalikan ke desa itu juga. Mm-hmm. Jadi ketika desa itu sudah mampu membiayai dirinya sendiri dengan zakat orang agniya, orang kaya di situ, diberikan kepada orang miskin yang ada di situ, yang membutuhkan yang ada di situ, maka akan beban pemerintahan Kabupaten Kampar ini tentu akan semakin ringan seperti itu.
1: Baik, baik, baik. Karena waktu juga yang memisahkan kita nih, Pak, karena dibatasi oleh waktu. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berbincang lebih lama lagi dengan Basnas. Harapan kami semoga program-program yang tadi sudah Bapak utarakan untuk memperbanyak muzaki bisa terwujud. Amin. Dan amin. Basnas bisa banyak menyentuh masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Sekali lagi terima kasih Pak Wahid sudah hadir di PPL Radio Suara Kampar.
0: Sama-sama.
1: Di program Indonesia Persada ID Talk. Baik, pendengar PPL Setanah Air, itu tadi bincang singkat kita bersama Wakil Ketua 1 Basnas Kampar, Bapak Wahid Arbangi. Dan kita akan kembali mendengarkan laporan dari LPPL di sesi kedua ini, yaitu dari Radio Suara Daksinarga Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Sudah ada reporter Abi Hasan. Bupati Gunung Kidul terima petugas sensus awal pendataan 10 tahunan di wilayahnya. Silakan informasi lengkap Anda, reporter Abi Hasan.
2: Baik, terima kasih pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kabupaten Gunung Kidul resmi memulai pelaksanaan sensus lapangan yang ditandai dengan kunjungan petugas sensus ke rumah dinas Bupati Gunung Kidul. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Gunung Kidul menjadi warga pertama yang mengikuti proses pendataan sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali. Didampingi PLT Kepala BPS DIY dan Kepala BPS Kabupaten Gunung Kidul, Bupati memberikan data secara langsung kepada petugas, mulai dari jumlah anggota keluarga, kepemilikan aset, hingga kondisi tempat tinggal. Menurut Bupati, hasil sensus akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah serta pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama 10 tahun mendatang. Bupati juga mengajak kepada seluruh warga Gunung Kidul untuk berpartisipasi aktif dengan menyiapkan kartu keluarga, memberikan data yang akurat, serta menjawab setiap pertanyaan petugas dengan jujur dan sebenar-benarnya. Masyarakat pun diminta tidak ragu menerima kedatangan petugas sensus karena telah dibekali untuk memberikan pelayanan yang ramah dan membantu. Melalui partisipasi seluruh masyarakat, diharapkan sensus ini mampu menghasilkan data yang valid sebagai fondasi pembangunan Kabupaten Gunung Kidul yang lebih tepat sasaran di masa depan. Demikian pendengar, Abi Hasan, Radio Suara Daksinarga Gunung Kidul, Yogyakarta, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Abi Hasan, selamat bertugas kembali. Pendengar PPL Setanah Air, masih ada PPL yang akan berbagi di sesi ketiga. Untuk itu jangan kemana-mana, fokus di program Berita Indonesia Live, persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
3: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
4: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
5: kepadatan
4: ini
5: terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
4: Terasa pada sore hari. Ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
3: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar PPL Setanair sudah di sesi ketiga, dan di sesi ketiga ini ada dua LPPL yang akan berbagi berita, di antaranya Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah dan RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah. Tapi sebelum kita dengarkan dua laporan dari reporter-reporter handal ini, kita dengarkan terlebih dahulu laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live bersama redaktur Aan Kasianto.
6: Pendengar RPPL Indonesia, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara berencana untuk mengintegrasikan sistem pelaporan pelanggaran di seluruh badan usaha milik negara BUMN dengan sistem yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pencegahan korupsi. Hal ini dikatakan oleh Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria usai pertemuan dengan KPK di Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK baru-baru ini. Doni mengatakan bahwa integrasi tersebut merupakan bagian dari komitmen Danantara untuk memastikan pengelolaan BUMN berjalan secara transparan dan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Hal itu juga dikatakan bahwa selain integrasi BPS, Danantara juga menegaskan komitmennya untuk mematuhi kewajiban pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN secara tepat waktu. Menurut Doni, transparansi dan kepatuhan terhadap tata kelola yang baik menjadi pondasi penting dalam pengelolaan BUMN ke depan. Ia juga berharap bahwa kerjasama antara Danantara dan KPK tidak berhenti pada penandatanganan kesepakatan formal, tetapi juga diwujudkan dalam pendampingan dan penguatan sistem pencegahan korupsi di lingkungan BUMN. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, pendengar PPL Setanair, kita dengarkan laporan dari reporter Rayo Bahar dari Batara FM terkait dengan HUT Kabupaten Barito Utara, di mana Gubernur Kalimantan Tengah ajak untuk mendukung program Huma Betang. Apa itu Huma Betang? Langsung saja kita dengarkan informasi lengkapnya bersama reporter Yayu Bahar.
7: Baik, selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar upacara peringatan hari jadi ke-76 Kabupaten Barito Utara bertempat di Arena Tiara Batara pada Senin 29 Juni 2026 kemarin. Gubernur Kalimantan Tengah Haji Agustiar Sabran bertindak sebagai inspektur upacara, yang mana dalam amanatnya menyampaikan bahwa hari jadi ke-76 Kabupaten Barito Utara merupakan momentum untuk memperkuat semangat persatuan, kebersamaan, dan komitmen dalam melanjutkan pembangunan yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat yang akan menjadi bagian penting dari kemajuan Kalimantan Tengah secara menyeluruh. Gubernur juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung implementasi program Huma Betang yang menghadirkan berbagai bentuk bantuan, mulai dari bantuan pangan, bantuan tunai, maupun non-tunai, kemudahan akses layanan pendidikan dan juga kesehatan, hingga berbagai program perlindungan sosial bagi masyarakat. Pendengar, peringatan hari jadi ke-76 Kabupaten Barito Utara diharapkan menjadi momentum untuk mempererat sinergi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan menuju Barito Utara yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera. Usai melaksanakan upacara, Gubernur Kalimantan Tengah didampingi oleh Bupati Barito Utara beserta rombongan, jajaran Pemprov dan Pemda meninjau pelaksanaan gerakan pangan murah yang digelar oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai rangkaian peringatan hari jadi ke-76 Kabupaten Barito Utara yang bertempat di halaman kantor Bupati Barito Utara. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Yayu Bahar, selamat bertugas kembali. Pendengar, harga kopi di Temanggung melonjak menjadi Rp22.000 per kilogram. Informasi lengkapnya akan disampaikan reporter Bima dari RTFM, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.
8: Baik pendengar Berita Indonesia Live, harga kopi di Temanggung melonjak menjadi Rp22.000 per kilogram. Harga kopi di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Saat ini harga kopi gelondong basah mencapai sekitar Rp22.000 per kilogram, meningkat dibandingkan musim sebelumnya. Kenaikan tersebut menjadi kabar baik bagi para petani karena berpotensi meningkatkan pendapatan mereka pada musim panen tahun ini. Kenaikan harga kopi dipengaruhi oleh tingginya permintaan pasar, sementara produksi dari sejumlah daerah penghasil kopi belum mampu memenuhi kebutuhan secara optimal. Di Temanggung sendiri, musim panen kopi mulai berlangsung secara bertahap. Para petani memanfaatkan momentum kenaikan harga ini untuk meningkatkan hasil penjualan setelah beberapa musim terakhir harga cenderung berfluktuasi. Meski harga jual meningkat, petani tetap menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya perubahan cuaca yang mempengaruhi kualitas dan produktivitas tanaman kopi. Pemerintah daerah Kabupaten Temanggung bersama para pelaku usaha diharapkan terus mendukung peningkatan kualitas budidaya pasca panen hingga pemasaran agar kopi Temanggung semakin memiliki daya saing di pasar nasional maupun internasional. Dengan harga yang kini mencapai sekitar Rp22.000 per kilogram, para petani berharap tren positif ini dapat bertahan hingga puncak musim panen sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mereka. Demikian Bima Prastia dari LPPL Radio Temung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, pendengar LPPL se-Indonesia, berita dari RTFM menjadi informasi terakhir kami di BILF edisi Selasa 30 Juni 2026. Saya Aryam Rizal dari EPPL Radio Suara Kampar sebagai host pada kesempatan kali ini pamit undur diri. Jangan lupa untuk Anda simak berbagai informasi pilihan di program Berita Indonesia Live yang kami hadirkan dari Senin sampai Jumat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, 15.00 waktu Indonesia Tengah, dan 16.00 waktu Indonesia Timur. Dipersembahkan oleh Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Sampai jumpa.
3: Saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
9: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Rushmore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM. RPD Kutim.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Baltimore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Ya, halo selamat siang pendengar. Kembali dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Selamat siang dan salam jumpa kembali bersama kami di Warta Siang edisi hari ini Rabu 1 Juli 2026. Warta Siang dengan informasi dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Sejumlah informasi sudah kami rangkum di antaranya. 2.800 peserta sudah daftar KIDE Koran 2026 di Paser. Panitia sediakan kategori 5K dan 10K. Bulog pastikan harga beras SPHP di Kaltim dan Kaltara tetap stabil hingga PMK Berau kantongi alokasi bantuan keuangan 222 miliar tinggal menunggu SK Gubernur Kalimantan Timur. Pemadaman listrik gerus omset kafe di Bontang pelaku usaha rugi hingga 1 juta per harinya. Serta strategi bertahan PMK Penajam Pasar Utara hemat infrastruktur sampai amankan layanan dasar. Baik, pendengar dan pemirsa, informasi-informasi tersebut kami rangkum satu jam ke depan hingga berakhir di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa mengikuti informasi-informasi tersebut melalui live TikTok RPD Kutim dan juga di live streaming RPD di rpd.kutaitimurkap.go.id dan tentunya melalui frekuensi di 99.4 FM. Anda juga bisa menggunakan sejumlah platform RPD Kutim untuk mendengarkan informasi di Kaltim Kaltara kali ini. Baik, pendengar bersama saya Esther, inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi dari Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Dan informasi-informasi tersebut kami hadirkan dari Media Tribun Kaltim. Pengamat kritik PLN Kaltim terkait pemadaman listrik bergilir, masa BUMN tak ada ban seret. Ya, pemadaman listrik bergilir yang melanda wilayah Kalimantan Timur memicu kritik dari berbagai pihak. Tak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, biar pet yang terjadi belakangan ini dinilai menjadi pukulan telak bagi urat nadi perekonomian di benua etam. Pengamat ekonomi Kaltim Perwadi menegaskan dampak kerugian dari ketidakstabilan pasokan listrik tersebut nyata adanya. Dirinya menepis keras anggapan bahwa sektor ekonomi baik-baik saja di tengah kondisi tersebut. Menurut Perwadi, listrik telah menjadi kebutuhan primer yang setara dengan bahan bakar minyak BBM dan air bersih bagi publik. Ketika pasokan tersendat, dampaknya akan langsung terasa secara berantai ke berbagai sektor usaha. Purwadi menyampaikan bahwa efek domino dari pemadaman listrik tersebut tidak pandang bulu, mulai dari industri berskala mikro, menengah hingga industri kelas kakap dipastikan kelabakan. Dirinya mencontohkan lini usaha kecil seperti jasa fotokopi yang langsung macet total saat mati lampu, padahal masyarakat membutuhkan dokumen penting dalam jumlah besar. Sektor komunikasi pun ikut lumpuh, internet mungkin menyala namun tanpa listrik perangkat tidak dapat digunakan. Perbankan, usaha laundry yang dikejar tenggat baju pengantin, sampai rumah makan, semua kena pukul. Ya, tidak berhenti di situ, Perwadi juga mengingatkan bahwa Kaltim saat ini menjadi pusat perhatian nasional dengan adanya proyek Ibu Kota Nusantara IKN serta industri pengolahan batubara. Sektor-sektor raksasa ini sangat bergantung pada pasokan energi yang stabil. Merespon pernyataan pihak PLN Kalimantan Timur yang menyebut adanya kerusakan teknis di dua tempat dalam waktu bersamaan, Perwadi menilai alasan itu sangat klasik dan berulang. Dirinya berkaca pada riwayat blackout total sekal tim hingga belasan jam yang pernah terjadi sebelumnya, di mana maintenance selalu menjadi dalih utama. Purwadi pun mengkritik keras kesiapan PLN yang dinilai tidak memiliki sistem cadangan yang mumpuni untuk mengantisipasi skenario terburuk. Purwadi bahkan menyamakan performa ini dengan layanan publik lainnya yang seringkali dikeluhkan warga.
seperti PDAM yang kerap kekurangan pipa cadangan saat terjadi kebocoran. Purwadi mengatakan jangan sampai nantinya disampaikan manajemen kerupuk malah marah. Masyarakat ini bayar listrik dan tidak pernah ngebon, apalagi yang menggunakan sistem token atau voucher, bunyi sedikit langsung diisi dan uangnya kemana? Sebagai langkah solutif, Purwadi mendesak pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk turun tangan dan memastikan manajemen pemeliharaan di tubuh PLN berjalan dengan benar secara umum, teknis maupun ekonomis. Pemerintah dan PLN dituntut untuk tidak lagi sekedar mengandalkan himbauan efisiensi atau kebijakan work from home atau WFH seperti yang sempat diterapkan, melainkan harus fokus pada penyediaan infrastruktur cadangan. Pendengar dan pemirsa, sementara itu pihak PT PLN akan melakukan evaluasi terhadap jaringan interkoneksi kelistrikan wilayah Kalimantan Timur untuk mengatasi defisit daya akibat berhentinya operasional salah satu unit pembangkit listrik tenaga gas dan uap PLTGU Tanjung Batu. Ya, dikatakan kerusakan teknis mesin di PTGU tersebut berdampak langsung pada turunnya pasokan suplai ke sistem jaringan terpusat. Spesifikasi trip mesin tidak dapat mereka publikasikan. Hal itu disampaikan manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Samarinda, Adrian Sitompul, dikutip dari Antara di Samarinda pada Senin kemarin. Ya, pendengar dan pemirsa, dikemukakan skema manajemen beban terpaksa dikurangi mengingat topologi grid kelistrikan telah terhubung penuh mencakup area Kabupaten Berau, Tanjung Selor, Bontang, Samarinda hingga Balikpapan. Nah, pihak utilitas menargetkan proses pemulihan atau recovery perangkat keras serta sinkronisasi ulang mesin turbin ke dalam sistem interkoneksi dapat rampung secara bertahap pada bulan Juli 2026. Selama masa defisit pasokan daya tersebut, PLN menjalankan skema pemadaman bergilir dengan durasi interupsi layanan berkisar antara 2 hingga 3 jam untuk setiap sesinya. Pelanggan di wilayah Samarinda diproyeksikan mengalami pemadaman terjadwal setiap 2 hingga 3 hari dengan informasi manuver jaringan yang diumumkan harian melalui saluran WhatsApp unit layanan pelanggan ULP. Untuk menekan margin defisit antara pasokan dan beban puncak harian, PLN melakukan injeksi daya tambahan dengan mengoperasikan seluruh unit siaga pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, terima kasih terus bersama kami di Warta Siang. Anda tengah menyimak informasi dari Kalimantan Timur. Kita ke informasi dari Kota Taman Bontang, masih seputar pemadaman bergilir yang dilakukan oleh PLN. Pemadaman listrik gerus omset kafe di Bontang, pelaku usaha rugi hingga 1 juta per hari. Pemadaman listrik bergilir yang masih berlangsung di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, mulai memukul pelaku usaha. Sejumlah pemilik kafe mengaku kehilangan omset hingga 1 juta per hari karena operasional terganggu setiap kali aliran listrik terputus selama berjam-jam. Baim, pemilik office dan warehouse coffee, mengatakan dua gerai kopi yang dikelolanya mengalami penurunan pendapatan sejak pemadaman bergilir diberlakukan. Dalam sehari, listrik bahkan bisa padam dua kali siang dan malam dengan durasi sekitar 3 jam atau lebih. Kerugian omset sekitar 500 ribu sampai 1 juta setiap hari, seperti pada Senin kemarin dengan pemadaman yang terjadi. Menurut Baim, sebagian besar peralatan utama di kedai kopi bergantung pada pasokan listrik. Ketika listrik padam, mesin penggiling kopi, blender, hingga pendingin ruangan tidak dapat digunakan, sehingga pelayanan kepada pelanggan menjadi terbatas. Pihaknya berupaya mengantisipasi dengan menyiapkan stok espresso sebelum jadwal pemadaman dimulai, namun cara tersebut hanya mampu melayani pesanan dalam waktu terbatas. Selain itu, matinya pendingin ruangan membuat suasana kafe tidak lagi nyaman. Tidak sedikit pelanggan yang memilih membatalkan pesanan atau meninggalkan lokasi karena panas. Baim berharap gangguan pasokan listrik dapat segera diatasi karena pemadaman yang terjadi hampir setiap hari mulai mengganggu keberlangsungan usaha, terutama bagi sektor usaha yang seluruh operasionalnya bergantung pada listrik. Sebelumnya diberitakan pelaksana harian PLH, Manajer Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN ULP Bontang, Anissa Nabiha, mengatakan pemadaman bergilir masih akan berlangsung hingga Juli 2026. Informasi akan hadir di ruang dengar Anda. Di Warta Siang, seperti strategi bertahan PMK Penajam Pasar Utara, hemat infrastruktur sampai amankan layanan dasar. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Warta Siang.
1: Nick, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
3: Ah, masa sih?
1: Nggak tahu, apa pura-pura nggak tahu mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai, dan membutuhkan ratusan tahun loh mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Hai Lin, dari mana nih?
5: Hai Fit, dari rumah teman nih. Kehujanan makanya mampir sini dulu.
4: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
5: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
4: Jangan khawatir, Fit. Kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
5: Apa tuh?
4: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
5: Oh gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
4: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
6: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.
7: Assalamualaikum Bu Tika.
8: Waalaikumsalam Bu Ati.
7: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
8: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
7: Gitu ya, Bu.
8: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
7: Seperti itu ya, Bu.
9: Ayo cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
7: Oh my God!
10: Aduh, ada apa sih Bu Neh?
7: Itu tuh, coba dilihat.
10: Mana sih Bu?
7: Itu loh Pak.
10: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
7: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
10: Oh, gitu.
7: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
10: Oh, iya ya, Bu.
7: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
10: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
7: Gitu dong.
11: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Pada kutip 99.4 FM kembali di Warta Siang dengan informasi dari Kalimantan Timur. Kita ke PPU, strategi bertahan Pemkab PPU hemat infrastruktur sampai amankan layanan dasar. Masih dari media yang sama, di tengah tekanan fiskal yang cukup menantang, pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara menegaskan komitmennya untuk tetap memprioritaskan layanan dasar bagi masyarakat. Sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik dipastikan tetap berjalan optimal dan tidak terdampak signifikan oleh penyesuaian anggaran daerah. PLT Kepala Bapelitbang PPU Ade Rianto Embong Bulan mengatakan, kebijakan pembangunan daerah saat ini diarahkan untuk melindungi sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga. Demi menjaga efisiensi anggaran, pemerintah daerah terpaksa melakukan penyesuaian pada sejumlah target pembangunan lainnya. Menyikapi kondisi keuangan itu, Pemkab PPU kini lebih selektif dalam menjalankan program pembangunan berskala besar termasuk di sektor infrastruktur jalan. Arah kebijakan ke depan difokuskan pada pemerintahan dan perbaikan ruas jalan yang rusak, alih-alih melakukan pembangunan atau peningkatan kualitas jalan secara besar-besaran. Langkah ini diambil agar fasilitas publik tetap fungsional tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan. Di sisi lain, Pemkab PPU juga berupaya menjaga denyut ekonomi lokal melalui belanja daerah yang tepat sasaran. Kita ke isu hak angket di DPRD Kaltim mencuat antara pelantikan PAW dan ancaman gagal kuorum. Kelanjutan usulan hak angket di DPRD Kalimantan Timur masih belum menemui titik terang. Agenda krusial yang seharusnya segera dituntaskan ini statusnya masih

dari Partai Nasdem. Kehadiran fisik seluruh anggota Dewan dalam paripurna menjadi sangat krusial. Ya, pasalnya pada rapat-rapat sebelumnya, kuorum untuk pengambilan keputusan hak angket tidak pernah terpenuhi secara ideal. Dan politisi ini pun juga tidak menampik adanya konsekuensi fatal jika rapat paripurna mendatang kembali tidak memenuhi kuorum. Merujuk pada hasil koordinasi dengan pemerintah pusat, usulan hak angket terancam gugur alias tidak bisa dilanjutkan. Meski berada di posisi sulit, pihak DPRD Kaltim masih akan melihat dinamika dan kesepakatan antar fraksi di ruang sidang nanti. Segala kemungkinan masih terbuka, mulai dari usulan yang selalu begitu saja, pengalihan mekanisme menjadi panitia khusus atau opsi lain yang disepakati bersama. Kita ke pembangunan Puskesmas Mamahak Besar Bahulu berprogres, tender fisik 14,1 miliar rampung. Ya, pendengar dan pemirsa, tahapan pembangunan Puskesmas Mamahak Besar di Kabupaten Mahakam Ulu terus menunjukkan progres dengan pemerintah kabupaten melalui Dinas Kesehatan P2KB menargetkan seluruh tahapan persiapan dapat rampung sebelum pembangunan fisik berjalan sesuai jadwal. Kepala Dinas Kesehatan P2KB Mahulu, Petronella Tugan, mengatakan proses yang telah dilakukan sejak 2025 meliputi penganggaran, review perencanaan studi kelayakan, hingga pembentukan tim pendamping yang memastikan pembangunan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024. Dijelaskan tender pekerjaan fisik telah selesai dengan nilai kontrak 14,113 miliar. Sementara itu tender pengawasan kini memasuki tahap klarifikasi dan negosiasi teknis sebelum penerbitan surat penunjukan penyedia barang atau jasa. Selain itu pemerintah juga masih menyelesaikan proses administrasi registrasi lahan hibah sebagai syarat pengurusan persetujuan bangunan gedung. Menurut Petronella, penyelesaian seluruh dokumen administrasi menjadi tahapan penting agar pembangunan fisik dapat berjalan sesuai ketentuan dan tidak mengalami kendala di kemudian hari. Ya, pendengar dan pemirsa, terima kasih untuk terus bersama kami di Warta Siang pukul 11.27 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi selengkapnya, Bulog pastikan harga beras SPHP di Kaltim dan Kaltara tetap stabil. Perumbulok kantor wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara memastikan harga beras Bulog, khususnya melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP, masih tetap stabil dan dijual sesuai harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Kepala Perwakilan Perumbulok Kaltim Kaltara Musazdin Said mengatakan untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang masuk zona 2, harga eceran tertinggi beras SPHP sebesar Rp13.100 per kilogram atau Rp65.500 per kemasan 5 kilogram. Sementara head beras premium ditetapkan Rp15.400 per kilogram atau Rp77.000 per kemasan 5 kilogram. Ya, harga tersebut merupakan batas maksimal yang tidak boleh dilampaui, sehingga untuk beras Bulog mereka tetap menjual sesuai harga eceran tertinggi. Dirinya juga menjelaskan bahwa tren kenaikan harga beras yang saat ini terjadi di pasaran bukan berasal dari beras Bulog, melainkan pada beras premium bermerek yang sudah dikenal masyarakat seperti Kura-Kura, Tiga Mangga, Mana Lagi, Bondi, dan merek lainnya. Kita ke Pemkab Berau kantongi alokasi bantuan keuangan Rp222 miliar tinggal menunggu SK Gubernur Kalimantan Timur. Dari Tanjung Rada Berau, pemerintah Kabupaten Berau telah mengantongi alokasi bantuan keuangan non-spesifik sebesar Rp222 miliar dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk anggaran 2026. Namun, realisasi penggunaannya masih menunggu terbitnya surat keputusan Gubernur Kaltim sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan. Meski belum dapat direalisasikan, anggaran ini telah dimasukkan dalam struktur APBD Kabupaten Berau, sehingga secara administratif pemerintah daerah telah siap melaksanakan program begitu SK Gubernur diterbitkan. Kepala Bapelitbang Berau Enda Ernani Triariani mengatakan pihaknya telah

Menyelesaikan proses klarifikasi bersama tim pemerintah Provinsi Kaltim terkait besaran maupun peruntukan bantuan keuangan tahun 2026. Dari hasil pembahasan itu, Kabupaten Berau memperoleh alokasi sekitar 222 miliar untuk kategori bantuan keuangan non-fisik. Ya, kami relat non-spesifik. Dan di mana meskipun anggaran itu telah tercantum dalam batang tubuh APBD Kabupaten Berau, pelaksanaan kegiatan belum bisa dilakukan sebelum dokumen resmi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diterbitkan. Kita ke informasi dari seputar Sendawar Kutai Barat. Pemkab Kutai Barat gandeng perusahaan lewat CSR untuk mengatasi kekurangan 152 guru. Ya, pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyiapkan sejumlah strategi untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik menjelang tahun ajaran baru 2026-2027. Selain redistribusi guru, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Barat juga akan menggandeng pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility CSR. Kepala Disdikbud Kutai Barat, Kamius Junaidi, juga menjelaskan bahwa kolaborasi dengan perusahaan, pemerintah kecamatan hingga pemerintah kampung ini diharapkan mampu membantu pembiayaan guru, khususnya di sekolah yang belum terakomodasi oleh anggaran pemerintah. Berdasarkan perhitungan sementara, Kutai Barat masih kekurangan sekitar 152 guru, namun angka ini masih bersifat dinamis menunggu proses validasi data selesai. Terkait pemanfaatan guru non-ASN, Kamius menegaskan pihaknya tetap mengacu pada aturan pemerintah. Guru non-ASN yang bisa diperpanjang masa tugasnya wajib memenuhi syarat, seperti memiliki sertifikasi dan terdata dalam data pokok pendidikan atau DAPODIK. Masa perpanjangan ini pun dibatasi hingga akhir tahun 2026 sambil menunggu kebijakan lanjutan dari Kementerian Pendidikan. Di sisi lain, dirinya mengakui minimnya fasilitas di wilayah pelosok menjadi tantangan utama pemerataan guru. Menanggapi hal itu, Pemkab Kutai Barat berkomitmen untuk membenahi infrastruktur pendidikan ke depannya.

Ya, 33 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kita ke seputar SPMB 2026 dari Kutai Kartanegara. Ya, Disdikbud Kukar jelaskan soal nilai raport bagus tapi gagal jalur prestasi SPMB Kutai Kartanegara. Disampaikan jangan buru-buru protes kalau anak atau adik Anda punya nilai raport selangit namun malah mental di jalur prestasi SPMB atau sistem penerimaan murid baru 2026. Kasus ini sempat membuat beberapa orang tua murid di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur meradang, terutama mereka yang mengincar kursi paras di SMP Negeri 1 Tenggarong. Menanggapi riak-riak itu, Kepala Disdikbud Kukar Heriansa langsung angkat bicara agar isu ini tidak lagi menjadi bola liar. Di mana dikatakan intinya satu, jalur prestasi itu bukan sekedar pamer angka di raport. Ya, dikatakan di jalur prestasi tersebut indikator penentuannya komplit, isi gabungannya antara prestasi akademik dan non-akademik. Jadi apabila ada siswa yang nilai akademiknya melesat tapi tetap tidak lolos, kemungkinan besar mereka kalah bersaing di poin-poin akademik. Di sektor ini sertifikat juara olahraga, seni atau kompetisi bidang lainnya dari tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional punya bobot yang sangat mendongkrak posisi. Semua capaian ini dikatakan diakumulasikan oleh sistem, bukan menggunakan ilmu kira-kira. Jika kompetitor lain punya piagam kejuaraan yang kuat, otomatis total poin mereka akan melampaui siswa yang hanya mengandalkan nilai raport. Selain soal nilai, Heriansa juga menjawab keluhan para orang tua yang mengaku pusing tujuh keliling saat mencoba mencabut berkas pendaftaran secara daring atau online. Banyak yang panik karena sistem error, padahal mereka ingin buru-buru memindahkan anaknya ke jalur domisili. Menanggapi hal itu, Heriansa memberikan solusi instan, matikan gawai langsung datang ke sekolah tujuan. Namun dirinya mengingatkan agar orang tua tetap realistis. Setiap jalur penerimaan mulai dari jalur prestasi, afirmasi, mutasi hingga domisili memiliki kuota-kuota tersendiri. Pindah ke jalur domisili artinya harus siap bertarung dengan aturan jarak. Jalur ini memang memiliki porsi kuota yang cukup besar, tetapi penentu kelulusan yang murni mengacu pada wilayah tempat tinggal calon peserta didik berdasarkan akurasi titik koordinat rumah ke sekolah, bukan lagi soal pintar-pintaran. Di akhir penjelasannya, Heriansa menegaskan bahwa koordinasi SPMB ini bergerak secara solid. Panitia pelaksana berada di masing-masing sekolah sebagai pemegang wewenang penuh, sementara Disdikbud Kukar bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kukar bergerak di belakang layar sebagai pengelola sistem aplikasi. Dirinya menjamin seluruh proses penerimaan peserta didik baru di Kukar dilakukan secara terbuka, bersih, dan sesuai regulasi yang berlaku. Tak main-main, sistem ini bahkan dipantau langsung oleh Lembaga Anti Rasuah Negara. Informasi selengkapnya akan hadir di ruang dengar Anda, masih dari Kaltim dan juga selengkapnya dari Kalimantan Utara. Seperti pemadaman bergilir berdampak pada seluruh sistem interkoneksi Kaltim Kaltara. Tetaplah di Warta Siang untuk informasi selengkapnya.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
2: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
1: Loh, emangnya kenapa?
2: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
1: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
2: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
1: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
3: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
2: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
3: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Assalamualaikum Bu Tika.
5: Waalaikumsalam Bu Ati.
4: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
5: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
4: Gitu ya, Bu.
5: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
4: Seperti itu ya, Bu.
6: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Oh my God!
7: Aduh, ada apa sih, Bu Ne?
4: Itu tuh, coba dilihat.
7: Mana sih, Bu?
4: Itu loh, Pak.
7: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
4: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
7: Oh, gitu.
4: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
7: Oh, iya ya, Bu.
4: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
7: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
4: Gitu dong.
8: Ya,
3: Sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Ya, RPD Kutim 99.4 FM, pukul 11.43 menit waktu Indonesia Tengah. Kita ke 2.800 peserta sudah daftar KIDE Koran 2026 di pasar. Panitia sediakan kategori 5K dan 10K. Ajang lari bergengsi KIDE Koran 2026 bersiap menyapa para pecinta olahraga pada 6 September mendatang. Memasuki edisi ketiga event yang diinisiasi oleh PT KIDEKO Jaya Agung tersebut diprediksi akan menyedot perhatian ribuan peserta dari berbagai daerah. Guna mematangkan persiapan, manajemen PT KIDEKO Jaya Agung bersama panitia pelaksana menggelar rapat perdana di ruang rapat Sadurengas kantor Bupati Pasar pada Selasa kemarin. Rapat koordinasi dihadiri langsung oleh Bupati Pasar Fahmi Fadli, Direktur Legal and Corporate Affairs KIDEKO Arif Kayanto, unsur Forkopimda serta jajaran organisasi perangkat daerah terkait. Tahun ini KIDE Koran 2026 akan dipusatkan di arena promosi MTQ Jalan Yosudarso, Kecamatan Tanah Grogot sebagai titik start dan finish. Panitia menyediakan dua kategori rute, yakni 5K dan 10K yang ramah bagi pelari pemula maupun profesional. Tak main-main, total hadiah puluhan juta rupiah telah disiapkan bagi para pemenang podium. Melihat tingginya minat dari pelari bahkan dari luar Pasar dan juga luar Kalimantan Timur, pihak KIDEKO kini tengah mempertimbangkan penambahan kuota peserta. Hal itu dilakukan demi mengakomodasi semangat besar masyarakat yang ingin berpartisipasi. Demikian informasi dari Kaltim kami hadirkan. Kita ke informasi seputar Kalimantan Utara. Harga aftur naik hingga 83%. Susi Air mencari jalan selamatkan operasional penerbangan perintis di Kalimantan Utara. Lonjakan harga aftur hingga mencapai lebih dari 83% disebut menjadi penyebab utama Susi Air sempat menerapkan full. FS pada layanan penerbangan perintis di Kalimantan Utara. Hal itu disampaikan company lawyer Susi Air Ikramah dalam forum tindak lanjut tuntutan Aliansi Mahasiswa Perbatasan yang digelar di Aula Paten Polres Tarakan pada Senin lalu. Menurutnya layanan penerbangan yang dijalankan perusahaan merupakan bagian dari kontrak penerbangan perintis bersubsidi pemerintah pusat dan masa kontraknya 1 tahun. Namun kondisi di lapangan berubah setelah terjadi lonjakan harga aftur sejak April 2026. Bulan April itu kenaikannya 60% dari yang dihitung waktu awal kontrak. Kemudian pada awal bulan Mei naik lagi menjadi 83,55%. Karena aftur tersebut merupakan komponen yang sangat penting di penerbangan, berbagai upaya dilakukan agar layanan penerbangan perintis tetap berjalan. Iya, Ikrama juga mengatakan kondisi itu membuat perusahaan harus mencari berbagai solusi agar operasional penerbangan tidak terganggu dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Ia menyebut perusahaan telah menyampaikan surat kepada berbagai lembaga pemerintah untuk meminta solusi dan penyesuaian atas kenaikan biaya operasional itu. Mereka bersurat ke Kementerian Perhubungan, kemudian ke BPK, kemudian kepada Kementerian Keuangan, ke PPK, kemudian KPA, LKPP untuk meminta audiensi dan solusi agar bisa ada penyesuaian. Yang dilakukan ini juga sebagai bentuk transparansi. Dalam kondisi tersebut, perusahaan akhirnya menerapkan FS tadi secara bertahap, tambahan 100 ribu mulai dikenakan pada April, kemudian kembali naik 100 ribu pada Mei hingga total mencapai 200 ribu per penumpang. Meski demikian, dirinya menegaskan kebijakan itu bukan untuk mencari keuntungan, melainkan demi menjaga keberlangsungan penerbangan hingga di wilayah perbatasan.

kita ke petugas gabungan lokalisasi karhutla 4,5 hektar di Tarakan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tarakan memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang sempat mengancam kawasan hutan lindung di dua lokasi yang berbeda, yakni di Juwata Permai pada Jumat lalu dan Pantai Amal pada Minggu kemarin, di mana petugas gabungan menerapkan lokalisasi titik api menggunakan mesin pompa jinjing demi memutuskan perambatan api di medan perbukitan yang sulit dijangkau kendaraan operasional. Informasi selengkapnya, Gubernur Kaltara buka Festival Budaya Dayak Kenyah. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang membuka Festival Budaya Dayak Kenyah yang berpusat di Desa Teras Baru, Kabupaten Bulungan, di mana melalui langkah pelestarian ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyediakan ruang ekspresi kebudayaan sekaligus wadah perputaran ekonomi bagi puluhan pelaku UMKM, termasuk peserta yang datang dari wilayah Kalimantan Timur hingga Sarawak, dan juga Malaysia.

0: Kita ke informasi seputar ekonomi Kalimantan Timur. Pemprov Kaltim genjot ekowisata 3T lewat akses infrastruktur. Ya, pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggenjot pertumbuhan ekonomi di daerah 3T atau terpencil, terdepan, dan terluar melalui akses infrastruktur, infrastruktur baik jalan darat, transportasi sungai, layanan listrik, komunikasi, dan digitalisasi untuk meningkatkan jumlah kunjungan. Potensi ekowisata di Kaltim sangat banyak. Di Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu misalnya, ada beberapa destinasi cantik seperti beberapa air terjun dan batu dinding. Lokasinya jauh sehingga Pemprov membersamai dengan infrastruktur pendukung. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim, Ririn Sari Dewi di Samarinda. Dukungan infrastruktur di Kutai Barat dan Mahakam Ulu difokuskan membuka keterisolasian sekaligus mendukung pariwisata berkelanjutan seperti ruas Tering Ucoh Bilang sepanjang 136 km yang sudah terrealisasi 90 km dengan target tuntas 2027 menggunakan APBD Kaltim 90 miliar 2026. Selain itu pendengar dan pemirsa, ada pula jalan lingkar wisata berupa perbaikan akses jalan ke destinasi Gunung Es, Danau Jempang, Goa Ngereng, kemudian Linggang Purwodadi di Kutai Barat, termasuk jalan penghubung desa wisata berupa pengerasan dan perkerasan untuk memudahkan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Bentuk dukungan lainnya menurutnya adalah penyediaan layanan listrik lewat jaringan PLN dan juga PLTS terpusat, serta jaringan komunikasi digital untuk memudahkan operasional layanan wisata. Dirinya menjelaskan berbagai fasilitas pendukung juga akan terus diupayakan seperti pusat informasi, penginapan, dan juga jalur aman. Ketiganya menjadi fondasi agar potensi wisata alam, budaya, dan ekowisata dapat dinikmati pengunjung sekaligus mengangkat ekonomi warga lokal. Pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan sektor strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat identitas budaya daerah. Bincang ini dihadiri Henry Kurniawan, selaku Ketua Indonesian Hotel General Manager Association Kalimantan Timur. Kemudian ada Dian Rosita, selaku Ketua Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia Kaltim. Anas Makfur, selaku Ketua Indonesian Fashion Chamber Provinsi Kalimantan Timur. Ya, pendengar dan pemirsa, pariwisata dan ekonomi kreatif Kalimantan Timur akan tetap maju melalui sinergi lintas sektor. Dan jangan pernah menyerah dengan keadaan, karena aksi kecil yang dilakukan dan promosi yang dilakukan terus-menerus pasti bisa berkembang dan maju di Kalimantan Timur. Kita ke Pemprov Kaltim, perkuat daya saing UMKM hadapi peluang ekonomi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat strategi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui program Jospol. Program ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah pelaku usaha, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan UMKM yang tangguh, mampu bersaing, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, UMKM memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah ingin memastikan pelaku UMKM memperoleh dukungan yang menyeluruh, mulai dari peningkatan kapasitas, bantuan peralatan, hingga perluasan akses pemasaran. Menurut Seno, penguatan UMKM menjadi salah satu langkah penting untuk membangun fondasi ekonomi daerah yang lebih kokoh, terutama di tengah transformasi Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga ibu kota Nusantara. Pertumbuhan jumlah pelaku usaha lokal dinilai harus diiringi dengan peningkatan kualitas agar mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Melalui program Jospol Kaltimpreneur, pemerintah tidak hanya memberikan pelatihan kewirausahaan, tetapi juga memfasilitasi bantuan peralatan produksi dan pendampingan pemasaran. Pendekatan itu diharapkan mampu membantu UMKM meningkatkan kapasitas usaha sekaligus memperluas jangkauan pasar. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Warta Siang hari ini, edisi siar Rabu 1 Juli 2026. Kami ucapkan terima kasih sudah membersamai kami untuk informasi selama 1 jam kali ini. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat siang, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
2: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
3: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM. RPD Kutim.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Hai Lin, dari mana nih?
2: Hai Fit, dari rumah teman nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
1: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
2: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
1: Jangan khawatir, Fit. Kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
2: Apa tuh?
1: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
2: Gitu.
1: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
2: Oh, gitu ya. Terus, selain itu apa lagi?
1: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.
0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Mik, jogging yuk.
3: Enaknya jogging di mana, Win?
4: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
3: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
4: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
3: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
5: Serem juga ya.
4: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
5: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
3: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah taala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan

0: حرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
1: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram, sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: Ambo dapat kabar. Keceknya, dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar doh.
1: Loh. Kau iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh.
2: Lah, tak percayanya aku. Di kampungku, setengahnya pun tak sampai. Macam mana
3: apa
2: itu?
3: Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu?
4: Sudah. Tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja.
5: Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih, karena radio.
6: Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya.
7: Gitu. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan.
8: Belum lagi pertanggungjawabannya.
9: Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya.
10: Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat.

Ya, dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang kembali pendengar RPD Kutim. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali. Tentunya untuk menjumpai Anda ya di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini Rabu 1 Juli 2026. Oke, baik pendengar, kita mulai program Sapa Kutim ya di menit 27 lepas dari jam 1 siang untuk saat ini. Dan kebersamaan kita untuk program Sapa Kutim hari ini selama kurang lebih 1,5 jam ke depan ya. Kebersamaan kita di program Sapa Kutim hingga berakhir tuntas ya, tepat di pukul 15.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 3 sore. Dan oke, baik Bergar, silahkan ya seperti biasanya buat Anda yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam, boleh banget ya untuk kesempatan siang hari ini. Tentunya di nomor 0811-5811-683. Oke, sekali lagi buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam, boleh banget ya ikutan bergabung. Bisa mengirimkan requestannya melalui pesan WhatsApp ya pendengar di 0811-5811-683. Oke, baik Bergar, Novani hadirkan beberapa lagu tadi ya untuk kesempatan siang hari ini. Dan yang saat ini sedang kita dengarkan bersama-sama, lagu dari miliknya Yuni Syara, Tuhan Jagakan Dia. Oke, lagu ini juga Novani hadirkan spesial ya untuk Anda semuanya di kesempatan siang hari ini. Dan juga sekaligus menghibur ya para pendengar RPD Kutim yang saat ini juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Dan Novani ucapkan selamat siang ya untuk Anda semuanya di kesempatan siang hari ini. Semoga semuanya juga masih dalam kabar baik, kabar sehat tentunya ya, dan juga masih bersemangat ya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Dan buat Anda pendengar yang mungkin masih menikmati waktu istirahat siangnya di kesempatan siang hari ini, Novani ucapkan selamat siang dan selamat menikmati waktu istirahat siangnya aja ya untuk kesempatan siang hari ini. Oke, baik Bergar, di 99.4 FM ya, sambil santai ya mendengarkan RPD Kutim. Mungkin pengen ikutan request lagu, boleh banget ya. Dan lagu-lagu yang bisa di request di program Sapa Kutim seperti biasanya pendengar ya, lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara. Sekali lagi, lagu-lagu yang bisa di request di program Sapa Kutim adalah lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara tentunya pendengar. Oke, sekali lagi buat teman-teman semuanya yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam, Novani tunggu partisipasi Anda semuanya tentunya di kesempatan siang hari ini. Oke, mungkin sambil nunggu ya buat teman-teman semuanya yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam di kesempatan siang hari ini. Dan sebelum kita masuk ya untuk sesi pertama, kita dengarkan dulu satu persembahan lagu dari Yuni Syara. Kita bergeser ya ke

satu lagu ya di kesempatan siang hari ini yang tentunya masih enak juga ya untuk didengerin di suasana siang hari ini. Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja.

RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik berdengar, kembali bersama dengan Novani ya di program Sapa Kutim. Dan kembali di 0811 5811 683. Aduh, ini suara Novani lagi kurang apa ya? Mungkin lagi kurang minum air putih ini ya. Oke, mungkin buat para pendengar RPD Kutim ya, pastikan kondisi tubuh Anda tetap terhidrasi dengan baik. Jangan lupa untuk selalu minum, perbanyak minum air putih ya pendengar tentunya ya. Apalagi di saat kondisi tubuh yang mungkin kurang atau kurang fit gitu pendengar ya. Pastinya cairan tubuh ini harus terus diberikan tentunya pendengar, agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Oke, baik berdengar di 99.4 FM. Oke, baik ya, langsung aja ya. Mungkin Novani bacakan requestan yang sudah masuk nih. Kembali di 0811 5811 683. Langsung aja Novani bacakan. Selamat siang Mbak Novani, gimana kabarnya untuk hari ini? Udah makan siang belum? Dari Caca di sekitaran Munte. Wah, Caca ikutan gabung lagi nih ya. Ya, request lagu Nadine Amiza, Semua Aku Dirayakan. Makasih, salam kenal aja buat semuanya. Oke, baik, terima kasih kembali dan selamat siang juga buat Caca ya. Caca di sekitaran Munte nih ya. Dan alhamdulillah kabar Novani baik dan juga sehat. Dan semoga Caca juga demikian ya, dalam kabar baik dan juga sehat ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, sudah makan siang atau belum? Alhamdulillah juga Novani sudah makan siang ya. Semoga juga Caca juga sudah makan siang ya. Oke, Caca, request lagu dari miliknya Nadine Amizah ya, Semua Aku Dirayakan. Oke, baik, terima kasih ya sudah ikutan bergabung kembali di program Sapa Kutim. Dan lagunya ditunggu aja. Oke, next selanjutnya dari Caca. Nova dibacakan. Assalamualaikum, selamat siang Sapa Kutim. Ini Ning lagi di lokasi, mau request lagu Kak, lagu Style dari Taylor Swift. Makasih, sukses terus RPD Kutim mengudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya, dan selamat siang juga buat Ning ya. Ning yang katanya lagi ada di lokasi aja. Oke. Ya, terima kasih sudah ikutan bergabung ya untuk kesempatan siang hari ini di program Sapa Kutim ya. Salam kenal juga ya buat Ning ya, untuk yang sudah berkesempatan ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim. Dan lagu dari miliknya Taylor Swift, Style ya. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Dan terima kasih sudah ikutan bergabung ya. Oke, baik berger di 99.4 FM. Dua requestan sudah Novani bacakan ya untuk sesi pertama. Dan untuk selanjutnya Novani juga masih menunggu ya partisipasi Anda semuanya pendengar RPD Kutim. Buat Anda yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam, Novani masih menunggu partisipasi semuanya tentunya di 0811 5811 683. Oke, mungkin langsung aja Novani puterin ya lagu yang sudah di request di sesi pertama ya. Dua requestan lagu. Di lagu pertama ada lagu dari miliknya Nadine Amizah ya, Semua Aku Dirayakan, yang sudah di request oleh Caca. Kemudian next selanjutnya Taylor Swift ya, Style, yang di request oleh Ning ya untuk kesempatan siang hari ini. Oke, langsung aja kita dengarkan bersama-sama. Dan pastikan Anda berkar juga masih tetap setia bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Assalamualaikum Bu Tika.
5: Waalaikumsalam Bu Ati.
4: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
5: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
4: Gitu ya, Bu.
5: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
4: Seperti itu ya, Bu.
6: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan. Dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat, serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
7: Anywhere do you come from? Anywhere. Every day you'll listen 99.4 FM.
8: Oh yeah.
7: 99.4 FM. Yeah. RPD Kutim.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RP Deku Tim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik bergar ya, kembali bersama dengan Novani di program Sapa Kutim ya untuk kesempatan siang hari ini. Oke, dan tadi juga sudah Novani puterin ya lagu-lagu yang sudah di request oleh Caca dan juga siapa nih? Oh, dan juga Ning ya yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, baik bergar kembali di 0811-5811-683. Ya, dikarenakan kebersamaan kita juga saat ini sudah memasuki di menit 53 lepas dari jam 1 siang untuk saat ini. Seperti biasanya, RPD Kutim nantinya akan bergabung ya bersama dengan Pro 3 Jakarta tepat di pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 2 siang. Jadi kita jeda ya selama kurang lebih 30 menit dan pendengar selama relay berlangsung, tentunya Anda juga masih bisa mengirimkan request nya di 0811-5811-683. Oke, baik pendengar di 99.4 FM, so langsung aja Novani bacakan requestan yang sudah masuk ya. Ya, satu requestan yang sudah masuk, selamat siang Mbak Novani. Ini dari Diki di Sangsel. Request lagu 5 minutes terdampar di hatimu. Salam kompak selalu buat semua pendengar setia Radio RPD Kutim dan semangat buat Mbak Novaninya. Oke, baik. Terima kasih kembali ya buat Diki ya. Diki ini baru ikutan gabung lagi ya di program Sapa Kutim ya. Oke, terima kasih sudah ikutan bergabung kembali ya di program Sapa Kutim dan lagu yang di request 5 minutes ya terdampar di hatimu. Oke. Lagunya juga ditunggu aja dan sekali lagi terima kasih sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, baik bergar ya kembali di 0811-5811-683 buat Anda pergar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salamnya, Novani masih menunggu tentunya partisipasi semuanya tentunya ya yang ingin ikutan bergabung. Request lagu dan juga kirim-kirim salam ya. Pastinya request lagu-lagu kesukaan Anda. Tempatnya memang di sini ya. Di program Sapa Kutim. Ya siapa tahu lagi pengen dengerin lagu-lagu pilihan Anda sendiri gitu ya. Bisa lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara. Bisa juga lagu-lagu slow, lagu-lagu ngebeat gitu ya. Pokoknya apapun genrenya. Pastinya akan Novani puterin ya lagu-lagu yang di request ya, lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara ya. Oke, baik bergar di 99.4 FM, mungkin langsung aja Novani puterin ya lagu yang sudah di request tadi. Ada dari Diki ya, Diki di Sangatta Selatan yang request lagunya 5 minutes terdampar di hatimu. Dan Novani ini kita nanti akan langsung tersambung ya bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Jadi buat para pendengar RRI Kutim yang tentunya masih ingin ikutan bergabung ya request lagu, masih bisa ya mengirimkan requestannya di 0811-5811-683. Novani tunggu SMS via WhatsApp tentunya ya di kesempatan siang hari ini. So langsung aja kita dengarkan bersama-sama lagu yang sudah di request ya oleh Diki di Sangatta Selatan ya, 5 minutes terdampar di hatimu.

0: saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Oleh pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia.
2: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tegaskan komitmen Polri mendukung seluruh program pemerintah. KPK mendalami keterangan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga terkait pemberian kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi. Dejan Ferdinand Syah resmi dipasangkan Apriani Rahayu sebagai ganda campuran baru Indonesia. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri mendukung seluruh program pemerintah, termasuk percepatan swasembada pangan dan energi. Selengkapnya laporan disampaikan Eliana Zahra. Eliana.
3: Ya, pendengar, dalam sambutannya pada syukuran Hari Bayangkara ke-80 di Satlat Brimob Cikeas, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan perkembangan global yang diwarnai perubahan iklim, disrupsi teknologi, perang dagang, hingga konflik geopolitik menjadi tantangan yang turut memengaruhi perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Karena itu, Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas nasional serta keberlanjutan pembangunan bangsa, termasuk mewujudkan swasembada pangan dan energi. Di bidang ketahanan pangan, Kapolri menyampaikan Polri terus melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta bekerja sama dengan Bank Himbara dalam memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi petani. Bersama kementerian terkait dan 30.548 kelompok tani, Polri juga mendorong penanaman jagung berkelanjutan di lahan seluas 1,37 juta hektar. Hingga kuartal kedua tahun 2026, panen raya jagung tercatat menghasilkan sekitar 5,7 juta ton. Berikut pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo.
4: Polri berperan menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok penting, memutus rantai distribusi yang merugikan petani seperti tengkulak, sehingga dapat menjaga harga jual di tingkat petani, serta mengungkap berbagai tindak pidana terkait komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, LPG, dan BBM bersubsidi.
3: Ya, pendengar, pada sektor energi, Kapolri juga melaporkan bahwa sepanjang tahun 2026, Polri telah mengungkap 464 tindak pidana di bidang energi, menetapkan 594 tersangka, serta menyita berbagai barang bukti berupa ratusan ribu liter BBM solar dan Pertalite, serta puluhan ribu tabung LPG. Dari pengungkapan tersebut, estimasi penyelamatan kerugian keuangan negara mencapai lebih dari 756 miliar rupiah. Kapolri menegaskan berbagai langkah di sektor pangan dan energi tersebut diharapkan dapat mendukung stabilitas perekonomian nasional di tengah dinamika global. Seluruh upaya itu juga menjadi bagian dari komitmen Polri untuk terus hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sejalan dengan tema Hari Bayangkara ke-80, Polri untuk Masyarakat. Dari kawasan Bogor, Diana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Sulawesi Selatan mengedepankan gerakan sosial pada HUT Bayangkara tahun ini. Syarifuddin dari RRI Makassar melaporkan.
5: Polda Sulawesi Selatan memperingati hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80 dengan menggelar upacara yang akan dihadiri Forkopimda Sulawesi Selatan dipimpin pimpinan lembaga negara, Pertikal dan BUMN di wilayah Sulawesi Selatan, pimpinan media dan undangan lainnya. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro kemarin mengungkapkan, Polda Sulawesi Selatan memperingati HUT Bayangkara tahun 2026 mengedepankan kegiatan sosial agar lebih bermanfaat untuk masyarakat sebagaimana tema HUT Bayangkara ke-80, yaitu 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat. Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga hadir di tengah masyarakat untuk menjalin kebersamaan. Irjen Pol Juan Daniel Harjopuro mengatakan, bagi Polri sangat bersyukur yang usianya ke-80 tahun telah diselenggarakan berbagai kegiatan sosial, melibatkan masyarakat untuk berbagi kebahagiaan, juga mengajak agar masyarakat bersama Polri dapat menciptakan keamanan yang kondusif di Sulawesi Selatan.
6: Melaksanakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Wujud syukur kami dan juga kamu mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga Kamtibmas yang sudah dilaksanakan, tidak ada salahnya kami berbagi untuk kebahagiaan masyarakat. Paling utama adalah rasa syukur kepada Tuhan, di mana kita di usia ke-80 terus bisa berbuat untuk masyarakat.
5: Sementara Wali Kota Makassar Munapri Arifuddin saat menghadiri salah satu momen kegiatan sosial dan olahraga bersama Polrestabes Makassar dan masyarakat di Tanjung Bunga 2 hari lalu, mengapresiasi Polri dalam memperingati HUT Bayangkara ke-80, menggelar kegiatan yang melibatkan masyarakat Kota Makassar. Namun, Munapri Arifuddin mengajak masyarakat agar menjaga ketertiban.
7: Memberikan dampak yang sangat baik di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kita bisa bersama-sama menjaga yang namanya Kamtibmas. Tidak hanya mengandalkan apa yang harus dilakukan oleh polisi, tapi kita juga sebagai warga masyarakat harus sadar betul untuk bersama-sama menjaga yang namanya ketertiban.
5: Kegiatan sosial yang digelar Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya dalam memperingati HUT Bayangkara ke-80 antara lain donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, konsultasi psikologi gratis, pembagian paket sembako gratis, pemeriksaan gigi gratis, penertiban SIM dan SKCK gratis, penyerahan tali ASI kepada pensiunan Polri, dan penyerahan alat-alat bantu bagi anggota Polri yang berkebutuhan khusus.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami keterangan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo terkait pemberian kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia. Selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga didalami berkaitan dengan latar belakang pemberian kuota haji tambahan.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami keterangan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo terkait pemberian kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia. Pemeriksaan tersebut dilakukan terkait dengan dugaan korupsi kuota penhaji dan penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun 2023-2024 yang berlangsung di Kementerian Agama. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik mendalami pengetahuan Dito mengenai alasan pemerintah Arab Saudi bisa memberikan kuota haji tambahan kepada pemerintah Indonesia. Budi menjelaskan keterangan tersebut diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik. KPK menduga terdapat inisiatif dari asosiasi maupun PHK yang bertentangan dengan tujuan awal pemberian kuota tambahan tersebut.
1: Di antaranya saudara DTH yang merupakan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga didalami berkaitan dengan latar belakang pemberian kuota haji tambahan oleh pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia, sehingga ini juga mempertebal alat bukti yang sudah diperoleh sebelumnya terkait dengan inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh para asosiasi ataupun PHK.
8: Sementara itu, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo yang diperiksa KPK sebagai saksi menyampaikan hasil pemeriksaannya. Menurut Dito, Dito didalami terkait sprindik baru terkait dengan penetapan dua tersangka dari pihak swasta, yakni Direktur Operasional Maktur Travel Ismail Adam, serta mantan Ketua Umum Kesatuan Tur Travel Haji Umroh Republik Indonesia, yaitu Azrul Aziz Taba.
9: Disampaikan dikit apa ini?
10: Oh enggak, tadi ini pemeriksaan buat sprindik yang baru. Yang kemarin saya pertama sini untuk yang sprindik tersangka yang pertama di usia aku sama Mas Alex, ini yang kedua untuk yang
9: swasta ya?
10: Swasta, jadi keterangan pengulang dan dia ada tambahan-tambahan informasi.
8: Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka yakni mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas, staf khususnya Isbah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Travel Ismail Adam, serta Komisaris PT Rodo Eksati Utama Azrul Aziz Taba. KPK menduga perkara tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dan saat ini penyidik masih mengumpulkan bukti tambahan untuk melakukan persidangan nantinya. Dari Jakarta, Chairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Kehutanan bersama Forest Stewardship Council, FSC, resmi memperkuat kerjasama dalam pengelolaan hutan lestari. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
11: Kementerian Kehutanan bersama Forest Stewardship Council atau FSC resmi memperkuat kerjasama dalam pengelolaan hutan lestari. Kesepakatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola hutan Indonesia yang berkelanjutan. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari PHL Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti mengatakan kolaborasi ini tidak hanya memperkuat pengelolaan hutan yang bertanggung jawab, tetapi juga memastikan standar internasional berjalan selaras dengan sistem, regulasi, serta prioritas nasional Indonesia. Ia menjelaskan kerjasama tersebut bertujuan memperkuat tata kelola hutan sehingga manfaat hutan dapat dirasakan oleh masyarakat. Di sisi lain, pengelolaan tersebut dapat mengedepankan upaya pelestarian sekitar 91 juta hektar kawasan hutan Indonesia.
12: Hari ini bukan sekedar penandatanganan sebuah dokumen, melainkan penegasan komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola kehutanan, meningkatkan kepercayaan pasar, dan mendorong perdagangan hasil hutan yang legal, lestari, serta bertanggung jawab.
11: Sementara Direktur Jenderal FSC Internasional Subra Bhattacharjee mengapresiasi komitmen pemerintah Indonesia dalam menjaga kelestarian hutan. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan hutan. Ia menegaskan bahwa kelestarian hutan tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya hutan.
13: Agar hutan memiliki daya tahan, masyarakat yang bergantung pada hutan juga perlu memiliki daya tahan. Mereka perlu berkembang dan sejahtera. Dan di sinilah saya ingin berterima kasih secara eksplisit kepada pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Kehutanan di sini atas kebijakan perhutanan sosialnya.
11: Melalui kolaborasi ini, pemerintah berharap sinergi antara standar internasional dan kebijakan nasional dapat memperkuat upaya konservasi, sekaligus mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bangkalan menyiapkan distribusi air bersih sebanyak 3.000 liter untuk seluruh kecamatan terdampak kekeringan. Miftahul Umar melaporkan selengkapnya.
14: 3.000 liter dan untuk pengiriman air bersih ini menyesuaikan dari kebutuhan persyaratan.
15: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangkalan menyiapkan distribusi air bersih sebanyak 3.000 liter untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Bangkalan yang terdampak kekeringan. Setiap kecamatan dapat mengajukan permintaan sesuai kebutuhan dengan melampirkan surat resmi dari pihak kecamatan. Menurut Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bangkalan, Arif Rahman Surya, langkah ini dilakukan sebagai antisipasi menghadapi musim kemarau yang mulai berlangsung, meski intensitas hujan masih ada di beberapa wilayah. Sejumlah desa di daerah perbukitan sudah mulai merasakan dampak kekeringan. Ia menambahkan data desa rawan kekeringan masih mengacu pada pendataan tahun sebelumnya karena kondisi tahun berjalan sulit diprediksi akibat hujan yang masih turun tidak merata. Wilayah yang biasanya paling terdampak adalah kecamatan di perbukitan seperti Kokop, Tanah Merah, Galis, dan Kecamatan Keker.
14: 3.000 liter dan untuk pengiriman air bersih ini menyesuaikan dari kebutuhan kecamatan, persyaratan surat dulu. Dan ada 3 kecamatan yang sudah bersurat ke BPBD Bangkalan untuk kebutuhan minum air bersih ini. Kecamatan 10 ini Pak Desa, Kecamatan Kokok 11 liter.
15: Sementara itu, Kepala Desa Pangilian Zaikul Haq Al-Farizi mengungkapkan warga desanya mulai ada yang mengalami krisis air bersih. Jika berada di puncak kemarau, satu sumber mata air yang ada digunakan oleh 3 desa.
16: Sebagian warga kami sudah berbondong-bondong ke sumur atau ada yang beli ke tangki.
15: Ia menambahkan warganya harus berjalan 3-4 km untuk mengambil air. Dropping air bukanlah solusi utama. Ia berharap ada perhatian khusus dari pemerintah daerah terutama melalui pemasangan pipanisasi dari PDAM.
17: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kemenhaj memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meskipun sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air. Selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
19: Ya, pendengar, dapat kami informasikan pada hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhaj memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jamaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Juru bicara Kemenhaj, Maria Asegab, mengatakan seluruh layanan di Madinah tetap berjalan penuh, mulai dari akomodasi, konsumsi transportasi, layanan kesehatan, hingga bimbingan ibadah. Fokus Kemenhaj saat ini adalah memastikan jemaah yang masih berada di Madinah dapat menuntaskan rangkaian ibadah dengan tenang, nyaman, dan khusyuk sebelum kembali ke tanah air. Komitmen pelayanan Kemenhaj tidak berkurang meskipun operasional haji telah memasuki fase akhir dan mengimbau jemaah haji untuk selalu menjaga kesehatannya. Berikut keterangan Maria Asegab.
20: Bersama keluarga, kami juga turut mengingatkan dan juga mengajak seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan hingga nanti tiba di tanah air dan juga mematuhi seluruh ketentuan penerbangan agar proses kepulangan dapat berjalan lebih lancar dan juga efektif. Komitmen kami adalah memastikan setiap jemaah pulang dengan selamat, sehat, dan mendapatkan pelayanan terbaik hingga kepulangan kloter terakhir. Semoga seluruh jemaah memperoleh haji yang mabrur dan mabruroh. Amin.
19: Dan pendengar, sebagian bagian dari peningkatan kualitas pelayanan, petugas daerah kerja Madinah juga telah menuntaskan fasilitas penerbitan tasre saudara bagi seluruh jemaah yang berhak. Hingga kemarin sebanyak 165.000 lebih tasre raudhah berhasil diterbitkan, terdiri dari atas 54.500 lebih tasre untuk jamaah gelombang pertama dan 110.000 lebih tasre untuk jamaah gelombang kedua. Menurut Maria, layanan tersebut menjadi salah satu upaya Kemenhaj agar jamaah dapat melaksanakan ibadah di raudhah secara tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas Arab Saudi. Demikian cari pulalam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hari ini menjadi penutup seluruh proses pemulangan jemaah haji tahun 2026 melalui embarkasi Surabaya. Setelah hampir satu bulan melayani kepulangan puluhan ribu jemaah, kloter terakhir dijadwalkan tiba pada Rabu 1 Juli. Andri Santoso dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya. Andri, seperti apa pantauan terkininya?
21: Ya, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan kota Surabaya, di embarkasi Surabaya, di mana hari ini pada Rabu 1 Juli 2026 dijadwalkan menjadi penutup seluruh rangkaian operasional pemulangan jemaah haji atau debarkasi di embarkasi Surabaya, Jawa Timur, yang melayani jamaah asal Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Surabaya, Muhammad As'adul Anam, mengatakan, kedatangan kloter 116 menjadi kloter terakhir sekaligus menandai berakhirnya operasional haji tahun 2026 di embarkasi Surabaya. Seluruh proses kepulangan dipusatkan di asrama haji embarkasi Surabaya dan pesawat mendarat melalui Bandara Internasional Juanda. Sementara sehari sebelum penutupan operasional, Anna menyebut tepatnya pada Selasa 30 Juni pagi waktu Indonesia Barat, sebanyak 111 kloter telah tiba di tanah air dengan total 42.013 jemaah dan petugas haji. Jumlah tersebut mencapai sekitar 90% dari target pemulangan hingga Selasa 30 Juli. Menurut Anam, selama proses pemulangan, PPIH juga mencatat adanya sejumlah penyesuaian data atau mutasi jemaah. tercatat 309 mutasi keluar, di antaranya 71 jemaah wafat di Arab Saudi, 40 jemaah masih menjalani perawatan, serta sejumlah jemaah yang mengalami perubahan kloter, penundaan kepulangan maupun pulang secara mandiri. PPIH Debarkasi Surabaya Jawa Timur juga menegaskan akan terus mengawal proses pemulangan hingga kloter terakhir tiba dengan selamat di tanah air, sekaligus memastikan pelayanan bagi jemaah yang masih menjalani perawatan tetap menjadi perhatian utama oleh Kementerian Haji. Dari Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Andri Santoso, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Musim haji 2026 selesai. 5.834 jemaah haji debarkasi Balikpapan kembali ke tanah air. Rizky Multianata dari RRI Samarinda melaporkan. Rizky.
0: Baik, Hana Pratiwi dan juga para pendengar, operasional pemulangan jemaah haji melalui debarkasi Batakan Balikpapan resmi berakhir setelah kedatangan kloter Balikpapan 17 yang membawa 105 jemaah haji. Yang tibanya kota terakhir tersebut, sebanyak 5.834 jemaah haji musim 2026 telah berhasil dipulangkan ke tanah suci air maksud kami, melalui debarkasi Balikpapan. Pasca berakhirnya operasional, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Balikpapan mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rangkaian pelayanan. Dan evaluasi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Sekretaris PPIH debarkasi Balikpapan, Suharto Bayjuri kepada RRI mengatakan, secara umum pelayanan kepada jemaah haji berjalan baik dan mendapatkan respon positif. Dan pelayanan tersebut dihimpun dari berbagai masukan jemaah haji terkait pelayanan akomodasi, konsumsi, kesehatan, pengelolaan bagasi hingga proses pemulangan ke daerah asal. Berikut pernyataan Suharto Bayjuri.
4: Nah, tapi kita tidak jumawa terhadap jawaban daripada para jemaah haji tersebut. Kami selalu ingin berbuat berinovasi untuk kedepannya lebih baik lagi seperti itu. Karena tidak ada yang luput dari kesalahan dalam melaksanakan proses penjemputan ini atau penerimaan jemaah haji asal dari tanah suci ini.
0: Sementara itu, Ketua PPIH Debarkasi Balikpapan Mukhlis pada RRI mengungkapkan jumlah jemaah haji yang wafat pada musim haji tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Namun menurutnya kenaikan tersebut berjalan dengan bertambahnya kuota jemaah haji yang diberangkatkan melalui debarkasi Batakan Balikpapan. Mulis juga mengatakan apabila pada musim haji di tahun lalu tercatat 4 jemaah haji wafat, maka pada tahun ini jumlahnya mencapai sekitar 12 orang dan ia menilai kondisi tersebut perlu dilihat secara proporsional. Karena kuota jemaah haji yang dilayani debarkasi Balikpapan juga meningkat sekitar 602 orang dibanding di tahun lalu. Berikut pernyataan dari Mukhlis.
22: Debarkasi Balikpapan memang ada peningkatan jumlah yang meninggal ya, karena sesuai dengan kenaikan daripada jumlah kota itu sendiri kan, saat ini ada peningkatan sekitar 602. Jadi wajar saja kalau jumlah yang wafat juga lebih banyak ketimbang.
0: Menurut juga Mukhlis, PPIH menegaskan seluruh hasil evaluasi penyelenggaraan haji di tahun ini di Debarkasi Balikpapan dari dasar perbaikan sistem pelayanan harga agar pelayanan ibadah haji di Debarkasi Balikpapan pada masa mendatang semakin profesional, humanis, serta mampu memberikan rasa nyaman dan nyaman bagi seluruh jemaah haji dari 4 provinsi di wilayah Balikpapan ini sendiri. Dari Debarkasi Batakan Balikpapan, Rizky Mutiara melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
23: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Duta Besar Indonesia untuk Rusia Wahid Supriyadi mengatakan, Rusia telah lama menawarkan kerjasama dalam pengembangan energi nuklir. Tawaran sempat disampaikan sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY, sebagai salah satu opsi kebutuhan energi. Ia menjelaskan pemerintah kini telah memiliki peta jalan menuju Indonesia sebagai negara maju pada 2045. Menurutnya, kebutuhan energi nasional akan semakin besar sehingga memerlukan sumber energi yang stabil dan berkelanjutan. Beralih ke informasi olahraga, Dejan Ferdinandsyah resmi dipasangkan Apriyani Rahayu sebagai ganda campuran baru Indonesia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
24: Kejutan datang dari sektor ganda campuran Indonesia. Dejan Ferdinandsyah resmi dipasangkan dengan Apriyani Rahayu, peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 di ganda putri. Duet baru ini langsung menarik perhatian dan siap memulai debut mereka di Taipei Open 2026 akhir Juli mendatang. Pergantian sektor ini berawal dari permintaan Dejan sendiri. Ia secara spesifik ingin berpasangan dengan Apriani di ganda campuran. Pelatih ganda campuran PB PBSI Rioni Mainaki mendukung penuh langkah ini. Dejan mengaku antusias dengan pasangan barunya. Baginya, pengalaman Apriani di panggung dunia adalah aset yang tak ternilai.
1: Mas Nyoto butuh banyak adaptasi dari pola, dari strategi juga kan harus lebih banyak adaptasi lah. Tapi memang menurut saya, jadi Kapi punya modal dari pengalaman, dari skill juga dia punya modal. Jadi tinggal dikomunikasiin, maksudnya.

0: dilakukan dengan gaya bermain ganda campuran.
1: Alhamdulillah overall lancar dan dibantu juga sama teman-teman yang lain dan juga Dejan. Apalagi kan saya mungkin dari nol banget ya, jadi saya memang harus benar-benar ngejar juga, terus nggak mau tertinggal jauh juga, karena kan dari dulu kan di ganda putri, jadi memang masih banyak pola-pola yang mesti saya harus pelajarin terus.
0: Meski masih dalam tahap adaptasi, jajaran PPSI menilai pasangan ini memiliki potensi besar di sektor ganda campuran. Asalkan mereka rutin mendapatkan kesempatan bermain di kompetisi level atas, duet ini bisa menjadi ancaman serius bagi ganda campuran dunia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik pendengar, kembali bersama dengan Novani ya di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini Rabu 1 Juli 2026. Dan gak kerasa kebersamaan kita saat ini juga sudah memasuki di menit 30 ya, lepas dari jam 2 siang atau tepatnya di jam setengah 3 sore berkar ya. Ini siang menjelang sore. Ya, tetap semangat untuk semuanya ya di kesempatan saat ini. Dan oke, okay, Wegberger, tadi kita juga jeda ya selama kurang lebih 30 menit untuk bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Oke, okay, langsung aja kita lanjut lagi ya. Ya, kebersamaan kita di program Sapa Kutim hingga berakhir tuntas tepat di pukul 15.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 3 sore. Ya, jadi ini masih ada sekitar waktu kebersamaan kita ya, kurang lebih 30 menit ya. Buat Anda yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam tentunya di kesempatan siang hari ini. Oke, sebelumnya Novani ucapkan selamat siang kembali ya untuk Anda semuanya di kesempatan siang hari ini. Semoga semuanya juga masih bersemangat dan terima kasih buat Anda pendengar yang tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Dan buat para pendengar RPD Kutim yang mungkin baru saja tengah ya menemukan frekuensi kami di 99.4 FM, selamat bergabung aja. Dan tidak lupa juga menyapa buat seluruh warga masyarakat di Kabupaten Kutai Timur khususnya Kota Sangatta pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Tetap semangat aja.

Sempat diguyur hujan ya beberapa menit yang lalu, akan tetapi nampaknya ini masih berlanjut gak sih ya? Karena masih terlihat di luar sana cuaca mendung ya, mungkin juga masih akan berpotensi akan turun hujan nih. Ya deh, tetap semangat aja untuk semuanya, terutama buat Anda yang beraktivitas di luar ruangan tentunya ya. Hati-hati juga dalam berkendaraannya. Habis hujan pastinya jalanan becek dan juga licin ya, terutama buat Anda mungkin yang melintas ya di ruas jalan yang mungkin belum beraspal gitu ya, atau mungkin masih berupa tanah gitu ya, agak licin ya. Ya, hati-hati dalam berkendaraannya, keep safety pastinya ya, dan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Oke, baik berdengar, langsung aja Novani bacakan requestan selanjutnya. Kita saat ini sudah berada di sesi kedua ya, langsung aja Novani bacakan requestannya. Sapaku tim, selamat siang menjelang sore. Ini Erin Kak di Gang Sepakat, mau request lagu Geisha, lagu cinta. Salamnya buat semua warga Sangatta aja, terus semangat. Oke, baik, terima kasih kembali buat Erin ya, Erin di Gang Sepakat ya, yang sudah ikutan bergabung lagi ya. Ini juga Mbak Erin lama gak kedengeran suaranya. Maksudnya lama gak ikutan bergabung gitu ya, ini baru muncul nih, mungkin lagi monitor ya. Mudah-mudahan Mbak Erin juga sehat sekeluarga tentunya ya. Oke, lagu yang di request untuk hari ini lagunya Geisha ya, lagu cinta. Oke, wah enak banget nih untuk didengerin di suasana siang menjelang sore hari ini ya, apalagi ditemani dengan apa ya. Ya, apapun itu gitu ya, biar lebih semangat lagi ya. Dengerin lagu cinta dari miliknya Geisha ya. Oke, buat Mbak Erin terima kasih. Dan lagunya juga ditunggu aja. Oke, dari Mbak Erin, next selanjutnya Novani bacakan Kak Novani. Hai. Dari Slebew Kak di Sangatta aja nih. Puterin ya lagu Jatuh Suka dari Tulus. Spesial buat yang dengerin RPD Kuti. Makasih. Oke, baik. Terima kasih kembali. Halo. Hai juga. Ini juga lama gak kedengeran suaranya ya, lama gak ikutan bergabung nih ya buat Slebew ya. Baru ikutan gabung lagi nih ya, setelah sekian lama ya gak muncul, ini baru muncul lagi ya. Ya, terima kasih sudah ikutan bergabung lagi di kesempatan siang hari ini ya. Lagu yang di request ya untuk hari ini Slebew, lagu dari miliknya Tulus ya, Jatuh Suka ya. Oke, nanti akan coba Novani carikan terlebih dahulu lagunya ya. Semoga lagu yang di request ini ada ya di playlist kita. Namun nanti kalau misalkan pun tidak ada, nantinya akan Novani konfirmasi lagi. Gimana nih untuk Slebew ya? Tetap monitor ya. Oke, baik pendengar di 99.4.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: RPD Kutim FM, bersama kita cerdas. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual, Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
4: Assalamualaikum, Bu Tika.
5: Waalaikumsalam, Bu Ati.
4: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya, Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu, Bu, stunting? Saya nggak ngerti.
5: Oh, jadi gini, Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
4: Gitu ya, Bu.
5: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
4: Seperti itu ya, Bu.
6: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
5: Aduh, bau asap rokok lagi.
7: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
5: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
7: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
8: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
5: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
7: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
8: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
9: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
2: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
3: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
2: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
3: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
2: Masa?
3: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
2: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
3: Nah gitu dong.
4: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Salam jumpa pendengar, kembali Anda simak program Berita Indonesia Live, persembahan Indonesia Perseda ID, bersama saya Aryam Brizal dari EPPL Radio Suara Kampar sebagai host untuk edisi Rabu 1 Juli 2026 bersempena dengan Hari Bayangkara ke-80. Selama lebih kurang 30 menit ke depan, kami isi ruang dengar Anda dengan berbagai informasi pilihan yang kami kemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif, disiarkan serentak oleh lembaga penyiaran TV publik lokal seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar, di sesi pertama LPPL akan berbagi berita, di antaranya Langkis FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat dan Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Untuk yang perdana, kita dengarkan laporan dari reporter Adel Febri dari Langkis FM yang akan berbagi berita. Bupati Hendra Joni canangkan sensus ekonomi 2026 di Pesisir Selatan.
1: Baik pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni secara resmi mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 pada apel yang digelar di halaman kantor Bupati Pesisir Selatan pada Senin 29 Juni. Kegiatan tersebut menjadi penanda dimulainya dukungan penuh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap pelaksanaan sensus yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik. Pencanangan dihadiri Wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah Unsur Forkopimda, Kepala BPS Kabupaten Pesisir Selatan, pimpinan perangkat daerah, serta para mitra statistik yang akan terlibat dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Dalam sambutannya, pendengar, Bupati menegaskan bahwa sensus ekonomi merupakan agenda nasional yang sangat penting karena menjadi sumber data utama dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang berbasis fakta dan juga kondisi real di lapangan. Menurutnya, data yang akurat akan membantu pemerintah dalam merancang program yang tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi Kabupaten Pesisir Selatan, hasil sensus nantinya akan menjadi acuan dalam memetakan potensi ekonomi daerah, mengetahui perkembangan berbagai sektor usaha sekaligus menentukan arah kebijakan yang mampu mendorong peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi masyarakat. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan sensus ekonomi bukan hanya menjadi tanggung jawab BPS semata, melainkan membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati turut memberikan jaminan kepada masyarakat dan juga pelaku usaha agar tidak ragu memberikan informasi kepada petugas sensus. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada BPS Kabupaten Pesisir Selatan yang telah mempersiapkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 melalui kegiatan pencanangan tersebut. Sementara itu, pendengar, Kepala BPS Kabupaten Pesisir Selatan Hendro menyampaikan bahwa dukungan pemerintah daerah menjadi modal penting dalam mensukseskan sensus ekonomi 2026. Data yang diperoleh nantinya akan menjadi potret lengkap kondisi perekonomian daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pembangunan pada berbagai sektor. Melalui pencanangan tersebut, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan sensus ekonomi 2026 dengan semangat data akurat, ekonomi tangguh, Indonesia maju sebagai fondasi menuju pembangunan daerah yang semakin maju, mandiri, dan juga berdaya saing. Baik, mendengar itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Adel Fabri dari LPPL. Dari LPPL Legislatif FM Pesisir Selatan Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Adel Febri. Dan pendengar, dari Langkisau kita beranjak ke Suara Kota Mataram. Sudah ada reporter Caca Anissa yang akan berbagi berita transformasi digital Bansos dipercepat, Wali Kota Mataram ikuti rakor nasional menuju pemerintahan digital. Silakan informasi lengkap Anda, reporter Caca Anissa.
1: Transformasi digital Bansos dipercepat, Wali Kota Mataram ikuti rakor nasional menuju pemerintahan digital. Dikabarkan dari Mataram, pemerintah terus mempercepat transformasi digital pelayanan publik melalui digitalisasi bantuan sosial atau Bansos sebagai bagian dari reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, akuntabel, dan berbasis data. Komitmen tersebut ditegaskan penasihat khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan saat memimpin rapat koordinasi perluasan piloting digitalisasi bansos di 43 kabupaten atau kota yang diikuti secara daring oleh Wali Kota Mataram Haji Manrul Iskana dari ruang Comment Center Kota Mataram Selasa 30 Juli 2026. Melalui rapat koordinasi tersebut, pemerintah pusat memastikan kesiapan seluruh daerah pelaksana dalam mempercepat implementasi digitalisasi bansos, sekaligus menyamakan langkah menjelang penerapan sistem secara nasional. Demikian reporter LPPL Radio Sorokata Mataram, Caca Anissa melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih reporter Caca Anissa, selamat bertugas kembali. Pendengar, itu tadi dua LPPL yang telah berbagi berita di sesi pertama. Dan masih banyak LPPL-LPPL yang akan berbagi berita di sesi kedua dan ketiga. Untuk itu, jangan kemana-mana, fokus di program Berita Indonesia Live, persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
2: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Radio Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemen FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilan FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemaranik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilan FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Hirama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Duhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampario, Jateng Gayung Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: ID Talks. Persada ID Talks.
1: Pendengar PPL Setanah Air, di Persada ID Talk kali ini kita akan coba berbincang dengan Ketua LPTQ Kabupaten Kampar, karena saat ini tengah berlangsung musabaqah tilawatil Quran tingkat Provinsi Riau yang berlangsung di Kabupaten Kuantan Singingi. Nah, di ujung telepon kita telah terhubung dengan Ketua LPTQ Kabupaten Kampar, Abuya Dr. Erman Gani MA. Assalamualaikum, selamat siang Buya.
2: Ya, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang jelas di handphone saya.
1: Baik, kita coba memperjelas Buya, sembari menghemat waktu. Untuk saat ini kita ingin tahu seperti apa kondisi secara keseluruhan para kafilah kita yang sedang mengikuti MTQ tingkat Provinsi Riau di Kuansing, Buya.
2: Iya, jadi sekarang sudah selesai beberapa cabang final ya, di perhelatan musabaqah tilawatil Quran di Kuantan Singingi, dan saat ini beberapa cabang finalis sudah diselenggarakan hampir di seluruh cabang kecuali cabang tilawah dewasa dan murattal tilawah mujawad dewasa yang insyaallah malam nanti akan diselesaikan, dan akan dilakukan penutupan di hari tanggal 4 malam, hari Jumat 3 malam insyaallah akan dilakukan penutupan, dan sudah akan diumumkan siapa yang menjadi pemenang.
1: Baik Bu ya. Nah, untuk perhelatan atau ajang MTQ tahun ini Bu ya, berapa utusan dari Kabupaten Kampar Bu ya?
2: Saya kurang menangkap jawaban, tapi yang saya dengar kita mengirimkan 70 cabang lengkap semuanya, dari 10 cabang yang dilombakan dengan berbagai jenis papi ya. Nah, dari jumlah itu alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan baik, mulai dari cabang yang sifatnya tilawah, tartil, hibzil khat, sampai nanti yang cacat netra, dan alhamdulillah semuanya sudah bertanding dan kita menunggu hasil, mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik dan mendapatkan performa hasil sesuai dengan yang kita harapkan saat-saat pelatihan di lembaga pengembangan tilawatil Quran di Kampar. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Kampar, dalam hal ini Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati, yang dan unsur pimpinan daerah yang memang sudah mensupport kegiatan kita ini untuk bisa bertanding dengan sebaik-baiknya di musabaqah tilawatil Quran tingkat Provinsi Riau 2006 di Kuansing.
1: Baik. Baik, terima kasih Abuya waktunya. Mudah-mudahan harapan kita Kampar bisa meraih prestasi yang gemilang di MTQ kali ini.
2: Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pendengar PPL Setanah Air, bincang singkat kita bersama Ketua LPTQ Kabupaten Kampar, Abuya Dr. Erman Gani MA. Dan setelah Persada Adi Talk, kita juga akan mendengarkan PPL yang akan berbagi berita di sesi kedua ini, diantaranya RPD Kutim FM Kutai Timur Kalimantan Timur, kemudian ada Gema Bungo FM Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Terlebih dulu kita sapa Esther Pakabu dari RPD Kutim FM yang akan membagi berita ratusan anak yatim hingga orang mustahik dapat bantuan bedah rumah di Hari Raya Anak Yatim. Silakan informasi lengkap Anda, reporter Esther Pakabu.
3: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, suasana haru dan penuh kebahagiaan mewarnai peringatan Hari Raya Anak Yatim yang digelar bersama Basnas Kutai Timur dengan tema Menebar Maslahat Menguatkan Umat Zakat Produktif UMKM Kreatif yang bertempat di Aula Rumah Jabatan Bupati Kutim pada 30 Juni 2026 kemarin. Ratusan anak yatim dan masyarakat yang hadir untuk menerima santunan sekaligus bantuan dan program bantuan bedah rumah. Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat dan ASN di Kutai Timur kepada mereka yang membutuhkan. Bantuan berupa beasiswa untuk anak yatim piatu tingkat SD dan SMP sekutim sebanyak 842 anak yatim piatu dengan total Rp842 juta. 173 orang mustahik dengan total Rp835 juta, dan bantuan bedah rumah 2 orang masing-masing Rp40 juta. Bupati Kutai Timur Ardiansa Sulaiman dalam sambutannya menyampaikan bahwa Basnas Kutai Timur telah menyediakan beasiswa sebanyak 50 orang, akan tetapi hanya 8 orang yang telah mendaftarkan diri. Dirinya mengatakan bahwa pemberdayaan Basnas yang telah diperoleh dapat

0: PPLS Indonesia, Pemerintah Kabupaten Bungoh menyambut kepulangan 188 jamaah haji kloter ke-25 asal Kabupaten Bungoh dalam sebuah acara penuh hikmat yang berlangsung di Masjid Agung Al-Mubarok pada Rabu 1 Juli 2026. Turut hadir dalam acara penyambutan tersebut Bupati Bungoh Dedi Putra, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungoh, unsur Prokopimda, serta para pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bungoh. Dalam sambutannya, Bupati Dedi Putra mengungkapkan rasa syukur dan bangganya atas kepulangan seluruh jamaah dalam keadaan sehat dan selamat. Beliau menyampaikan bahwa ibadah haji adalah perjalanan spiritual yang membutuhkan kesiapan fisik, mental, serta kesabaran yang tinggi. Bupati juga mendorong para jamaah agar menjadikan pengalaman haji sebagai titik awal perubahan positif, baik dalam kehidupan pribadi maupun secara sosial. Beliau juga berharap para jamaah dapat menjadi teladan dalam meningkatkan kualitas ibadah dan memperkuat hubungan sosial di tengah masyarakat. Tidak lupa Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam menyukseskan rangkaian pelaksanaan ibadah haji, mulai dari proses pemberangkatan hingga kepulangan para jamaah ke tanah air. Pada akhir sambutan, Bupati Dedi Putra juga menghimbau agar para jemaah tetap menjaga kesehatan dan memperhatikan waktu istirahat selama masa pemulihan di rumah, mengingat padatnya jadwal kunjungan dari keluarga dan kerabat setelah kepulangan dari Tanah Suci. Pemerintah Kabupaten Bungoh berharap kepulangan jemaah haji kloter 25 ini dapat membawa semangat baru dalam membangun daerah serta memperkuat nilai-nilai sosial dan keagamaan di tengah masyarakat yang berlandaskan semangat langkah serentak Limbai Seayu. Saya Nindya Sapitri menyampaikan dari Radio Gema Bungoh FM Jambi untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Nindi dan pendengar PPL Radio Suara Kampar dan pendengar EPPL Setanah Air. Itu tadi Nindi dari Gema Bungoh FM laporannya. Dan masih banyak berita-berita menarik yang Anda bisa simak di sesi ketiga, serta informasi juga terkait dengan laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live. Untuk itu jangan kemana-mana, fokus di program Berita Indonesia Live, persembahan Indonesia Perseda ID untuk menyiarkan baik.
2: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Perseda ID untuk menyiarkan baik.
1: Baik pendengar, di sesi ketiga ini sudah ada beberapa LPPL yang akan berbagi berita. Tapi sebelum kita dengarkan laporan dari reporter-reporter handal kita, terlebih dulu kita dengarkan laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto.
3: Pendengar PPL Indonesia, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka saat membuka perkemahan akhir tahun Cinta Alam Indonesia atau Permata CAI ke-47 tahun 2026 di Jombang, Jawa Timur pada Senin lalu mengajak santri untuk memperkuat karakter dan keterampilan berwirausaha untuk menghadapi bonus demografi 2030-2045. Gibran mengatakan bahwa pembinaan generasi muda harus disertai penguatan karakter, keterampilan, dan jiwa kewirausahaan agar mampu memanfaatkan bonus demografi secara baik dan optimal. Wapres juga menambahkan bahwa kegiatan Permata CAI 2026 sejalan dengan upaya untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing, sekaligus untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengembangan kewirausahaan dan penguatan ekosistem ekonomi syariah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres juga berdialog dengan pengelola Al-Khomar Bakri di Pondok Pesantren Wal Barokah yang menjadi sarana pemberdayaan dan pembelajaran kewirausahaan bagi para santri. Pemilik Al-Khomar Bakri, Uswatun Hasanah, mengatakan bahwa usaha tersebut berawal dari bantuan Kementerian Perindustrian dan terus dikembangkan untuk membangun kemandirian ekonomi santri agar memiliki bekal berwirausaha setelah lulus dari pondok pesantren. Laporan khusus redaksi Kasihan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik pendengar PPL Setanah Air, sekarang kita dengarkan dua LPPL yang akan berbagi berita

0: di sesi ketiga atau sesi terakhir ini, diantaranya dari Radio Citra Bahari, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dan Suara Banjar FM, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kita ke Radio Citra Bahari terlebih dahulu, sudah ada reporter Aryo yang akan mengabarkan pelaksanaan APBD 2025 berjalan baik, pendapatan daerah terrealisasi 97,33%.
1: Ya, terima kasih dan seluruh pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Berikut laporan dari Rembang, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Rembang mencatat pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2025 berjalan dengan baik. Hal tersebut tercermin dari realisasi pendapatan daerah yang mencapai 97,33% serta realisasi belanja daerah sebesar 95,44%. Capaian tersebut disampaikan Bupati Rembang Harno saat membacakan pengantar nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Rembang. Dalam penyampaiannya, Bupati Harno menjelaskan pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar Rp2,03 triliun mampu direalisasikan sebesar Rp1,97 triliun atau 97,33%. Sementara belanja daerah yang dianggarkan sebesar Rp2,04 triliun terrealisasi Rp1,94 triliun atau 95,44%. Adapun pada sektor pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp17,87 miliar, terrealisasi Rp17,84 miliar atau 99,84%. Sementara pengeluaran pembiayaan tidak dianggarkan sehingga tidak terdapat realisasi pada pos tersebut. Bupati Harno menjelaskan penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan amanat peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Laporan tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Menurutnya, laporan realisasi APBD tidak hanya menggambarkan capaian kinerja keuangan daerah, tetapi juga menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya. Demikian dari LPPL Radio Citra Bahari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih reporter Aryo dari Radio Citra Bahari. Pendengar LPPL setanah air, pemerintah Kabupaten Banjar lantik 64 pejabat. Seluruh kecamatan kini dipimpin camat definitif. Informasi lengkapnya kita dengarkan dari reporter Reva Normalina dari Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
2: Baik pendengar LPPL Indonesia, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi melantik dan mengambil sumpah janji jabatan 64 aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjar. Pelantikan yang berlangsung di Aula Wisma Sultan Sulaiman BKPSDM Kabupaten Banjar Selasa kemarin mencakup pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan fungsional. Wakil Bupati mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar menjadi motor penggerak perubahan dengan mengimplementasikan core values ASN berakhlak, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Menurutnya, paradigma birokrasi harus berubah dari budaya ingin dilayani menjadi budaya melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Sebanyak 64 pejabat dilantik dalam kesempatan tersebut, terdiri atas 3 pejabat pimpinan tinggi pratama, 30 pejabat administrator, 21 pejabat pengawas, dan 10 pejabat fungsional. Sejumlah pejabat yang mengisi jabatan strategis diantaranya Hayatun Nuku sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Repda Helmi Rahman sebagai Camat Astambul, Riza Rusaldi sebagai Camat Aranio, serta Ahmad Syaukani sebagai Camat Telaga Bauntung. Pelantikan 3 camat tersebut sekaligus mengakhiri kekosongan jabatan camat di Kabupaten Banjar. Dengan demikian, seluruh kecamatan di wilayah tersebut kini telah dipimpin oleh pejabat definitif. Demikian Reva Normalina, Radio Suara Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih reporter Reva Normalina. Pendengar PPL setanah air, pelantikan 64 pejabat di Kabupaten Banjar tadi menjadi sajian terakhir kami di program BLF edisi hari ini, Rabu 1 Juli 2026. Saya Aryam Rizal sebagai host pada kesempatan kali ini, pamit undur diri. Jangan lupa simak berbagai informasi menarik di program Berita Indonesia Live yang kami hadirkan dari Senin hingga Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, 15 waktu Indonesia Tengah, dan 16 waktu Indonesia Timur hanya di Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Sampai jumpa.

0: Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Anda mendengarkan suara kampanye.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
2: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
1: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
2: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
3: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
1: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
2: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
3: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
4: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
5: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah taala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM. Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data Riskesdas tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Sekuntum bunga mawar di taman disunting musafir lalu. Bunga layu dan gugur ke bumi. Bila bunga sedang mekar, indah mewangi dan segar. Baik pendengar, itulah lagu dari Gembala Cinta yang dibawakan oleh Kismala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada. Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Putim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Senang sekali Ulfa dapat menemani Anda dalam acara Gudugadu Goyang Dandut Gaya Dong. Untuk edisi siar hari ini, hari Rabu tanggal 1 Juli 2026. Baik pendengar, seperti biasa selama kurang lebih dari 1 jam ke depan hingga pukul 5 sore hari nanti, Ulfa akan menemani aktivitas Anda dan tentunya dengan lagu-lagu dandut yang segera Ulfa hadirkan. Baik pendengar, di 99.4 FM Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon dan juga SMS dan juga melalui chat kami di nomor 08115811683 pendengar. Bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya buat keluarga ataupun sahabat atau pas teman spesial ya mungkin ya. Dan pas yang berulang tahun di hari ini boleh untuk request lagunya langsung saja hubungi kami ke nomor 08115811683. Oke, sambil menunggu SMS atau telepon yang masuk, Ulfa mau ucapin dulu salam-salamnya buat Bupati Kutai Timur, Bapak Ardiansa Sulaiman, dan juga Wakil Bupati Kutai Timur, Bapak Mahyunadi, dan juga Kepala Diskominfo Staper, Bapak Roni Bonar, dan juga Kepala UPTR PD Kutim, Bapak Dia Budi dan KTU RPD Kutim, Ibu Siti Amina, beserta seluruh staf RPD Kutim. Ada Pak Marwan, Pak Firman, Mas Subuh dan juga Pak Dipyo dan juga Mbak Esther, Mbak Nova dan juga ada Mbak Karel, Mbak Ana ya. Serta seluruh masyarakat di Kutai Timur, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan tentunya aktivitasnya pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Oke pendengar, masih di 99.4 FM. Masih bersama saya Ulfa, senang sekali masih menemani Anda di sore hari ini ya. Dan kita buka untuk sesi pertama nih pendengar. Oke, satu lagu persembahan dari Atidaya. Makin gila ya, judulnya Makin Gila ya, persembahan lagunya Ati Adia ya. Lagu ini khusus untuk semua para pendengar yang sudah setia menemani saya di sore hari ini, semoga terhibur dan juga buat semua para fans yang sudah bergabung ya, semoga juga terhibur dan juga menjadi penyemangat nih yang lagi beraktivitas pada sore hari ini di tambang maupun di perkantoran atau pedagang yang berdagang di kaki lima, juga di pasar induk, pasar Sangatta Selatan dan pasar Tululingga ya. Semangat selalu semuanya. Oke pendengar, langsung saja Ulfa putarkan dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM. Baiklah pendengar, inilah lagu persembahan dari Ati Adia, Makin Gila.

0: Oke, pendengar, itulah tadi lagu gila ya. Lagu gila ya. Oke. Baik, pendengar, masih di 99.4 FM. Masih bersama saya, Swe Ulfa. Senang sekali masih menemani Anda di sore hari ini ya. Dan sudah menemani Anda nih di menit ke-12 lepas dari jam 4 sore hari ini, pendengar. Dan itu tandanya kebersamaan kita masih panjang nih. Sesi pertama aja belum ya. Oke. Baik, pendengar. Bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811 5811 683. Oke, nampaknya ada chat yang masuk ini dari Mbak Dewi ya. Baik, pendengar, langsung saja Ulfa bacakan ya chatnya Mbak Dewi untuk sesi pertama nih. Assalamualaikum Mbak Ulfa. Waalaikumsalam. Gudegado goyang dandut gaya dong. Mbak Ulfa mau request lagu dong dari Dul Sumbang, Malioboro, ada enggak? Tak cek dulu ya Mbak Dewi ya. Soalnya kemarin udah aku request sama operatornya, kayaknya sudah deh. Tapi tak cek dulu ya. kalau enggak ada diganti sama apa nih? Kalau enggak ada. Oke. Salam-salamnya buat semuanya aja deh yang lagi beraktivitas di sore hari ini. Semoga terhibur selalu dan juga buat Mbak Ulfanya juga semangat terus. Oke, terima kasih juga nih buat Mbak Dewi ya, semangat terus juga nih Mbak Dewi ya. Baik, Mbak Dewi ditunggu lagunya ya. Semoga sehat selalu, amin. Baik, pendengar, itulah tadi sudah ada satu pengrekes untuk sesi pertama ya dari Mbak Dewi, request lagunya Dul Sumbang, Malioboro. Tak cek dulu nih. Tak cek dulu ya. Oke, nampaknya ada nih ya. Ada nih Mbak Dewi ternyata. Oke, nampaknya ada yang masuk lagi nih ya. Ditunggu lagunya Mbak Dewi. Baik, halo Gudegado. Halo Gudegado. Asik, cakep ya. Dari mana nih Mbak? Dengan siapa di mana?
1: Dari Mbak Pita di Masabang.
0: Mbak Pita di Masabang. Oke, Mbak Pita, terima kasih sudah bergabung nih Mbak Pita ya. Dari Masabang ya. Oke. Salam-salamnya. Request lagu siapa nih?
1: Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin. Oke. Apa nih judulnya?
1: Judulnya Jangan Tinggalkan Aku.
0: Jangan Tinggalkan Aku. Oke.
1: Okay. Lagunya buat Mbak Fiona aja sama Cilbanjak. Semoga mendengarkan.
0: Iya, amin. Semoga mendengarkan.
1: Banyak penggemarnya, Mbak.
0: Iya. Jangan Tinggalkan Aku.
1: Nah, ya. Mama habis uangnya. Diteraktir makan.
0: Enggak kok. Banyak aja rezekinya itu Cilbanjak itu. Malioboro. Ya. Oke. Okay. Itu aja salamnya.
1: Iya, Mbak.
0: Oke, terima kasih nih buat Mbak Nita ya, sudah bergabung lagi di RPD Kutim nih. Oke, Mbak Nita, ditunggu lagunya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, itulah tadi sudah ada dua ya pengrekam untuk sesi pertama nih dari Mbak Dewi dan juga Mbak Anita. Di belakangnya Mbak Anita ada Mbak Fani ya. Oke, langsung saja. Oh, nampaknya ada yang masuk lagi, tunggu Mbak Fani ya, tak angkat dulu soalnya. Halo Gudegado.
2: Halo, gendut.
0: Cakep.
2: Apa kabar Mbak Fani? Hujan nggak sangat?
0: Alhamdulillah,
2: sangat urgent ya.
0: Gerimis melanda hati.
2: Saya masuk kali pulang mengembara benar mengembara akhir benar.
0: Iya benar, banyak banget ya.
2: Banyak anumun memilih pemilihan presiden mana ngajar benjan. Saya tahu aku lupa. Men memilih jadi RT pembekal mana banyak penggemarnya lima lupa.
0: Kejauhan presiden.
2: Bukannya pelat cair karena dia lupa pelat cair di karakter makan bukan yang penggemar tu kena.
0: Iya. Terakhir di warung makan. Mencuat
2: 10 kali. Di karakter sebelitaan kebelajaran.
0: Yang penting jangan PHP itu aja ya. Yang penting jangan PHP, kasihan Acil nih. Udah jauh-jauh katanya nanti datang. Mau traktir makan, kada ada orangnya.
2: Orangnya kada ada melihat, belum manggil. Bukannya kada tahu, ada melupahan yang tahu. Nyalain kada ada tahu, belum.
0: Gimana nih Acil, mau rekos lagi siapa nih, Cil?
2: Apanya?
0: Rekos lagunya siapa ini? Selain Eri Susan.
2: Selimut biru hanya Mega Mustika ada hujan-hujan nih. Di betul-betul hujan.
0: Iya, Mega Mustika.
2: Ya, Mega Mustika, selimut biru.
0: Oke, salam-salamnya nih.
2: Salam-salamnya, gesan. Siapa yang hanya masuk tadi?
0: Mbak Nita, selimut biru.
2: Ya, salam gesan Mbak Nita. Salam balik ya, Kaina. Mbak Nita kita tak nartir makan karena kita cair. Banyak penggemar Acil Benjar. Mas Bin, Mas Jai, Pak Bakri, Jona, Pak Suli. Mbak Kiona, juga Mbak Roro. Juga. Mbak Roro ini kan ada masuk nih belum. Mas Daniel di Batuta, juga. Cinta di Kabut, Cinta di Bengaluan, Mbak Aurea, Mbak Ritno, dan juga. Siapa yang tulak itu siapa? Jangan lupa, ada yang dari tulak Mbak. Mbak siapa? Mbak Malak pasti siapa yang tulak dia?
0: Yang mana ya? Nah. Yang kemarin? Kemana? Kemarin?
2: Ada oh, yang?
0: Mbak Malak?
2: Ada yang tulak? Ada yang tulak? Mbak Malak ada?
0: Mbak Malak.
2: Maka tulak belum sampai anu. Kada saat bertamu.
0: Satu tahun.
2: Itu aja salam-salamnya nah kalau ada yang ana masuk pulang. Buat bapaknya melihat siap selalu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga nih buat Acil Banjar ya sudah bergabung lagi nih. Acil Banjar ya. Oke. Acil Banjar doa yang sama juga nih buat Acil Banjar sekeluarga ya. Semoga selalu diberikan kesehatan, rezekinya bertambah banyak dan berkah amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada 3 ya. Dan selanjutnya di belakang Acil Banjar ada Mbak Fani. Mbak Fani dari tadi tapi Acil Banjar nelpon. Oke. Nah, langsung saja Ulfa bacakan ya chatnya Mbak Fani untuk sesi pertama nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Goda gado goyang dandut gaya dong. Hai Mbak Ulfa, apa kabar? Alhamdulillah baik nih kabarnya Mbak Fani. Dari Mbak Fani di kantor aja. Mau rekes lagu dong Mbak. Lagu cita-cita. Lagu cita-cita ta bersyukurlah. Semoga ada nih Mbak Fani ya. Kalau enggak ada diganti sama apa nih. Spesial buat semua aja. Salam kompak selalu buat Mbak Ulfa, salam semangat, salam sehat, dan salam cantik ya. Terima kasih buat Mbak Fani ya, sudah bergabung lagi nih. Salam sehat juga nih buat Mbak Fani ya, salam cantik, salam semangat juga, dan salam cantik juga nih. Oke, terima kasih kembali nih buat Mbak Fani ya. Kirain spesial buat suami tercinta nih Mbak Fani ya. Oke, semoga rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada berapa nih? Ada 4 ya, pengrekos untuk sesi pertama ya. Dari Mbak Dewi, rekos lagunya Dul Sumbang, Malioboro. Dan yang selanjutnya dari Mbak Nita, rekos lagunya Imam S. Arifin, Jangan Tinggalkan Aku. Dan yang selanjutnya dari Acil Banjar, rekos lagunya Mega Mustika, Selimut Biru. Dan selanjutnya dari yang keempat dari Mbak Fani ya, rekos lagunya Cita-Cita Ta Bersyukurlah. Semoga ada nih ya. Oke pendengar, langsung saja Ulfa putarkan dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

0: Katanya sekolahku dibangun dengan dana yang besar. Jadi sekolah yang besar, luas, banyak mainannya. Fasilitas olahraganya lengkap. Perpustakaannya luas, banyak bacaannya, full AC lagi. Tapi kok
1: korupsi merampas kita untuk hidup sejahtera. Korupsi membunuh bangsa. Lihat, lawan, laporkan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Baik pendengar, masih di 99.4 FM. Edukasi bisa sharing nih barengan Ulfa lagi untuk sesi kedua ya pendengar. Oke, bagi pendengar yang bergabung ya untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya pendengar, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811-5811-683. Oke, nampaknya ada yang masuk nih, langsung saja Ulfa angkat ya. Yang sudah masuk untuk sesi kedua nih pendengar. Halo, Goda Gado. Halo, Goda Gado. Halo. Halo, Goda Gado. Oh, nampaknya putus ya. Baik, pendengar, langsung saja Ulfa bacakan ya. Ini ada SMS datang dari Mbak Iyet nih. Langsung saja Ulfa bacakan SMS-nya Mbak Iyet untuk sesi kedua nih, pendengar. Halo RPD Kutim, halo juga. Gimana nih kabarnya Mbak Ulfa? Alhamdulillah baik nih Mbak Iyet. Gimana juga nih Mbak Iyet ya? Semoga sehat selalu nih ya. Mbak Ulfa mau request lagunya Roma Irama Kehilangan. Ada enggak lagunya? Tak carikan dulu ya Mbak Iyet. Kayaknya ada deh. Salam-salamnya buat teman-teman aja yang lagi beraktivitas di sore hari ini. Semoga semangat selalu, Ekinnya jangan lupa ya. Dan buat Mbak Ulfanya juga semangat selalu nih. Sudah Ekin belum? Sudah dong. Tahu nih Mbak Iyet lagi di jalan nih nampaknya ya. Udah duluan Ekin ternyata ini. Oke. Terima kasih nih buat Mbak Iyet ya, sudah mampir lagi di RPD Kutim. Semoga tetap mengudara terus di RPD Kutim nih Mbak Iyet ya, walaupun sibuk nampaknya. Oke, baik pendengar, itulah tadi sudah ada satu ya SMS yang masuk untuk sesi kedua. Oke, nampaknya ada yang telepon, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo, Goda Gado. Cakep. Terima kasih nih buat Pak Bakri nih, sudah bergabung lagi nih Pak Bakri. Alhamdulillah baik nih Pak Bakri. Gimana juga nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, sehat semuanya ya. Iya, biar tetap mengudara di RPD Kutim nih. Dan bisa bersemangat untuk aktivitas ya. Oke, baik Pak Apa Bakri mau request lagunya siapa nih?
1: Gerimis Kinjini Mbak. Gerimis Kinjini Mbak.
0: Gerimis?
1: Termiskin di sana.
0: Termiskin, oke, termiskin. Termiskin di Sangatta ya? Iya. Jangan dong. Terkaya di Sangatta, semuanya kaya, kaya iman, kaya rezeki, kaya ekonomi gitu ya. Oke, baik. Salam-salamnya nih Pak Bakri.
1: Salam-salamnya sebanyak Mas Bakri, Mbak Mas Buki, Mbak Lupanya,
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih nih buat Pak Bakri ya, sudah bergabung lagi di RPD Kutim ya. Semoga menjadi fans setia nih. Dan juga doa yang sama juga nih buat Pak Bakri sekeluarga ya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezekinya bertambah banyak dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, nampaknya ada yang masuk nih, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo Goda Gado. Halo. Mana nih suaranya? Oh, nampaknya putus ya. Oke, baik pendengar, itulah tadi sudah ada dua ya pengrekes untuk sesi kedua nih pendengar. Dari Mbak Iyad dan juga Pak Bakri. Baik pendengar, langsung saja Ulfa putarkan dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

Oke, pendengar, kita tinggalkan lagu dari Roma Irama ya. Dan sebelum Ulfa putarkan lagu dari Hamdan ATT, karena kita sudah berada di menit ke 54 lepas dari jam 4 sore hari ini, pendengar, maka lagu dari Hamdan ATT menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Oke, sahabat dandut, gak kerasa sudah sejam Ulfa menemani Anda di program Goda Gado untuk edisi siar hari ini, hari Rabu tanggal 1 Juli 2026. Dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM, karena kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Samarinda, pendengar, dan akan hadir dengan informasi terkini. Terima kasih saya ucapkan buat semua pendengar setia RPD Kutim dan yang sudah ikutan bergabung ya. Dan juga mohon maaf bila ada kata salah yang kurang berkenan. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Saya Ulfa yang bertugas mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Bumi Tunontakanunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar, BNN mengungkap fenomena sosial kompleks yang saling berkaitan di wilayah Nunukan. Narkoba, seks bebas, judi online, dan masalah ekonomi dinilai sebagai satu rangkaian masalah yang tidak bisa dipisahkan. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansah.
1: BNN Nunukan menekankan perlunya peningkatan sumber daya manusia yang tidak hanya berfokus pada isu narkoba semata. Pengetahuan tentang berbagai fenomena sosial lainnya juga harus masuk dalam agenda edukasi masyarakat. Hal ini disampaikan Kepala BNN Nunukan Anton Suryadi Siagian.
2: Nah, di sisi lain perlunya juga peningkatan sumber daya manusia selain pengetahuan tentang narkoba, perlu juga pengetahuan tentang bagaimana seks bebas yang terjadi di Nunukan ini. Nah, saya melihat fenomena ini ada kaitannya dengan narkoba, ada kaitannya dengan namanya judi online, ada kaitannya dengan masalah ekonomi dan pekerjaan.
1: Fenomena sosial berlapis ini mendorong BNN Nunukan untuk memperluas pendekatan penanganan melampaui batas kewenangan sektoral. Kolaborasi lintas instansi vertikal di Kabupaten Nunukan menjadi langkah strategis yang perlu segera diwujudkan. Instansi vertikal yang hadir di Kabupaten Nunukan dinilai memiliki potensi besar dalam menyokong program-program pembangunan daerah. Sinergi ini sekaligus dapat memperkuat upaya penanggulangan masalah sosial secara menyeluruh dan terkoordinasi.
2: Ketiga fenomena ini perlu kita pertimbangkan, di sisi lain bekerja sama dengan beberapa instansi vertikal yang ada di Kabupaten Nunukan.
1: BNN Nunukan berharap pemerintah daerah segera memaksimalkan kehadiran instansi vertikal sebagai mitra strategis pembangunan. Kolaborasi ini dinilai sejalan dan secara tidak langsung mendukung program-program yang telah dirancang Bupati Nunukan.
2: Saya mengharapkan pemerintah daerah dapat memanfaatkan semaksimal mungkin dengan kehadiran para instansi vertikal yang ada di Kabupaten Nunukan. Karena secara tidak langsung instansi vertikal ini menyokong program-program dari Bapak Bupati kita yang telah disiapkan beliau.
1: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunon, Takanunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kita menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Dita di sana. Halo Dita, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Halo Wina, kabar kami di Samarinda alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini masih hujan ya, segerimis-gerimis setelah diguyur hujan sejak siang tadi Wina.
0: Baik, berarti sejuk ya. Sama juga nih, kalau di Nunukan mendung begitu Dita. Jadi sejuk untuk suasananya.
1: Iya, baik.
0: Baik, Dita ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Dari Samarinda sore hari ini ada informasi terkait HUT ataupun Hari Bhayangkara ke-80 ya, Polresta Samarinda yang terus berbenah, Wina.
0: Baik, Dita silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Terima kasih. Memperingati Hari Bhayangkara ke-80, Polresta Samarinda menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dan upaya itu mendapat dukungan dari para mitra yang selama ini merasakan langsung sinergi dengan Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Sela Deva.
2: Memasuki usia ke-80, Polresta Samarinda menegaskan komitmennya untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat kota tepian. Hal itu disampaikan Kapolresta Samarinda Kombespol Henry Umar setelah upacara peringatan Hari Bhayangkara di Gor Segiri Samarinda pada pagi tadi. Henry mengatakan, perjalanan Polri selama 80 tahun harus menjadi bahan evaluasi untuk terus memperbaiki diri. Berbagai pengalaman yang telah dilalui harus menjadi pelajaran agar institusi kepolisian semakin profesional dan dipercaya masyarakat.
3: Satu hal yang pasti, kami akan selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Kita akan terus selalu meningkatkan profesionalisme, sehingga nanti wujud dari tema pada tahun ini, yaitu Polri untuk masyarakat, benar-benar dapat kita wujudkan. Polri betul-betul menjadi institusi yang dipercaya oleh masyarakat dan diakui keberadaannya oleh seluruh masyarakat dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Samarinda.
2: Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Samarinda, Anies Iswantini mengatakan, kehadiran Polri selama ini sangat membantu tugas Satpol PP. Menurutnya, setiap kali turun ke lapangan, jajaran Polresta Samarinda selalu mendampingi sehingga penertiban dan pengamanan bisa berjalan lebih tertib dan lancar.
4: Kami selalu didukung dan di-backup penuh oleh Polresta khususnya di Kota Samarinda dan jajarannya. Di mana pada saat penegakan, ya kan, kita dengan Polri ini selalu bersama-sama pengamanan ya saat pengawasan. Kami selalu menempatkan diri bahwa Satpol PP dalam rangka tingkat kerja, di mana kewenangannya Polri pada saat itu menjalankan tugas, kita sudah mampu kalau kolaborasi.
2: Anies berharap sinergi yang selama ini terjalin dapat terus dipertahankan. Menurutnya, kerjasama yang baik antara Polri dan pemerintah daerah menjadi salah satu modal penting untuk mewujudkan Samarinda sebagai kota yang teduh, rapi, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore hari ini, saatnya kami kembali kepada Anda Wina di Nunukan.
0: Terima kasih rekan Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Pendengar, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: pendengar dan pemirsa RRI dari Palangkaraya. Sore ini ada rekan saya Reta di sana. Halo Reta, apa kabar?
1: Iya, halo rekan kami Wina, apa kabar juga?
0: Alhamdulillah dari Nunukan baik. Kalau dari Palangkaraya apa kabar nih?
1: Ya, dari Palangkaraya luar biasa, baik sekali. Untuk kondisi cuaca pada hari ini, dari pagi tadi hingga sore hari ini di Palangkaraya, sangat terik sekali dan panas tentunya.
0: Wah, berbeda ya dari Nunukan dan Samarinda ya?
1: Iya, berbanding terbalik, ya betul sekali.
0: Baik, baik Reta, informasi apa yang telah disiapkan RRI Palangkaraya untuk pendengar lintas Banjar Nusantara ya sore ini?
1: Iya, baik untuk sore hari ini dari Palangkaraya, di mana ratusan SPPG dan relawan gelar aksi damai minta MBG dilanjutkan.
0: Baik, Reta, silakan laporan selengkapnya.
1: Ya, baik. Pendengar dan pemirsa, ratusan pengelola SPPG dan relawan menggelar aksi damai di hadapan Gubernur Kalimantan Tengah, meminta agar program MBG tetap dilanjutkan dan bermohon agar dapur umum yang disanksi kembali dibuka agar bisa beroperasional. Selengkapnya rekan kami Edi Suroso melaporkan.
2: Kami mendukung agar makan bergizi gratis ini, program Bapak Presiden Prabowo Subianto, untuk tetap dilanjutkan.
3: Ratusan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG bersama para relawan menggelar aksi damai di depan kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Mereka menyampaikan aspirasi agar program makan bergizi gratis atau MBG tetap dilanjutkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak sekolah. Koordinator aksi damai Tirta Yoga Panuntun menegaskan, pihaknya mendukung penuh program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Namun mereka juga meminta adanya evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut, khususnya terhadap Badan Gizi Nasional, agar berbagai persoalan yang pernah terjadi tidak kembali terulang.
2: Kami mendukung agar makan bergizi gratis ini, program Bapak Presiden Prabowo Subianto, untuk tetap dilanjutkan, tapi dengan beberapa catatan, salah satunya adalah tetap melakukan evaluasi terhadap Badan Gizi Nasional agar kasus atau hal yang telah terjadi yang sudah-sudah itu tidak akan terjadi lagi gitu. Dan kenapa kami menyampaikannya di kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, itu dalam rangka agar Bapak Gubernur Bapak Haji Agus Tirsabudan tersebut langsung menyampaikan ke Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, gitu Pak.
3: Menurutnya, aksi penyampaian aspirasi di kantor Gubernur Kalimantan Tengah dilakukan dengan harapan Gubernur Kalimantan Tengah dapat menyampaikan langsung masukan tersebut kepada Presiden. Dengan demikian, keberlangsungan program MBG tetap terjaga, namun disertai pembenahan tata kelola sehingga pelaksananya menjadi lebih baik dan tepat sasaran. Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tirsabran menyatakan akan meneruskan seluruh aspirasi para peserta aksi kepada Presiden. Ia menegaskan dukungannya terhadap berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk program makan bergizi gratis sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas.
4: Sekolah Garuda, cetak sawah rakyat, kesehatan gratis.
5: Betul.
4: Ini program yang mulia.
5: Betul. Program mulia.
4: Tapi yang di bawah ini, penggerogot-penggerogot ini, tikus-tikus ini, anak bangsa ini harus kita hajar. Gaji yang kami nikmati, fisik kesehatan kami nikmati, kursi yang agak luar biasa untuk kami, itu adalah uang kalian.
3: Agus Tiar menilai program-program yang berpihak kepada masyarakat seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan gizi merupakan program yang mulia dan harus dijaga pelaksanaannya. Namun ia juga menekankan pentingnya pengawasan agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan program tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Dalam aksi tersebut, massa juga meminta pemerintah mencabut status suspensi terhadap sejumlah dapur umum yang saat ini tidak lagi beroperasi. Menurut mereka, penghentian operasional dapur berdampak pada terhentinya pelayanan dan menghambat penyaluran makanan bergizi kepada para penerima manfaat di berbagai daerah. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, demikian tadi rekan Wina informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kembali kepada Anda di Nunukan.
0: Terima kasih rekan Reta dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI dari Banjarmasin, sore ini ada rekan Faiza di sana. Halo Faiza, apa kabar?
1: Halo Wina, kabar baik di sini Wina.
0: Alhamdulillah. Kalau cuacanya di Banjarmasin seperti apa Faiza?
1: Cuaca tidak sepanas di hari yang kemarin. Sepertinya lebih adem ya untuk hari ini Wina.
0: Lebih teduh sejuk begitu ya Faiza.
1: Iya. Yeah.
0: Baik, ada informasi apa nih dari Banjarmasin?
1: Ya Wina, dari Banjarmasin, jalur Pertalite SPBU Ahmad Yani kilometer 5 ditutup Wina.
0: Baik, Faiza silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Wina. Jalur pengisian BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU Jalan Ahmad Yani kilometer 5 Banjarmasin sejak beberapa waktu lalu tampak kosong dari antrean kendaraan. Penutupan jalur ini memaksa sejumlah konsumen batal mengisi bahan bakar. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
2: Hari Sabtu. Nah, kurang tahu karenanya ini cuma suplai sudah dihentikan.
3: Sebuah spanduk bertuliskan SPBU dalam masa pembinaan Pertamina kini terbentang di area pengisian BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU Ahmad Yani kilometer 5. Imbasnya, jalur yang biasanya padat oleh antrian kendaraan kini sepi tanpa aktivitas. Sementara itu, petugas hanya melayani kendaraan di jalur BBM jenis lainnya yang masih beroperasi normal seperti hari biasa. Mengenai kondisi ini, salah seorang petugas SPBU, Ahmad, menjelaskan pihaknya sudah menghentikan pelayanan Pertalite sejak Sabtu 27 Juni lalu.
2: Mulai hari Sabtu, nah kurang tahu karenanya ini cuma suplai sudah dihentikan, suplai Pertalite-nya. Dari Pertamina, kalau buka, kalau ada minyaknya terus, buka terus. Kan kalau jam 6 sampai jam 10 malam, jam 6 buka, jam 10 malam tutup. Ini di Pertalite sini, Pertalite sama di Terumbuk.
4: Oh, di Pertalite sama
2: di Terumbuk, pertama Terumbuk.
3: Dihentikannya pelayanan bahan bakar subsidi ini sempat memicu kebingungan masyarakat. Banyak pengendara roda 2 maupun roda 4 yang terpaksa harus memutar balik kendaraan mereka akibat ditutupnya jalur Pertalite. Salah seorang pengendara, Siti, mengaku sama sekali tidak mengetahui adanya informasi penghentian penjualan Pertalite di SPBU tersebut.
5: Ya, Pak. Maunya misi Pertalite tapi ada bacaannya, itu lah bakal jadi baik. Jadinya apa tadi SPBU dalam masa pembinaan Pertamina? Lalu terjadi nggak tahu mbak, baru yang di sini tahu nggak kalau yang di sana tuh baru yang misi tadi tuh terjadi misi lalu bergulik nih untuk melihat ke Pertamina lain aja juga.
3: Sementara itu pihak Pertamina membenarkan adanya indikasi pelanggaran operasional di lapangan. Temuan tersebut membuat Pertamina harus mengambil langkah tegas berupa sanksi pembinaan. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Wina di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih rekan Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar, mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, dari Tarakan ada rekan saya Jubaida di sana. Halo Jube, bagaimana kondisi cuaca Tarakan sore ini?
1: Iya, halo Wina. Cuaca di Kota Tarakan sore ini agak mendung ini, Wina.
0: Mendung sama berarti dari dinunukan ya, begitu Jube?
1: Oke, baik.
0: Baik, Jube, ada informasi apa yang sudah disiapkan di lintas Banjar Nusantara ya sore ini?
1: Iya, ini masih terkait dengan upacara Bayangkara ke-80 di Kota Tarakan, Wina.
0: Baik, Jube, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Terima kasih, Wina Dinunukan, pendengar dan pemirsa Kepolisian Resor Tarakan turut menggelar upacara Hari Bayangkara ke-80 di Mapolres Tarakan. Dalam kesempatan ini, Kapolres AKBP Erwin S. Manik menyamakan amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Laporan selengkapnya disampaikan Rajab Syah.
2: Tema peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 ini adalah 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat.
3: Tepat hari ini, Rabu 1 Juli 2026, Kepolisian Republik Indonesia memperingati hari jadinya ke-80. Di Tarakan, Kalimantan Utara, upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 berlangsung hikmat di lapangan Mapolres Tarakan. Bertindak sebagai inspektur upacara, Kapolres Tarakan AKBP Erwin S. Manik dan dihadiri langsung unsur Forkopimda Tarakan. Hari Bayangkara tahun ini mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Membacakan amanat tertulis Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Kapolres Tarakan menekankan pentingnya pelayanan yang responsif di tengah tantangan geopolitik global yang kian dinamis.
2: Tema peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 ini adalah 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini mengandung makna bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam seluruh perjalanan pengabdiannya bermuara pada satu tujuan luhur, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hari ini berarti bahwa seluruh pengabdian Polri diarahkan untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Perwujudan pengabdian kepada masyarakat tentunya dapat tercapai apabila dalam melaksanakan tugas pokoknya mampu mencerminkan kesigapan, ketegasan, dan profesionalisme untuk memberikan pelayanan terbaiknya.
3: Presiden juga memberikan beberapa penekanan tugas kepada Polri. Pertama, perkuat reformasi kelembagaan Polri. Polri harus memastikan proses reformasi birokrasi mampu mewujudkan institusi Polri yang profesional, transparan, akuntabel, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Kedua, tingkatkan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas. Polri harus mampu memastikan profesionalitas setiap anggota dalam pelaksanaan tugas, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum. Ketiga, manfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta tingkatkan transparansi proses kerja dan berkuat akuntabilitas organisasi. Keempat, meningkatkan profesionalitas organisasi dalam menghadapi lingkungan strategis yang dinamis. Dan kelima, penguatan legitimasi institusi Polri. Selain menegaskan reformasi internal, melalui amanat tersebut, Presiden juga mengapresiasi peran aktif Polri dalam mengawal agenda strategis nasional, mulai dari dukungan program makan bergizi gratis, swasembada pangan, hingga penegakan hukum terhadap judi online dan narkoba. Dalam kesempatan itu, juga ditunjukkan sinergitas TNI dan Polri, di mana Polri Tarakan juga mendapatkan ucapan selamat dari mitranya, diantaranya dari Kodim 0907 Tarakan. Muhammad Rajab Syah, RR Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wina, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Nunukan.
0: Terima kasih rekan Jubeda dari Tarakan Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian lintas Banjar Nusantaraya edisi Rabu 1 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wina Dewiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
1: Gitu.
0: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Ne?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari. Di Kabupaten Kutai Timur, dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Kabupaten Kuansing, Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah oleh pejabat negara di Kabupaten Kuansing, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Bupati Kuantan Singgigi atau Kuansing periode 2025-2030 Suhardiman Ambi sebagai tersangka terkait dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuansing. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen menjelaskan perkara bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan suap dalam pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing. Menurut Taufik, Bupati Kuansing meminta berupa mobil SUV Toyota Land Cruiser 300 GRS kepada para calon yang akan mengisi jabatan menjadi Sekretaris Daerah Kuansing.
2: Perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah oleh pejabat negara di Kabupaten Kuansing, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Yang pertama, yaitu Saudara SA selaku Bupati Kuansing periode 2025-2030, Saudara ZKN selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing, dan pihak swasta Saudara ARD selaku Direktur Utama PT MIC.
3: Sementara itu, Bupati Kuansing sendiri, Suhardiman Ambi, mengaku meminta maaf atas perbuatan yang ia buat.
4: Terima kasih ya, mohon dukungannya, doa ya. Kita asas berkata bersalah ya, sama-sama kita berdoa, tuntas perbuatan saya. Ya.
5: Kasih jalan. Yang bocorin ya Pak. Pak, mana ada bocoran soal kasus ya Pak?
3: Pak, yang bocorin siapa Pak? KPK sendiri mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah. Permintaan itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas yang menjadi kewenangan Bupati Kuansing dan juga Kementerian Kehutanan. Dalam perkara utama, KPK telah menetapkan 3 orang tersangka, yakni Bupati Kuansing Suhardiman Ambi, Sekda Kuansing Zulkarnain, serta Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan, yaitu Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah terus mempercepat rehabilitasi lahan kritis sebagai langkah menghadapi degradasi lahan dan perubahan iklim serta adanya ancaman kekeringan yang diperkirakan meningkat pada 2026. Rian Suryadi melaporkan.
6: Pemerintah terus mempercepat rehabilitasi lahan kritis sebagai langkah menghadapi degradasi lahan dan perubahan iklim serta adanya ancaman kekeringan yang diperkirakan meningkat pada 2026. Hal tersebut dikatakan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki saat memperingati peringatan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan 2026 di Jakarta. Berdasarkan data tahun 2024, Indonesia masih memiliki sekitar 12,3 juta hektar lahan kritis. Karena itu, rehabilitasi lahan menjadi salah satu prioritas yang harus terus dipercepat melalui kolaborasi semua pihak.
7: Sedangkan di Indonesia, data lahan kritis di Indonesia tahun 2024 mencatat bahwa terdapat sekitar 12,3 juta hektar lahan kritis yang terdiri dari 6,6 juta hektar di dalam kawasan hutan dan 5,7 juta hektar di luar kawasan hutan atau areal penggunaan lain. Angka ini mengingatkan kita akan pentingnya memperkuat upaya pelestarian daerah aliran sungai.
6: Kementerian Kehutanan memprioritaskan pemulihan terhadap 250 daerah aliran sungai atau DAS kritis di Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kemenhut, Diah Murtiningsih mengatakan dari total 42.000 DAS yang tersebar di tanah air tercatat
8: ada sekitar 4.400 kondisi das yang harus segera dipulihkan.
9: Nah, dalam kondisi yang harus dipulihkan itu ada sekitar 4.400, namun kami tidak bisa semua. Nah, sehingga dari 4.400 ini diprioritaskan kembali. Dalam 5 tahun ke depan kita akan memprioritaskan 250 das yang harus dipulihkan. Nah, itulah yang menjadi dasar kita dengan berbagai parameter yang kita lakukan. Nah, ini kemudian di 250 das ini adalah kita akan mengupayakan untuk melakukan rehabilitasi dan lain dalam rangka untuk menanggulangi degradasi lahan.
8: Diketahui pemerintah akan mengoptimalkan penanaman pohon pada musim penghujan. Hal tersebut guna meningkatkan tingkat keberhasilan rehabilitasi lahan. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah meluncurkan Green and Smart Port Initiative atau GSPI ASRI 2026 untuk mendorong transformasi pelabuhan yang ramah lingkungan dan terdigitalisasi guna memperkuat sistem logistik nasional sekaligus mendukung ketahanan pangan. Alfred Stuter melaporkan.
10: Kementerian Koordinator Bidang Pangan menyatakan pelabuhan memiliki peran strategis sebagai simpul distribusi pangan dari sentra produksi menuju pusat konsumsi maupun pasar ekspor. Karena itu, pemerintah mengembangkan Green and Smart Port dengan menambahkan konsep ASRI, yakni aman, sehat, resik, dan indah sebagai implementasi arahan Presiden. Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Tatang Yuliono menyatakan asesmen Green and Smart Port inisiatif menggunakan standar internasional dengan pendekatan teknologi pintar dan pengelolaan pelabuhan yang ramah lingkungan.
11: Ke depan setelah evaluasi yang kita lakukan bisa saja ini menjadi kewajiban untuk kita akan lihat.
10: Tahun ini 8 pelabuhan dinyatakan memenuhi standar Green and Smart Port 2025 dan akan menerima penghargaan pada puncak GSPI ASRI 2026 di Gresik, Jawa Timur. Pemerintah berharap sertifikasi tersebut dapat meningkatkan kepercayaan pelaku usaha sekaligus memperkuat efisiensi distribusi logistik nasional. Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Muhammad Masyud menegaskan Green and Smart Port akan terus dikembangkan hingga menjadi standar pengelolaan pelabuhan di Indonesia. Menurutnya, pelabuhan yang belum tersertifikasi akan terus didorong agar menerapkan prinsip Green and Smart Port.
11: Yang paling dalam tanda kutip ya, kumuh atau tidak ramah terhadap lingkungan. Nah, ini titik yang kita ingin ubah. Jadi image bahwa pelabuhan itu adalah tempat yang kurang baik, yang kotor dan lain sebagainya. Kita ingin pelabuhan itu juga menjadi tempat yang green, yang ramah terhadap lingkungan, baik itu hidup maupun baik moral, komitmen dan lain sebagainya.
10: Masyud menambahkan pemerintah akan memberikan pembinaan kepada pelabuhan yang belum memenuhi standar Green and Smart Port. Langkah tersebut diharapkan mendorong seluruh pelabuhan menerapkan digitalisasi dan pengelolaan yang lebih ramah lingkungan guna meningkatkan daya saing logistik nasional. Puncak Green and Smart Port inisiatif ASRI 2026 dijadwalkan berlangsung pada 15 Juli mendatang di Dermaga C Pelabuhan PT Petrokimia, Gresik, Jawa Timur. Pada kesempatan itu, pemerintah akan menyerahkan penghargaan kepada 8 pelabuhan yang dinilai berhasil menerapkan prinsip Green and Smart Port berdasarkan hasil asesmen tahun 2025. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti rendahnya realisasi investasi di Badan Pelaksana Otorita Pariwisata atau BPOP serta mendorong Kementerian Pariwisata melakukan evaluasi untuk meningkatkan daya tarik investasi di destinasi prioritas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
12: Investor itu tidak yakin dengan prospek destinasi yang dikelola BPOP. Itu bisa terjadi loh.
13: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti rendahnya realisasi investasi pada Badan Pelaksana Otorita Pariwisata atau BPOP. Menurutnya, dari total komitmen investasi sebesar 1,18 triliun rupiah dalam 5 tahun terakhir, realisasi yang tercapai hanya sekitar 16,8 miliar rupiah. Selain itu, Evita menilai terdapat kesenjangan antara capaian investasi di kawasan ekonomi khusus pariwisata dan BPOP. Ia menyebut investasi di KEK yang dikelola badan usaha swasta jauh lebih tinggi dibanding kawasan otoritatif yang justru berada di destinasi prioritas.
12: Masalahnya apa sih sebenarnya? Apakah masalah diregulasi, masalah perizinan, persoalan lahan, infrastruktur dasar, apa model bisnisnya mungkin yang tidak tepat, atau memang investor itu tidak yakin dengan prospek destinasi yang dikelola BPOP. Itu bisa terjadi loh dengan tren penurunan yang sangat besar ini. Karena itu saya minta Kementerian Pariwisata menyampaikan data rinci.
13: Dalam kesempatan yang sama, pelaksana tugas Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Reza Pahlevi menjelaskan, pengembangan pariwisata nasional saat ini difokuskan pada 10 destinasi pariwisata prioritas atau DPP dan 3 destinasi pariwisata regeneratif yang mengacu pada Rencana Induk Pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional atau RIDPN. Hingga kini 6 RIDPN telah memiliki peraturan presiden, sementara 4 lainnya masih dalam proses. Reza menambahkan pelaksanaan program di destinasi tersebut melibatkan berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah melalui koordinasi lintas sektor dan sistem pemantauan yang tengah dikembangkan.
14: Jadi kami mencoba mengawal ini dengan memonef seluruh rangkaian kegiatan yang ada di 10 DPP ini dengan tools monef yang sedang kami kembangkan dan juga berkoordinasi lintas kementerian dan lembaga. Nah, di 10 DPP ini tentu ada yang entitasnya badan otorita pelaksana, ada juga KEK. Jadi posisi Kemenpar bagian dari tata kelolanya, bukan penentu utama.
13: Dalam hal ini, Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Pariwisata untuk menyampaikan data rinci kinerja masing-masing BPOP, mulai dari anggaran, realisasi investasi, jumlah kunjungan wisatawan, hingga dampaknya terhadap tenaga kerja dan UMKM lokal. Pihaknya juga mendorong Kementerian Pariwisata untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap model bisnis BPOP, termasuk membandingkannya dengan model pengelolaan swasta agar dapat diketahui faktor keberhasilan dan hambatan dalam menarik investor. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hari pertama penerapan tarif baru kawasan wisata pantai di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah kunjungan wisata mulai mengalami peningkatan. Aji Permono melaporkan selengkapnya.
15: Setelah kita turunkan retribusi, ini kami berharap meningkatkan.
16: Pemerintah Kabupaten Bantul telah menerapkan tarif retribusi baru kawasan wisata pantai di sisi barat. Pada hari pertama pelaksanaan, terdapat kenaikan jumlah pengunjung salah satunya di objek wisata pantai Goa Cemara. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Bupati Bantul Ari Suharyanta saat meninjau langsung tempat pemungutan retribusi atau TPR Goa Cemara pada Rabu sore. Dari pantauan RRI, Wakil Bupati datang dengan mengenakan baju warna putih dan langsung berbincang dengan petugas TPR. Selain itu, tampak sesekali petugas memberikan informasi kepada wisatawan terkait perubahan harga tiket masuk. Kepada awak media, Wakil Bupati mengungkapkan perubahan skema tarif terusan senilai Rp15.000 menjadi Rp5.000 tiap pantai dinilai menjadi daya tarik bagi pengunjung. Pasalnya, skema tarif terusan terkadang membuat wisatawan enggan masuk ke pantai dan memilih kembali pulang. Ia pun berharap agar tarif baru dapat mendongkrak kunjungan wisata di kawasan pantai sebelah barat. Meski begitu, ia berharap agar tarif baru tidak berdampak bagi pendapatan asli daerah atau PAD.
15: Sehingga ini tadi kami ketemu dengan petugas penarik retribusi. Ternyata beberapa waktu yang lalu saat pungutan itu Rp15.000, itu banyak sekali mobil yang nggak jadi masuk. Tapi mulai 5.000 per orang, ini semuanya masuk, tidak ada yang balik. Dan harapan kami kepada seluruh pengunjung di Kabupaten Bantul nanti bisa berekreasi di Pantai Gua Cemara, Pantai Baru, dan sekitarnya.
16: Sementara itu, Arif, salah satu wisatawan asal Sleman, mengaku senang dengan penurunan harga tiket tersebut. Ia juga mengaku sudah mengunjungi Pantai Gua Cemara lebih dari satu kali.
17: Sudah 2-3 kali, kemarin dari Ngandong, Wonosari.
18: Jadi cukup terjangkau banyak?
17: Nah, terjangkau, mudah-mudahan banyak kunjungan wisata ke Pantai Gua Cemara. Mungkin dari IG kemarin ya. Dari IG itu kayaknya sunsetnya ini.
16: Lebih lanjut, Pemkab Bantul telah menginstruksikan kepada Dinas Pariwisata serta Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menggencarkan sosialisasi melalui media sosial, sehingga masyarakat luas bisa semakin tertarik mengunjungi destinasi wisata pantai di Kabupaten Bantul. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Taufik Usman menyampaikan informasi selengkapnya.
19: Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum memperkuat komitmen Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Peringatan Hari Bhayangkara 1 Juli 2026 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat sebagai penegasan arah pengabdian institusi kepolisian kepada bangsa dan negara. Upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Gorontalo dipimpin Kapolda Gorontalo Irjen Pol Widodo selaku inspektur upacara. Pada kesempatan itu, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Widodo membacakan amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya Polri menjadi institusi yang semakin profesional, tangguh, dan dicintai masyarakat. Presiden menyampaikan, Polri memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Keamanan menjadi fondasi utama agar pembangunan, investasi, serta berbagai program pemerintah dapat berjalan dengan baik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
20: Tema peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026 ini adalah 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini mengandung makna bahwa kepolisian negara Republik Indonesia dalam seluruh perjalanan pengabdiannya bermuara pada satu tujuan luhur, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini berarti bahwa seluruh pengabdian Polri diarahkan untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Perwujudan pengabdian kepada masyarakat tentunya dapat tercapai apabila Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya mampu mencerminkan kesigapan, ketegasan, dan profesionalisme untuk memberikan pelayanan terbaiknya. Fokus utama pelayanan Polri yaitu pelayanan yang responsif dan berorientasi memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat.
19: Kapolda Gorontalo juga mengingatkan kepercayaan masyarakat merupakan modal utama yang harus terus dijaga, karena itu setiap anggota Polri diminta memberikan pelayanan yang cepat, adil, dan transparan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap pelaksanaan tugas. Tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat disebut bukan sekedar slogan, melainkan refleksi atas komitmen Polri untuk terus hadir menjawab kebutuhan masyarakat. Pengabdian diwujudkan melalui perlindungan, pengayoman, penegakan hukum, hingga pelayanan publik yang semakin berkualitas. Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 juga menjadi momentum evaluasi bagi seluruh jajaran Polri agar terus memperkuat integritas dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, Polri diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks di masa mendatang. Taufik Usman, RRI Gorontalo, terus mengudara untuk Indonesia.
1: SPBU Jalan Ahmad Yani KM5 Banjarmasin hingga kini masih menutup total jalur pengisian Pertalite dari aktivitas pelayanan, di mana Pertamina menyatakan temuan indikasi pelanggaran menjadi penyebab utama sanksi pembinaan tersebut. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
21: Pertamina memberikan pembinaan maupun sanksi kepada SPBU itu sesuai.
22: Jalur pengisian Pertalite di SPBU Ahmad Yani kilometer 5 dalam beberapa waktu terakhir tampak lengang dari antrian pengendara. Kondisi sepi ini menyusul adanya sanksi pembinaan yang dijatuhkan oleh Pertamina usai adanya temuan pelanggaran operasional di lapangan. Terkait sanksi tersebut, Sales Area Manager Retail Pertamina Kalsel, Bondan Triwibowo, membenarkan pihaknya menghentikan sementara fasilitas pengisian Pertalite. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi di lapangan, pihak Pertamina juga siap berkoordinasi dengan aparat penegak hukum jika proses evaluasi selanjutnya memerlukan tindakan hukum.
21: Pertamina memberikan pembinaan maupun sanksi kepada SPBU itu sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. dari surat peringatan, kemudian skorsing supply, sampai dengan pemutusan hubungan usaha. Masyarakat jika menemukan hal-hal yang dirasa di luar dengan ketentuan, dapat juga menyampaikan kepada kami melalui layanan kontak center Pertamina 135.
22: Meskipun Pertamina belum merincikan bentuk pelanggaran, imbas sanksi pembinaan sejak Sabtu 27 Juni lalu ini berdampak langsung pada konsumen. Ketidaktahuan masyarakat akan informasi penutupan jalur Pertalite ini membuat banyak pengendara gagal mengisi bahan bakar. Kondisi ini dirasakan salah seorang pengendara, Siti.
0: Ya, Pak. Maunya misi Pertalite tapi ada bacaannya itu lalu kerja di Mbak. Bacaannya apa tadi? SPBU dalam masa pembinaan Pertamina. Nah, kayak gitu lalu kerja di enggak tahu Mbak baru yang di sini. Tahu kalau yang di sana tuh baru yang misi tadi tuh. Kerja di misi lalu bubulik nih. Nak melihat ke Pertamina lain-lain juga.
22: Langkah pembinaan serupa sebelumnya juga sempat terjadi di SPBU Jalan Pramuka Banjarmasin. Namun jika di SPBU Pramuka, Pertamina menghentikan total seluruh aktivitas operasional. Di SPBU Kilometer 5 ini, Pertamina hanya menutup jalur pelayanan Pertalite saja. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Indonesia menyapa pagi.
7: Bau asap rokok lagi.
8: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
7: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
8: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
9: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
7: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
8: Iya, Mas Bu harus tahu, perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
9: Iya, maaf, enggak lagi deh.
10: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: pagi. Anda akan menyimak Warta Kutim Pagi.
1: Dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Halo, selamat pagi pendengar dan pemirsa. Kami hadirkan Warta Kutim Pagi di pukul 7.44 menit waktu Indonesia Tengah dengan informasi-informasi dari Kutai Timur Sangatta yang sudah kami rangkum di ruang dengar Anda. Informasi yang akan menghiasi kebersamaan kita di antaranya ratusan anak yatim hingga orang mustahik dapat bantuan bedah rumah di Hari Raya Anak Yatim hingga Pemkab Kutim Sekolah Lansia wujudkan lansia tangguh. Baik, pendengar, informasi-informasi ini akan kami hadirkan bersama informasi terkait lainnya di ruang dengar Anda. Bersama saya Esther, kita awali informasi terkait ratusan anak yatim hingga orang mustahik dapat bantuan bedah rumah di Hari Raya Anak Yatim. Dari laman RPD Kutim kami hadirkan. Suasana haru dan penuh kebahagiaan mewarnai peringatan Hari Raya Anak Yatim yang digelar bersama Basnas Kutim dengan tema Menebar Maslahat, menguatkan umat zakat produktif UMKM kreatif di Aula Rumah Jabatan Bupati Kutai Timur pada Selasa lalu. Ratusan anak yatim dan masyarakat yang hadir untuk menerima santunan sekaligus bantuan dan program bantuan bedah rumah. Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat dan ASN di Kutai Timur kepada mereka yang membutuhkan. Bantuan berupa beasiswa untuk anak yatim, piatu tingkat SD dan SMP Sekutim sebanyak 842 anak yatim piatu dengan total Rp842 juta. 173 orang mustahik dengan total 835 juta lebih dan bantuan bedah rumah 2 orang masing-masing Rp40 juta. Bupati Kutim Ardiansa Sulaiman dalam sambutannya menyampaikan Basnas Kutim telah menyediakan beasiswa sebanyak 50 orang, akan tetapi hanya 8 orang yang telah mendaftar. Dirinya mengatakan pemberdayaan Basnas yang telah diperoleh dapat tersalurkan dengan baik. Disebutkan bahwa Basnas juga telah mengambil alih data miskin ekstrim terhadap penanganan stunting yang ada di Kutai Timur. Kembali dari laman RPD Kutim kami hadirkan Pemkab Kutim Sekolah Lansia wujudkan lansia tangguh. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur resmi melaunching Sekolah Lanjut Usia atau Lansia. Program ini merupakan langkah awal membekali lansia dengan ilmu kesehatan, spiritual, sosial, dan keterampilan agar mereka tetap sehat, aktif, dan berdaya menjadi lansia yang tangguh. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Meranti, kantor Bupati Kutim pada Senin 29 Juni 2026. Launching ini dihadiri langsung Bupati Kutim Ardiansa Sulaiman, didampingi Wakil Bupati Mahyunadi, turut hadir Ketua DPRD Kutim Jimmy, Pelaksana Harian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kutim, kemudian Ketua TPPKK Kutim, para Kepala OPD Lingkup Pemkab Kutim, serta tamu undangan lainnya. Dalam wawancaranya, Bupati Ardiansa mengatakan, di dalam Hari Keluarga Nasional tahun ini, di beberapa daerah, termasuk Kutim, sudah melaunching beberapa sekolah lansia. Untuk programnya, terdapat 12 kali pertemuan dalam satu tahun, yang artinya satu bulan satu kali pertemuan. Namun bagi para lansia, itu adalah sebuah hal biasa, di mana mereka berkumpul di posyandu RT masing-masing. Tetapi secara program yang terukur, maka pemerintah membuat sekolah lansia yang di antara aktivitasnya terkait dengan menjaga kesehatan, kebugaran, sebagaimana berinteraksi dengan yang baik itu. Dengan yang baik dan itu masuk pada kurikulumnya.
2: Pemerintah membuat sekolah lansia yang diantara aktivitasnya adalah terkait dengan bagaimana menjaga kesehatan, bagaimana menjaga kebugaran, bagaimana interaksi dengan lingkungan yang baik, produktif, membuat sesuatu yang bisa memberikan kesan dan sebagainya. Ini salah satu kurikulumnya. Jadi bidang kesehatan, bidang aktivitas, produktivitas, dan beberapa lainnya. Nah, kita harapkan satu hal, ini tetap memberikan rasa percaya diri kepada lansia bahwa mereka juga bisa memberdayakan dirinya dengan baik.
1: Bupati berharap dengan adanya sekolah lansia ini dapat memberikan rasa percaya diri kepada lansia bahwa mereka tetap bisa memperdayakan dirinya dengan baik. Adapun sebaran sekolah lansia di Sangatta, yakni sekolah lansia Sekar Kedaton, Desa Sangatta Utara, sekitar 50 sekolah. Sekolah lansia Sekar Melati, Desa Suarga Bara, 50 siswa. Sekolah Lansia Bina Sehat Desa Singa Gembara 50 siswa dan Sekolah Lansia Mawar Kelurahan Teluk Lingga 50 siswa. Kita ke HUT ke-80 Bayangkara, Polres Kutim panen apresiasi. Kami rangkum dari Media Pro Kutim. Semangat kebersamaan dan sinergi lintas sektor mewarnai peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang digelar Polres Kutim dan di mana melalui acara syukuran di ruang Akasia Gedung Serbaguna Bukit Pelangi Sangatta tersebut, momentum ini menjadi ruang refleksi atas pengabdian Polri sekaligus penegasan komitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat. Dalam sambutannya, Kapolres Kutim AKBP Fauzan Arianto menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, Forkopimda, TNI, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat yang selama ini terus menjaga sinergi dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Kutai Timur. Dirinya juga memaparkan sejumlah capaian yang berhasil diraih Polres Kutim sepanjang tahun terakhir. Mulai dari dukungan terhadap program ketahanan pangan dan makan bergizi gratis, pemberantasan peredaran narkotika, pengamanan aksi unjuk rasa secara humanis, penurunan angka kecelakaan lalu lintas hingga berbagai program sosial seperti bedah rumah, bantuan bagi korban bencana, serta layanan kesehatan untuk masyarakat. Menurut Fauzan, berbagai capaian tersebut merupakan implementasi nyata semangat tema Hari Bayangkara tahun ini, yakni Polri untuk masyarakat. Karena itu, Polres Kutim berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat kepercayaan publik, serta memastikan kehadiran Polri sebagai pelindung penganyom dan pelayan masyarakat. Apresiasi terhadap kinerja Polres Kutim juga disampaikan Bupati Ardiansa Sulaiman. Bupati menilai berbagai program dan prestasi yang dipaparkan Kapolres pada akhirnya bermuara pada satu tujuan, yakni memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Atas nama pemerintah kabupaten dan masyarakat Kutai Timur, Bupati menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Polres Kutim atas pengabdian dan kinerjanya selama ini. Bupati berharap sinergi antara Polres, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha terus diperkuat untuk mendukung pembangunan daerah baik di Kutim maupun Kalimantan Timur secara umum. Dirinya juga menyoroti kontribusi Polres Kutim dalam mendukung program ketahanan pangan yang menjadi bagian dari astacita Presiden, terutama melalui pengembangan budidaya jagung yang hasilnya telah mampu dipasok hingga ke gudang Bulog di Samarinda. Kita ke Dandim 0909 Kutai Timur, Letkol Zainal tekankan prinsip kekeluargaan dan dedikasi. Tongkat Komando Komandan Kodim 0909 Kutai Timur resmi beralih dari Letkol ARH Ragil kepada Letkol Z Zainal Abidin. Dalam acara pisah sambut yang berlangsung hangat di Aula Makodim Bukit Pelangi Sangatta pada 1 Juli kemarin, Dandim yang baru Letkol Z Zainal Abidin menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang telah dirintis pendahulunya serta mengedepankan pendekatan humanis dalam memimpin satuan. Zainal yang merupakan alumni Akademi Militer tahun 2006 bukanlah orang asing di wilayah Kutai Timur. Sebelum resmi menjabat, dirinya mengaku telah melakukan pemetaan wilayah secara mandiri dengan mengunjungi 18 kecamatan yang ada di bawah naungan Kodim 0909 Kutai Timur. Dirinya mengatakan sudah berkeliling di kecamatan-kecamatan, bertemu langsung dengan para babinsa, dan dirinya ingin memahami dinamika dan kesulitan yang dihadapi anggota di lapangan. Apa yang sudah baik dan dijalankan oleh pejabat lama akan diteruskan dengan dimaksimalkan. Zainal yang memiliki latar belakang korps seni menekankan bahwa pola kepemimpinan yang akan ia terapkan adalah berbasis kekeluargaan. Dirinya berharap hubungan antara pimpinan dan anggota tidak hanya sebatas hierarki kedinasan, tetapi juga terbangun ikatan emosional yang kuat. Meski demikian, pria yang sempat bertugas selama 9 tahun di Ambon ini menegaskan bahwa ketegasan tetap menjadi bagian dari disiplin militer. Ia menjelaskan bahwa jika kelak ia harus bersikap keras atau menegur anggota, hal itu semata-mata dilakukan atas dasar tuntutan profesionalisme kerja, bukan sentimen pribadi. Dalam kesempatan itu, Zainal juga menyentuh aspek kesejahteraan keluarga prajurit. Ia berpesan kepada jajaran Persit, Persatuan Istri Tentara, agar menjadikan rumah tangga sebagai prioritas utama. Menurut Zainal, dukungan dari keluarga adalah kunci agar prajurit dapat menjalankan tugas negara dengan fokus dan maksimal. Terkait tantangan target tugas di bulan Juli ini, Zainal menyatakan akan tancap gas. Ia berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta mengawal proyek-proyek strategis di wilayah Kutai Timur, termasuk rencana pembangunan kantor Makodim yang baru. Acara pisah sambut diakhiri dengan perkenalan keluarga besar Dandim baru yang membawa serta kedua anaknya, Daniel Natifa Bidin 7 tahun dan Ibrahim Natifa Bidin 4 tahun, sebagai simbol komitmennya untuk mengabdi dan menetap di Kutim selama masa tugasnya. Ya, pendengar dan pemirsa, terima kasih untuk terus membersama kami di Warta Kutim Pagi hingga pukul 5.06 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kita ke Kutim, kuatkan sinergitas, perluas inovasi pembangunan di APKASI Deli Serdang.

Kembali dari media Prakutim kami rangkum. Ya, dari Deli Serdang, Wakil Bupati Kuta Timur Mahyunadi mewakili Bupati Kutim Ardiansa Sulaiman menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia APKASI yang dipusatkan di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara pada Rabu 1 Juli 2026. Dalam sambutan dan juga kegiatan itu, Mahyunadi didampingi. Ya, kami ralat pendengar dan pemirsa, dalam kegiatan itu Mahyunadi didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutim Nora Ramadhani. Kehadiran rombongan pemerintah Kabupaten Kuta Timur disambut hangat oleh jajaran pemerintah Kabupaten Deli Serdang, diwakili Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Muhammad Salim dan Camat Pancur Batu Ferry Sepanda Ginting selaku tuan rumah di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara pada Selasa lalu. Penyambutan berlangsung meriah dengan menampilkan kekayaan budaya Melayu Deli yang menjadi ciri khas daerah tersebut, menciptakan suasana penuh keakraban bagi para kepala daerah dan delegasi dari berbagai kabupaten di Indonesia. Peringatan HUT ke-26 APKASI tahun ini digelar pada 1 Juli hingga 3 Juli 2026 dan bertepatan dengan HUT ke-80 Kabupaten Deli Serdang. Momentum itu menjadi ajang mempererat hubungan antar pemerintah kabupaten sekaligus memperkuat kolaborasi dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Mahyunadi menyampaikan bahwa keikutsertaan pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam agenda nasional APKASI merupakan bentuk komitmen untuk terus membangun sinergi dengan pemerintah kabupaten lainnya di Indonesia. Forum APKASI menjadi ruang strategis untuk saling berbagi pengalaman, inovasi, serta memperluas kerjasama dalam berbagai sektor pembangunan. Selain menghadiri rangkaian seremoni HUT APKASI, para peserta juga mengikuti sejumlah agenda yang membahas isu-isu strategis pemerintah daerah, penguatan ekonomi lokal, peningkatan investasi, serta pembangunan potensi unggulan masing-masing kabupaten. Penyelenggaraan HUT ke-26 APKASI Deli Serdang juga menjadi catatan sejarah tersendiri karena untuk pertama kalinya agenda berskala nasional tersebut dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara. Kehadiran para kepala daerah dari seluruh Indonesia diharapkan semakin memperkuat semangat persatuan, kolaborasi, dan inovasi dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Bagi pemerintah Kabupaten Kutai Timur, partisipasi dalam forum APKASI tidak hanya menjadi bentuk dukungan terhadap organisasi pemerintah kabupaten, tetapi juga membuka peluang memperluas jejaring kerjasama yang dapat memberikan manfaat bagi pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

0: Herpedicutim FM.
1: Ya, pendengar, terima kasih untuk terus bersama kami di Warta Kutim Pagi. Anda sedang menyimak informasi dari Kutai Timur Sangatta. Selamat pagi bagi pendengar dan juga pemirsa yang tengah mendengarkan dan juga menyaksikan melalui live TikTok RPD Kutim dan juga di rpd.kutaitimurkap.go.id. Dan tentunya bagi teman-teman yang sedang mendengarkan RPD Kutim di 99.4 FM serta sejumlah platform RPD yang sedang aktif menjadi wadah bagi setiap pendengar dan pemirsa untuk saat sekarang. Kita ke Pisah Sambut dan Dim 0909 Kutim, Bupati Ardiansa harapkan sinergitas tetap terjaga. Ya, kami hadirkan dari kutaitimurkap.go.id. Bupati Kutim Ardiansa Sulaiman menghadiri pisah sambut Komandan Kodim 0909 Kutai Timur yang digelar di Ruang Meranti, Bukit Pelangi, kawasan pemerintahan Kutai Timur Sangatta pada Rabu 1 Juli 2026. Agenda yang mengusung tema pisah dengan senyuman dan kenangan indah, sambut dengan semangat dan harapan baru itu mencatat haru dan penuh keakraban dalam pisah sambut Letkol ARH Ragel Setio Yulianto kepada pejabat baru Letkol Zainal Abidin. Bupati Ardiansa Sulaiman menyampaikan penghargaan atas pengabdian Letkol Alfragil Setio Yulianto selama menjabat, dan Bupati menilai sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat berjalan sangat baik. Bupati mengatakan sangat merasakan betul sinergi yang terbangun antara TNI, Pemda, dan juga masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pembangunan daerah. Dan karena itu selamat bertugas di